0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cinta. Alamak dari koleksinya Rizky Febian, Adrian Khalif, teman Predue. Masih di sepeda bikin pagi kamu makin seru. Bareng sama Yunda di sini udah pasti ya. Kita seru-seruan nih. Kalau tadi udah sama-sama di Church of the Day, kita bakal hadir dengan Pilek, pilih lagu kamu. Aduh, di pukul 8 ini udah banyak yang mulai beraktivitas ya. Udah sibuk-sibuk di rumah beres-beres sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, kakak rumah tangga, adik rumah tangga semuanya ya. Kalau di rumah tuh pastinya beres-beres ya. Terus kalau yang udah di tempat kerja udah mulai sibuk-sibuk juga. Dan kamu yang udah sampai di kampus ya, kalau anak sekolahan nih kayaknya masih libur deh, iya gak sih teman Predue? Atau kamu yang lagi dalam perjalanan mau kemana gitu, lagi seru-seruan, pokoknya semangat pagi aja untuk hari ini. Yunda doakan segala rutinitas kamu bisa berjalan dengan baik, amin ya. Jadi jangan lupa untuk semangat. Nah, kita masih hadirkan keseruan di Pilek kali ini, bakal bahas soal satu musisi yang keren banget ya. Untuk clue-nya, kalau misalkan teman Predue suka kepo di kotong pemedia sosial, Yunda Susan dia bisa spill. Karena kalau sudah lihat di medsos sudah tahu nih siapa yang bakal kita hadirkan ya teman Predue. Ada seorang penyanyi cowok ya, penyanyi Indonesia. Terus lagu-lagunya tuh kalau dia nih genrenya tuh R&B. Ini Yunda sekali sih kalau R&B. Terus lagunya tuh kayak romantis-romantis gitu, kebanyakan ngomong soal jatuh cinta dan lain sebagainya teman-teman Predue. Kayak udah punya ciri khas tersendiri pas udah denger, oh ini si dia nih. Siapa kira-kira ya? Coba ditebak teman Predue. Yes, kita bakal bahas soal Glenn Samuel di Pilek kali ini. Pecinta musik tanah air pasti sudah tidak asing sama Glenn Samuel ya, karena dia ini merupakan seorang penyanyi yang merupakan jebolan dari ajang pencarian bakat nih teman Predue, yakni Indonesian Idol 2018. Walaupun dia sempat terhenti di tengah jalan, tapi dia ini berhasil menjadi salah satu musisi Indonesia dengan beragam talenta loh. Yang mana lagu-lagunya, enak-enak banget sih masuk di playlist Yunda kalau Glenn Samuel sih teman Predue. Jadi dia ini punya nama asli Glenn Samuel Joseph. Dikenal memiliki ketertarikan dengan dunia tarik suara dari kecil, katanya udah suka nyanyi nih. Bahkan dia ini tidak jarang terlibat juga sebagai penyanyi yang merupakan pelayan gereja ya. Dan asal dari Glenn Samuel ini dari Jayapura teman Predue. Wih, pantas anak R&B sekali ya. Dan dia ini sempat mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol di 2018 dan suara khasnya ini membuat juri juga cukup terpukau dan membuat dia juga berhasil melaju sampai di babak 8 besar. Tapi sayangnya langkah Glenn ini harus terhenti akibat mendapat voting terendah waktu itu. Dan akhirnya dia tetap meneruskan karir musiknya ya sebagai seorang jebolan Indonesian Idol juga, dan merilis single debut berjudul Jadi Apa Lagi ya. Jadi setelah lulus dari Indonesian Idol, menariknya dia ini langsung memasukkan unsur rap dalam lagu yang tadi udah Yunda spill ya, Jadi Apa Lagi itu, dengan lirik berbahasa Inggris. Dan akhirnya dia punya lagu-lagu yang keren-keren setelah itu, ada Will You, udah tahu kan. Dan lagu ini juga ditulis sendiri sama Glenn berdasarkan kisah cinta sejati mendiang kakek dan neneknya. Keren ya. Dan liriknya ini bercerita tentang pasangan yang saling mencintai dengan tulus sampai berjanji untuk hidup bersama sampai maut memisahkan. Dan untuk lagu ini

juga Yuna hadirkan di option Pilek, pilih lagu kamu. Jadi ada 4 koleksi ya teman Pre 2. Kita lihat dulu nih mana nih yang udah kepo di medsos kita. Udah ada yang kasih vote juga. Nanti bakal Yuna bacain ya. Glenn Samuel dengan 4 koleksi di Pilek yang bisa kamu vote. Yang terbanyak udah pasti nanti yang bakal Yuna puterin ya. Yang pertama ada lagu barunya Glenn ya. Ini baru dirilis Si Paling. Terus yang kedua tuh Siapa Menyangka. Terus yang ketiga ada Will You. Dan yang keempat Makin Aku Cinta. Nah dari 4 koleksi ini teman Pre 2, mana yang jadi favorit kamu? Langsung gabung mention aja di medsos kita, dan kamu juga bisa gabung seru-seruan di sini untuk yang mau request lagu atau yang mau kasih informasi-informasi terupdate di tempat kamu. Ada yang lagi seru-seru, boleh banget gabung aja. So stay tune terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada. Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa. Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa yang baru bergabung di streaming maupun terestrial. Semangat pagi aja Yunda ucapkan untuk kamu ya. Emang paling bagus tuh ya kalau udah kamu pantau Produa FM, Yunda masih hadirkan topik-topik yang seru udah pasti. Apalagi di Pileg kali ini ngomong soal musisi keren Glenn Samuel teman Produa ya. Dan di perjalanan musik dari Glenn Samuel ini bukan hanya dia merilis lagu aja, tapi bahkan di tahun 2025 kemarin ya, dia ini akhirnya meluncurkan album perdananya yang punya judul yang sama kayak namanya, Glenn teman Produa, di 14 November 2025 yang mana udah bisa kamu dengarkan di seluruh platform musik digital. Dan untuk album ini berisi 13 lagu dan 12 itu diantaranya ditulis sendiri sama Glenn ya, menjadi wujud perjalanan 3 tahun Glenn berkarya secara independen. Keren banget nih, bukan hanya punya suara yang bagus, tapi punya talenta dalam menciptakan lagu. Dan lagunya tuh enak-enak banget sih. Karena mungkin Yunda tuh juga lebih prefer sama R&B atau soul gitu ya, ala-ala genre dari Glenn sendiri ini teman Produa. Dan tentu saja untuk album Glenn ini menghadirkan lagu-lagu yang penuh emosi kayak I'm Sorry ya, I'm Sorry, terus ada juga Cinta Punya Batas, ada Berkaca, dan dua kolaborasi istimewa yang sering kita puterin juga di Produa FM, ada Makin Aku Cinta ya, Makin Aku Cinta ya, udah tahu kan. Ini merupakan kolaborasi keren bersama dengan Brisia Jodi dan juga Andi Rianto, dan lagu Sehebat Cintamu bersama Bersena Bestandi ya teman Produa. Dan dikenal dengan warna vokal yang soulful, gaya R&B yang khas juga, Glenn Samuel ini memang sudah menarik perhatian penikmat musik lewat karya-karyanya yang emang jujur banget dan pastinya mudah untuk didengar ya teman Produa. Karena ada beberapa single milik Glenn Samuel yang sempat masuk juga dalam playlist editorial Spotify Indonesia dan meraih jutaan streaming di berbagai platform digital. Wih, keren banget nih. Kita bacain dulu ya beberapa vote yang udah masuk juga di line Instagram kita nih, rame banget nih yang udah milih-milih. Ada siapa aja di sana? Oke. Ternyata teman Produa banyak yang tidak move on sama koleksi lama ya, padahal opsi pertama Yunda kasih tuh lagu baru ya dari Glenn Samuel yakni Si Paling. Terus ada option kedua, Siapa Menyangka yang udah dipilih sama Kak Gaby ya. Terus ada Will You di option ketiga yang udah dipilih sama Kak Kuga Rokane. Terus ada option mana nih? Oh, Makin Aku Cinta di option keempat yang dipilih sama Kak Sals. Wise, keren banget sih teman Produa. Terus ada Kak Rini yang milihnya juga Siapa Menyangka. Oke, Siapa Menyangka masih unggul ya dengan posisi teratas untuk paling terbanyak kali ini. Terus ada Kak Lovelin juga. Hai Kak Lovelin yang udah gabung di line WhatsApp kita yang milihnya pilih Siapa Menyangka Kak. Oke, selamat pagi ya untuk Kak Lovelin. Terima kasih banyak udah bergabung. Terus ada juga yang udah gabung di line WhatsApp kita. Ini bukan masuk ke option pilek tapi mau request lagu. Boleh ya. Ada Kak Zulia. Pada selamat pagi teman Produa. Boleh request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Ada quotes of the day dari Kak Zulia nih teman Produa. Pilih untuk berfokus pada solusi daripada masalah, itu adalah kunci untuk sukses maju. Aduh, terima kasih banyak untuk Kak Zulia ya. Tunggu, Yunda cari dulu nih koleksi yang tadi udah di request. Nah, ini lagu Remuk nih, lagu galau ya teman Produa. Kalau diputerin pagi-pagi gini, akhirnya bikin kita galau bersama deh. Tapi gak apa-apa, karena udah di request sama teman Produa, langsung aja kita dengerin ya. Setelah itu kita masih seru-seruan dan langsung gabung aja untuk opsi pilih kita teman Produa. Lagu dari Glenn Samuel mana yang pengen kamu dengerin? Si Palingkah, Siapa Menyangka, Will You, Makin Aku Cinta, atau yang mana nih? Langsung gabung aja seru-seruan masih di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Glenn Samuel, teman Pradua. Wow, luar biasa banget ya. Dan pastinya untuk updatean dari Glenn Samuel sendiri tidak berhenti dari dia rilis album yang kemarin itu ya, di 2025, teman Pradua. Tapi untuk sekarang ini dia akhirnya merilis lagu baru lagi nih. Judulnya Si Paling. Weh, ini masih baru banget, teman Pradua. Baru dirilis di 11 Juni di bulan ini ya. Dan lagu ini dirilis di bawah naungan Kama Music ya, video audio yang tayang melalui kanal YouTube Glenn Samuel juga udah bisa kamu saksikan. Dan tentu saja untuk lagu ini diciptakan sama Glenn Samuel, Trakas dan juga Yavi Aria. Dan untuk liriknya sendiri menceritakan tentang seseorang yang lagi jatuh cinta dan merasa bahwa orang yang ia sayangi ini adalah sosok yang istimewa dalam hidupnya. Jadi di matanya tuh tidak ada yang bisa menandingi keindahan dan kebaikan dari orang yang dicintainya ini. Wih, itu selalu jadi ciri khas dari Glenn Samuel sih, teman Pradua. Lagu-lagunya tuh punya lirik yang manis dan romantis. Jadi kalau misalkan kalian mau cari lagu-lagu yang bikin vibes-nya penuh dengan kejutan-kejutan cinta, bisa langsung dengerin aja untuk Glenn Samuel. Dan bisa kamu request dong di Pradua FM Kupang setiap hari. Gabung aja, teman Pradua, nimbrung ya. Kita mau bacain dulu nih yang udah gabung di line Instagram, line WhatsApp kita yang lagi rame banget ya. Udah ngevote, kayaknya banyak ya yang penasaran sama banyak yang tidak move on maksudnya ya sama lagu-lagu lama dari Glenn Samuel nih, teman Pradua. Kita lihat dulu ada siapa aja yang udah gabung. Ariel yang udah vote juga. Siapa menyangka, udah punya votingan banyak ya di hari ini ya, teman Pradua. Kita lihat lagi ada siapa. Kak Amdeslau yang milihnya juga Siapa Menyangka. Kak Zania yang milihnya Si Paling. Si Paling udah ada yang milih ya, udah dua. Terus ada Kak Chlori yang milihnya Siapa Menyangka. Masih unggul nih ya Siapa Menyangka, karena ini lagu yang menceritakan tentang seseorang yang lagi jatuh cinta ya. Kayak pertama berkenalan, awalnya tuh kayak biasa aja, tiba-tiba timbul perasaan gitu ya. Ih, manis banget. Pantas banyak yang request ya. Terus ada Kak Mario yang milihnya Siapa Menyangka. Aduh, kayaknya kita udah harus puterin ya, teman Pradua. Dan terima kasih banyak untuk atensi kamu yang udah gabung kasih vote kali ini. Dan seperti yang Yunda katakan, yang terbanyak adalah yang Yunda puterin ya di Pileg kali ini, edisi Glenn Samuel. Kita cari dulu nih Siapa Menyangka. Dan pastinya, teman Pradua, Yunda masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang masih mau gabung buat request lagu ya, berbagi informasi terkini di tempat kamu, yang mau kasih salam-salam ucapan bahagia buat orang-orang terkasih ya, yang menemui hari bahagianya, apapun itu sukacitanya, teman Pradua bisa langsung gabung aja, karena Yunda juga masih akan hadirkan topik seru di Spalding nanti di pukul 9. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dengan topik seru yang akan Yunda spill setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Langsung aja kita puterin koleksi terbanyak yang udah di vote sama teman Pradua, edisi Glenn Samuel di Pileg dengan Siapa Menyangka. So enjoy.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pileg. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

yang udah dikasih sama Yunda ya, teman Predua. Ada Kak Idwana yang milihnya kok masih pilek lagi sih. Yang udah request juga Usher dengan Hey Daddy. Terus ada Kak Ruli yang mau dengerin koleksinya Sheila on Seven dengan Sederhana. Oke deh teman Predua. Nanti setelah ini Yunda bakal spill topik seru yang bakal kita bahas juga di Spalding kali ini di sepanjang pukul 9 ya teman Predua. Semangat pagi untuk kamu yang sudah mulai beraktivitas, yang baru mau berangkat kerja, baru mau berangkat kampus karena anak sekolahan masih liburan juga ya teman Predua. Atau kamu yang udah sibuk-sibuk dari tadi pagi ya, udah mulai beres-beres rumah, atau yang lagi dalam perjalanan, semangat pagi aja untuk hari ini. Yuna berharap semua pekerjaan rutinitas bisa dapat berjalan dengan baik, mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat ya untuk kamu yang lagi mendengarkan saat ini. Nah teman Predua, langsung aja kita dengerin koleksi dari Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me sebagai lagu baru yang udah di-request sama teman Predua, diikuti sama requestan lainnya. Stay tune di Predua FM, Kupang teman terbaik kamu.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu, The Overtunes, teman Predu dengan Sampai Kapan ya, baru aja lewat dari ruang dengar kamu, dan semoga kamu juga masih enjoy di Predu FM Kupang. Yunda mau spill satu topik seru di Spalding kali ini, teman Predu ya. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat pagi aja untuk kamu yang sudah bergabung di streaming maupun terestrial, yang udah mulai beraktivitas, semangat pagi aja teman Predu, selamat pagi ya untuk hari ini, dan semoga apa yang kamu jalankan bisa berjalan dengan baik ya. Dan kita akan ngobrol sesuatu yang mungkin sering muncul akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini ya, sering, apalagi di plus 62 ini, negara plus 62 sering muncul di berita, sering bikin kita tuh kayak aduh, setiap hari nih minimal ada berita yang bikin kita sebagai masyarakat happy gak sih ya, soalnya berita yang datang tuh kadang bikin emosi, orang Kupang bilang bikin jengkel sah, karena biasanya tuh penuh dengan berita-berita soal korupsi teman berdua. Nah, di pagi hari ini Yunda mau ajak kamu untuk kita ngobrol ya di Spalding. Kenapa sih masih banyak orang yang korupsi padahal udah tahu resikonya tuh besar sekali ya. Dan coba kamu bayangkan ya teman berdua, kalau misalkan kamu ditawari sesuatu yang kelihatannya tuh kayak menguntungkan sekali dan sifatnya tuh instan, ditawari terus kamu dapat tanpa melakukan satu usaha, satu kerja, tapi tiba-tiba dapat uang yang banyak, dapat reward yang luar biasa tanpa kamu melakukan apapun, tapi itu semua dilakukan secara diam-diam dan kelihatan menguntungkan. Tapi kalau sampai ketahuan, kamu tuh udah tahu nih sama resikonya. Kalau sampai ketahuan tuh pasti resikonya besar sekali, bisa bikin masa depan berantakan. Apalagi kalau misalkan kamu berani untuk ambil resiko itu. Karena faktanya teman Predu, banyak orang nih yang sebenarnya udah tahu nih konsekuensi dari yang namanya korupsi. Bisa kehilangan jabatan, kehilangan kepercayaan publik, bahkan sampai masuk penjara. Tapi tetap aja mau untuk melakukan. Tapi menariknya nih teman Predu, sebenarnya kalau ngomong soal korupsi, ini kalau kita belajar dari kasus-kasus yang besar soal uang miliaran per hari, akar masalahnya tuh sebenarnya datang dari hal yang sederhana loh ya. Dari soal uang miliaran itu ya, itu merupakan bagian dari apa ya, godaan yang akhirnya si orang yang korupsi itu tergoda untuk dengan nominal yang besar, padahal udah tahu nih resikonya tuh bukan main-main ya. Nah, akar masalahnya sebenarnya datang dari hal yang sederhana, kejujuran teman Predu ya. Bahkan datang dari satu kebiasaan-kebiasaan kecil yang menurut kita tuh anggap remeh kebiasaan itu, dan akhirnya itu jadi satu kebiasaan yang bukan hanya datang dari ke hal-hal yang sederhana, tapi akan berkelanjutan nih sampai kamu dewasa, sampai kamu dikasih jabatan dan lain sebagainya. Ini kayak titip absen misalnya ya, terus ada teman yang minta tanda tangan daftar hadir, atau pernah dapat uang kembalian tapi gak pernah dikembaliin sama penjualnya, mungkin agak keliru waktu itu. Mungkin beda skala sih teman berdua ya, beda skala, beda kasusnya tuh ya sederhana kita bilang, tapi sebenarnya sama-sama berbicara soal integritas. Jadi malah di sepagi hari ini, aduh udah kebiasaan malam hari udah kebiasaan nyer malam nih jadi bilang di malam hari. Di pagi hari ini deh, kenapa sih masih banyak orang yang korupsi padahal udah tahu nih resikonya tuh besar teman Predu. Nah, menurut kamu apa alasan utama seseorang tuh berani korupsi walaupun udah tahu resikonya besar? Kalau untuk kamu yang pengen kirim jawaban, langsung gabung aja di medsos kita 081138209090, atau di Facebook Predu Kupang, Instagram @RRIPreduKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu. Dan kalau tadi udah hampir diputerin ya koleksi Sheila on 7, tapi baru Yunda play kali ini ya untuk teman Predu yang tadi udah request, kita langsung dengerin aja spesial untuk kamu, masih seru-seruan di Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Hidup.

0: Pas, api.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Mariah Carey. Mariah Carey teman Pradu dengan Always Be My Baby. Ini lagu yang enak banget ya. Lagu lama tuh selalu punya tempat tersendiri. Kalau udah dengerin, langsung aja kita bernostalgia dan vibesnya tuh enak banget sih teman Pradu. Kita masih seru-seruan tentunya di Pradu FM Kupang dengan topik yang seru di Spalding edisi kali ini. So, kita lanjutin aja ya untuk obrolan kita ini. Karena kalau ngomong soal korupsi, akhir-akhir ini kalau lihat berita bikin geram teman Pradu. Tapi kalau misalkan ditanya ya, kalau bicara alasan kenapa orang-orang tuh tertarik untuk korupsi, banyak yang langsung bilang kalau ini soal uang gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah ini semata-mata soal uang? Karena ada juga nih orang yang sebenarnya tuh udah punya penghasilan besar. Karena kalian lihat ya di berita-berita media sosial atau media massa gitu yang ditulis bahwa orang-orang yang korupsi itu sebenarnya bukan orang-orang yang tidak punya duit. Mereka punya jabatan besar, punya gaji yang besar, punya uang, punya aset juga sih teman Pradu, tapi kok masih mau korupsi gitu ya. Dan karena kita lihat ya dari para pejabat yang punya jabatan yang tinggi tapi tetap saja terlibat kasus korupsi, ini artinya ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebutuhan hidup teman Pradu. Dan banyak juga pengamat yang mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah gaya hidup. Yes, karena kadang seseorang tuh pengen terlihat sukses, terlihat mewah, terlihat wow, ya ingin selalu dianggap hebat, terus apalagi ingin mengikuti standar hidup yang makin tinggi, walaupun kita udah punya penghasilan yang besar ya. Tapi biasanya tuh kan di atas langit tuh masih ada langit ya teman Pradu. Dan kalau kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin lebih dari kita, akhirnya kita tuh langsung terpikir kayak, aduh aku harus seperti dia, harus seperti dia. Padahal mungkin buat orang lain tuh hidup dengan taraf cukup aja tuh udah apa ya, udah puji Tuhan sih. Tapi banyak orang tuh yang tidak pernah puas dengan apa yang dia punya, dan akhirnya itu masuklah dalam satu jeratan yang namanya korupsi ini teman Pradu ya. Dan akhirnya ketika penghasilan tidak cukup memenuhi untuk setiap keinginan gaya hidup, muncul nih godaan atau jalan pintas yang bikin kita tuh makin tertarik ya. Atau mungkin orang-orang yang pernah terlibat dalam kasus ini, akhirnya mereka tertarik untuk ngambil jalan pintas, ngambil cara instan untuk dapat keuntungan yang besar. Dan teman Pradu ya, sekarang coba kamu bayangkan ya, kalau misalkan ada dua pilihan nih, hidup sederhana tapi tenang, atau hidup mewah tapi selalu ketahuan, ketakutan ya, dan akhirnya bikin kamu jatuh dalam satu situasi yang tidak diinginkan oleh semua orang, terlibat dalam kasus korupsi nih teman Pradu. Kamu pilih yang mana nih kalau dikasih option kayak gini? Biasanya ya anak muda tuh akan langsung spontan bahwa memilih ketenangan hidup itu juga penting, karena percuma punya banyak uang kalau setiap hari tuh hidupnya was-was gitu kan. Dan pastinya banyak juga yang punya jawaban di option pertama, memilih untuk hidup tenang walaupun tidak banyak uang ya teman Pradu. Dan kalau misalkan kalian ada di situasi hampir tergoda, ini udah harus tahu nih apa yang perlu untuk dipersiapkan oleh diri kamu agar tidak terlibat pada kasus-kasus yang mungkin sederhana yang kita lihat di sekitar kita, tapi sebenarnya itu udah menjurus pada yang namanya kebiasaan yang tidak baik, yakni korupsi teman Pradu. Kita masih seru-seruan tentunya di Spalding kali ini. Yang mau gabung, Yuna masih kasih kesempatannya. So stay tune terus di Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Predu, kalau ngomong soal topik kita di Spalding kali ini, ada satu hal yang sering muncul ketika kita bahas korupsi nih, teman Predu ya. Padahal zaman sekarang tuh kan semuanya udah transparan kan. Kayak perasaan bilang, tidak mungkin akan ketahuan gitu kan. Kayak ini enggak mungkin bakal ketahuan. Padahal sebenarnya tuh untuk zaman-zaman sekarang ini, apalagi yang serba media sosial, serba digital, ada yang namanya media sosial, masyarakat yang kritis, teknologi yang bisa melacak banyak hal. Tapi kenapa sih masih ada yang berpikir bahwa dirinya bakal aman kalau misalkan terlibat dalam kasus-kasus seperti ini? Nah, ini menarik nih teman Pradue. Karena dalam psikologi ada istilah bahwa manusia itu kadang merasa dirinya tuh lebih beruntung dibandingkan orang lain. Jadi ketika dia melihat orang lain akhirnya tertangkap karena kasus korupsi, dia berpikir bahwa itu orang lain, bukan saya. Padahal kenyataannya banyak kasus besar justru terbongkar setelah bertahun-tahun ya. Itu artinya apa? Tidak semua kesalahan tuh langsung terlihat, tapi bukan berarti tidak akan terungkap ya teman Pradue. Jadi hati-hati ya. Kita juga sudah hampir mengakhiri kebersamaan kita di Spalding kali ini. Dari semua yang udah kita bahas bersama, ada satu hal yang sebenarnya bisa kita pelajari. Korupsi itu seringkali tidak dimulai dari sesuatu hal yang besar seperti yang tadi Yunda spill ya. Kadang berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Makanya membangun budaya jujur itu tidak harus menunggu jadi pejabat dulu deh. Bisa dimulai dari hari ini, sekarang ini teman Pradue. Dan kamu juga bisa menanamkan itu pada generasi-generasi muda, pada anak-anak kita di rumah. Ajarkan untuk bersikap jujur, karena dari berkata jujur, bertanggung jawab, dari tidak mengambil hak orang lain, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita pupuk untuk jadi manusia yang penuh dengan integritas, teman Pradue. Siapa tahu generasi muda yang sedang mendengarkan saat ini, untuk kamu teman Pradue, kamu tuh merupakan generasi yang akan membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau dan masih berpartisipasi, karena kebersamaan kita masih akan berlanjut. Setelah ini akan ada info Pradue lanjut di Santai Siang teman Pradue, dengan Pradue Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi favorit kamu akan Yunda hadirkan juga. So stay terus di Pradue FM Kupang, teman terbaik kamu.

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Kamis tanggal 18 bulan Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, David Archuleta kembali menghadirkan musik lewat single terbarunya bertajuk Love for Free. Bersamaan dengan single tersebut, ia merilis satu lagu lain berjudul Better Than You, dan keduanya ini resmi dirilis di 12 Juni 2026 dan kini sudah bisa dinikmati para penggemar di seluruh platform streaming. Dan lewat Love for Free, Archuleta mengangkat pesan yang penuh kedewasaan tentang mengenal nilai diri sendiri, dan menurutnya lagu ini bercerita tentang menyadari dari harga diri, tidak lagi mau berurusan dengan permainan perasaan, serta menetapkan batasan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, tidak cuma 5SOS saja yang menambah hari, kabar gembira datang untuk para ARMY Indonesia. Promotor IMEI Indonesia resmi mengumumkan penambahan hari untuk konser BTS di Jakarta. Dan konser yang awalnya hanya digelar 2 hari, kini dipastikan akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan keputusan ini diambil setelah tiket untuk jadwal awal pada 26 dan 27 Desember langsung ludes terjual hanya dalam waktu 1 jam. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Recording Academy baru saja mengumumkan perubahan besar untuk ajang Grammy Award ke-69 yang akan digelar tahun depan. Mereka menambah 5 kategori baru dan mengubah beberapa aturan penting, dan langkah ini diambil supaya ajang penghargaan ini bisa lebih relevan dengan perkembangan industri musik dunia saat ini. Dan 5 kategori baru yang didebutkan adalah Best Asian Pop Music Performs, Best Latin Song, Best R&B Collaboration or Duo Group Performs, Best Traditional Pop Vocal Performs, dan Best Traditional Folk Album. Kategori Best Asian Pop Music Performs ini tentu saja yang paling menarik karena ditujukan khusus untuk musik pop dan pasar Asia. Dan syaratnya, lagu tersebut harus menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara dominan dalam liriknya. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian santai siang. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: New entry. Hit music now.

lagu baru di Pre 2 Hitlist. Mengawali kebersamaan kita di Santai Siang kali ini. Selamat siang saja untuk teman Pre 2. Tadi udah seru-seruan ya di Spada. Masih ditemani sama Yunda sampai di pukul 11 nanti teman Pre 2. Kita lihat dulu nih satu informasi terbaru dari Pre 2 Hitlist yang bakalan Yunda hadirkan koleksi terbaru dari punyanya Ghea Indrawari, yang dia kembali menyapa para pendengarnya lewat album terbaru bertajuk Rasi Bintang, yang mana resmi dirilis di Jumat ya, tanggal 5 kemarin nih. Jadi album ini menghadirkan deretan lagu yang lahir dari sudut pandang seorang Pisces, yakni Ghea Indrawari. Dia juga seorang Pisces teman Pre 2 ya. Jadi dia ini resmi merilis album terbarunya, judulnya Rasi Bintang, dan itu diumumkan langsung sama Ghea di akun media sosial pribadinya. Bahkan dalam unggahan tersebut ia mengutip ayat Al-Quran juga teman Pre 2 ya. Dan kutipan itu juga menjadi pengantar yang menggambarkan konsep album Rasi Bintang, yang menjadikan Ghea ini sebagai bintang ya, sebagai simbol arah, harapan, dan juga perjalanan hidup. Dan melalui album ini ia juga mengajak untuk para pendengar bisa menemukan bagian dari kisah mereka sendiri di lagu-lagu yang ada di dalam album Rasi Bintang ya teman Pre 2. Nah, di unggahan Instagramnya ia juga mengumumkan daftar lagu dalam album terbarunya ini, dan akan banyak mengeksplorasi juga cerita cinta melalui perspektif seorang Pisces yang merupakan zodiak sang musisi Ghea Indrawari. Dan adapun tracklist untuk album Rasi Bintang ini ya, ada Seribu Kali, ada Penyihir, Twin Flames ya, dan Daun-daun, The White Dress, Universe Say No, Payung Bertanya-tanya, dan juga Lingkaran. Nah, setelah ini Yuna mau kasih satu nomor lagu yang datang dari album Rasi Bintang ini, yakni Twin Flames teman Pre 2 ya. Dan tentu saja kita juga masih akan hadirkan beragam koleksi terbaru lainnya di Pre 2 Hitlist kali ini. Jadi kalau misalkan teman Pre 2 kamu pengen dengerin lagu baru dari musisi favorit kamu yang pengen kamu request, juga boleh banget langsung gabung aja ya. Kita masih seru-seruan di Santai Siang Pre 2 FM, Kupang teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

di 90.9 MHz Predua FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, selamat siang teman Predua. Aduh, cuaca di luar mentarinya tertutup awan ya. Langsung bikin vibes-nya jadi sejuk aja sih teman Predua, biar kota Kupang tidak terlalu panas-panas amat ya. Dan pastinya kita masih hadir dengan Predua Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu. Kalau yang tadi barusan lewat itu koleksi terbaru dari punyanya Mahen dengan Menyala teman Predua ya. Walaupun lagunya Menyala tapi liriknya tuh wis selalu menggambarkan tentang cinta, jatuh cinta gitu ya, ala-ala Mahen gitu. Dan pastinya kita masih akan hadirkan informasi untuk kamu datang dari BTS. Ini masih ngomong soal BTS nih. Grup K-pop yang satu ini baru aja merilis single digital terbaru mereka, Come Over ya. Dan ini merupakan kabar gembira yang langsung dikonfirmasi oleh agensi Big Hit Music ya, di mana lagu ini sebenarnya udah dimasukkan juga sama edisi deluxe vinyl, yang mana ini untuk album studio kelima dari BTS Arirang yang dirilis bulan kemarin ya. Tapi untuk lagu Come Over ini akan tersedia di berbagai platform streaming mulai tanggal 12 kemarin ya, itu udah bisa kamu dengarkan sebagai bagian dari perayaan tahunan BTS Festa yang menandai hari debut dari grup tersebut. Dan Come Over ini diproduseri oleh anggota BTS Suga, sementara RM dan juga J-Hope juga tercatat sebagai kontributor dalam lagu itu. Dan ini merupakan satu single yang memadukan elemen pop dan anthem studio dengan instrumen yang didominasi sama suara synthesizer serta lapisan vokal yang cukup kaya ya. Dan lagu ini menggambarkan perjalanan seseorang yang kembali kepada sosok penting dalam hidupnya setelah melewati masa-masa penuh ketidakpastian. Wih, keren banget ya. Nah, untuk lagu ini memang sebelumnya sudah dibawakan ya sebagai bagian dari daftar lagu di beberapa konser pilihan dalam tour dunia Arirang yang saat ini juga masih berlangsung ya teman Predua. Nah, waktu itu Come Over ini memang diperkenalkan pada penonton sebelum perilisan resminya. Jadi mereka juga rilis edisi vinyl yang baru dan bertajuk Arirang di album mereka itu teman Predua. Dan pastinya mereka juga udah mempersiapkan ya untuk jadwal konsernya dan Indonesia kebagian di akhir tahun nanti. Bahkan kemarin udah ditambah satu hari tuh, dari dua hari udah tiga hari konser nih teman Predua. Mana nih yang udah siap untuk dijamu sama idola kalian BTS ini? Tapi kayaknya harus cepet-cepet beli tiket deh teman Predua, karena emang apa ya, di kemarin aja tuh di hari pertama kedua langsung terjual di 1 jam langsung ludes. Itu kenapa mereka nambah 1 hari ya untuk konser mereka jadi 3 hari. Aduh, ARMY ini luar biasa banget. Kita masih akan terus hadirkan beragam lagu-lagu baru di Predua Hitlist kali ini dengan koleksi BTS Come Over yang dihadirkan juga untuk kamu. Dan kita masih seru-seruan di Predua Hitlist, santai siang Predua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: New entry. Hit music now.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

그렇다. 90,9 MHz Pre-2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre-2. Itulah tadi keseruan kita di Pre-2 Hitlist. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau. Dan Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, teman Pre-2. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dari tadi kita seru-seruan di Spada ya, sampai di Santai Siang edisi kali ini. Semoga kamu masih semangat selalu menjalani hari-hari ini ya. Dan untuk yang mau dinas setelah ini, tolong semangat ya. Wih, menyala. Akan ada Angel yang menemani kamu. Masih di rangkaian Santai Siang, teman Pre-2. Kita bakal ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. See you, teman Pre-2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Pro 2 FM

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Millard, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat.
3: Open your book, open your mind.
2: Open your book, open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Dari kawasan Tomelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Rangkaian santai siang untuk aktivitas hari yang baru di Kamis Manis 18 Juni 2026. Siang ini kamu ditemani oleh saya Angela Ivania sampai selesai di sore ceria nanti ya. Selamat siang untuk semua teman Pro 2. Lagu-lagu koleksi terbaru kita masih akan terus Angel hadirkan untuk teman Pro 2 sampai di pukul 3 sore nanti. Yang mau dengerin lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat kamu di siang hari ini, boleh banget Angel nantikan di 0811 3820 9090, dan line telepon kita juga 0380829377. Kalau dari aku JJ Maria dan Kailol Cinta Pertama juga udah Angel hadirkan. Masih banyak ya koleksi-koleksi lagu-lagu terbaru kita. Stay tune aja terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

lagi mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Lesa, Ravim, Elite, and Cat's Eye Iconic by Mystique di Pro 2 FM Kupang. Langsung aja teman Pro 2 juga yang mau lagu-lagunya Angel putarkan di sepanjang siang ini, langsung merapat di 0811 3820 9090. Selamat siang juga yang udah gabung ya di line WhatsApp kita siang ini. Selamat siang untuk Mahalini yang mau ini sama siapa ya namanya, Lestari. Hai Lestari, selamat siang. Mau request lagunya Mahalini Melawan Restu. Dan yang pastinya salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI dimanapun berada. Semoga siang ini menyenangkan dan penuh berkah. Assalamualaikum juga untuk Lestari yang udah request lagunya, ditunggu aja. Setelah ini nanti bakal Angel putarkan juga untuk kamu Lestari. Dan yang pasti juga ya, selamat siang untuk Zulia. Hai Zulia, thank you banget lagunya. Tadi udah di udah diputar ya sama Ayunda kah? Kalau misalnya belum, nanti akan Angel putarkan juga. Angie Carvalho dengan request lagunya Remuk. Masih dengan lagu-lagu asik, tapi kali ini teman Pro 2, Angel punya informasi menarik dari BTS yang menambah jadwal konser di Jakarta menjadi 3 hari dari 26 hingga 27 dan 29 Desember 2026. Jadi tidak hanya 5 Seconds of Summer aja yang bisa menambah hari, ada kabar gembira juga yang datang untuk para ARMY di Indonesia. Promotor AIMI Indonesia resmi mengumumkan penambahan hari untuk konser BTS di Jakarta. Konser yang awalnya hanya digelar 2 hari dipastikan akan berlangsung di 29 Desember juga sebagai tambahan hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Jadi keputusan ini diambil setelah tiket untuk jadwal di 26 hingga 27 Desember langsung ludes hanya dalam 1 jam saja, di mana antusiasme yang sangat luar biasa dari para penggemar ini membuat pihak promotor juga bergerak lebih gesit ya teman Pro 2 untuk menambah 1 hari pertunjukan lagi. Dan yang pasti penjualan tiket bakal dibuka pada 19 Juni besok teman Pro 2, jam 1 siang waktu Kupang ya, untuk ARMY membership pre-sale. Sementara untuk umum akan dibuka pada hari Sabtu 20 Juni 2026 di jam yang sama. Jadi tiketnya sendiri akan dibagi menjadi 5 kategori utama dengan kisaran harga mulai 1,8 juta hingga 4,5 juta rupiah sebelum pajak dan biaya administrasi teman Pro 2. Tentunya pihak promotor juga memastikan kalau seluruh kategori tiket ini menggunakan sistem tempat duduk bernomor ya. Jadi gak ada tuh yang namanya area festival atau penonton yang berdiri di dalam stadion nanti demi kenyamanan bersama. Betul banget teman Pro 2. Ada kabar bahagia apa lagi? Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Because when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan, karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti, dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mahal ini yang tadi juga udah di request sama Lestari ya, melawan restu di siang hari ini. Sedikit melo tapi gak masalah teman Pro 2. Kadang kita butuh lagu yang bukan aja membangkitkan semangat dengan bentangan musik yang upbeat, tapi juga lagu-lagu yang bisa membuat kita relax, enjoy dengan aktivitas yang kita lakukan di sepanjang siang ini. Ya, selamat siang juga untuk Kakak Iki Dias. Apa kabar dirimu? Mau request lagunya Celine Dion Long Time No? Okay. Dari Ricky Dias yang ada di Tova. Oh, Angel gak pakai kacamata, Angel pikirnya mau request lagunya Celine Dion, enggak ya? Man in the Arena, yap betul, betul, betul banget. Ini lagunya enak dan ditunggu aja. Iki juga mau selamat siang untuk member Paramex Iki yang dari tadi subuh udah kompak pantau Pro 2 ya, teman terbaik kamu. Dan batas ibu dengan chat-chatnya ada Tongkar Abineno, Robi, Doper Nuban, Kompol Iwayan Sunarta, ada Heron, Nando Koro, Trisat Ya Anugrah, Aniduk Capil, Aleno, Yanega, Calake, ada Jeropan Muti, dan semua yang sisanya 450 juta member Kombentrin Iki yang gak bisa sebut satu persatu ya. Oke, katanya gak cukup, jadi salam sapu gamutisa tanpa tekor satu juga ya. Yang pastinya Kak Iki juga mau mengingatkan jangan lupa makan siang untuk semua member. Jadi jangan buru-buru nantinya lengkuas dipikir sama daging, keselak jadinya. Oke. Ada pantun spesial dari Kakak Riki untuk semua teman Pro 2. Aku belajar dari luka yang tak terlihat. Cakep. Aku pernah baik, aku pernah peduli. Cakep. Pernah menomorsatukan orang lain saat mereka butuh bantuan. Tapi sekarang aku lebih memilih diam, lebih memilih menutup mata, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Karena aku belajar ternyata terlalu berlebihan itu tidak baik. Gak semua orang yang kita baikin itu tahu cara menghargai. Setuju banget ya Kak Iki, betul. Jadi yang pasti memposisikan diri aja ya kalau sekarang ya Kak Iki. Thank you untuk Kakak Iki juga yang udah bergabung. Ditunggu aja lagunya Man in the Arena, yang mana nanti di tahun 2027 juga mereka bakal melanjutkan konser mereka di Indonesia ya. Kali ini Angel menghadirkan dari koleksinya Maudy Ayunda, Aku Yang Engkau Cari.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu lagi mendengarkan Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Angin sepoi-sepoi, teman Radio untuk siang hari ini mengantarkan kita di waktu beristirahat. Selamat siang untuk semua teman Radio yang lagi menikmati momen kebersamaan dengan makan siang, atau mungkin juga yang lagi baring-baring, yang udah memang menunggu waktunya untuk istirahat makan siang ya. Capek ya. Oke, dan Muda Kreatif juga hadir dengan sejumlah informasi terkait dengan kuliner dan yang menemani teman Radio sampai selesai di pukul 1 siang nanti. Teman Radio, segarnya jeruk nipis yang berpadu dengan manisnya susu kental ini memang selalu menjadi pilihan tepat untuk melepas yang namanya dahaga ya. Jadi minuman sederhana ini punya rasa yang menyegarkan, sedikit kecut, asam, tapi cocok dinikmati ketika cuaca seperti sekarang ini panas ya, atau juga setelah beraktivitas seharian. Nah, untuk membuat juga mudah, praktis. Apakah bisa dibeli? Bisa sebenarnya teman Radio. Kalau di Kota Kupang atau mungkin juga di tempat kamu udah banyak banget yang menjajakan minuman Brazilian lemonade ini, asam manis segar, pas untuk cuaca yang panas teman Radio ya. Tapi kalau untuk jeruk terus lemon nipis, maksudnya ya jeruk nipis sama susu kental itu emang nggak ada, tapi biasanya akan dicampurkan dengan es kelapa, ya nggak sih, apalagi es kelapa NTB. Aduh, ini di Kota Kupang tiap-tiap sudut pasti ada lah ya teman Radio. Kalau biasanya Angel sendiri lebih prefernya itu beli di deket Tahu Oi Bufu. Nah, di situ juga enak. Terus ada tuh di Oi Sapa, di mana lagi ya teman Radio, di Oi Poi juga ada, di jajanan kuliner Oi Poi itu juga ada. Terus kalau rumah-rumah makan mungkin ada beberapa yang menjual es jeruk kelapa ya. Ini pas loh untuk mendinginkan tubuh kita, apalagi dahaga yang sangat haus teman Radio. Dan yang pastinya mudah dengan harga yang ya gak mahal juga ya. Kalau siang-siang kayak gini memang kita butuh yang segar, yang dingin, yang bisa luber di tenggorokan kita, ya gak sih? Selain es, apalagi nih, rujak, buah-buahan, atau mungkin juga salad buah, atau karena teman Radio juga udah lapar, mungkin langsung pada intinya aja ya. Kalau sup atau kuah asam, gimana? Boleh ya teman Radio. Apapun itu masuk, karena memang udah jam makan siang. Jadi untuk teman Radio juga diingatkan kembali, meskipun kamu sibuk dengan aktivitas yang kamu lakukan sepanjang hari ini, tapi jangan lupa juga untuk istirahat ya. Lihat lagi kira-kira menu apa yang pengen kamu coba, karena udah banyak sekali ya kuliner yang menanti siang ini untuk dicicipi.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Sweet Sugar dari Mariah Carey and Kehlani. Teman Radio, ada yang lagi viral. Kalau mau dibilang ada jajanan yang biasa kita lihat di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Makassar dan lain sebagainya. Ini bakal adakan juga di Lippo Plaza Kupang ya, kalau nggak salah teman Rodo. Kemarin juga sempat Angel kunjungi, tapi ternyata belum siap. Jadi mungkin hari ini ya, kuliner, berbagai kuliner-kuliner yang halal dan juga tidak halal di depan Lippo Plaza, di dalamnya tapi sebelum masuk di Lippo Plaza. Wah, boleh juga tuh mengisi libur panjang untuk teman-teman semua. Nah, teman Produa, salah satunya adalah sop puding yang lagi viral ya. Jadi cantik, tapi kita juga bertanya-tanya, kira-kira puding ini bisa gak sih dimakan? Jadi ada sop puding viral ya, puding yang berbusa tapi bisa dikonsumsi dan lembut katanya di mulut teman Rodua. Jadi yang pasti puding ini punya tekstur yang lembut dengan rasa susu yang creamy dan manis pas di lidah. Tampilan busa di atasnya membuat puding ini sekilas seperti sabun sungguhan, sehingga cocok dijadikan sajian spesial untuk keluarga, arisan, atau juga sebagai ya konten, atau mungkin juga jajanan ya, inspirasi usaha teman Rodua. Yang pastinya resepnya juga gampang untuk dibuat, dan kalau di China ini memang pudingnya viral banget karena estetik dan katanya manis. Manisnya pas. Jadi kita juga bisa mengukur gula yang bisa kita konsumsi ya. Jadi gak manis-manis banget atau pudingnya biasa aja gitu. Apalagi busanya sendiri juga memberikan kesan yang sangat cantik. Bisa ya untuk teman Produa juga yang kalau udah selesai makan pengen cari pencuci mulut. Nah, salah satunya dengan mengkonsumsi puding ini. Gimana? Bisa dijadikan sebagai inspirasi siang ini juga ya.

Kamu perlu self-healing? Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fionalego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat, ibu tenang.
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Kalau tadi ada pencuci mulut, kemudian juga minuman segar yang dapat kita nikmati di suasana dan cuaca yang panas seperti sekarang ini ya teman Produa. Tapi kurang lengkap rasanya kalau Angel juga tidak menghadirkan menu-menu Nusantara yang dapat atau wajib kita cicipi ya teman Produa. Kita coba nih siang ini. Salah satunya adalah nasi timbel Sunda. Nah, ini menjadi salah satu menu khas dari Jawa Barat yang gak pernah gagal bikin ngiler ya. Karena aroma dari nasi hangat yang dibungkus pakai daun pisang ini juga memberikan cita rasa wangi yang khas yang bisa membuat nafsu makan kita menjadi makin lahap nih. Biasanya teman Produa, nasi timbel ini disajikan bersama dengan aneka lauk tradisional ya, seperti ayam goreng, tahu, tempe, ikan asin, lalapan yang segar, sayur-sayur, sambelnya juga aduh enak sekali. Membayangkannya aja Angel udah kenyang ya, karena banyak sekali yang bisa kita makan dalam nasi timbel Sunda ini. Perpaduan rasa yang gurih, nikmat, membuat menu ini cocok disantap bersama keluarga atau mungkin makan sendiri aja kenyang teman Produa ya. Yang pastinya juga bisa dibuat di rumah, tapi kalau nasi timbel sendiri ini memang ada beberapa rumah makan di Kota Kupang yang juga menjajakan ya. Tapi kalau nasi timbel khas Sunda nggak tahu ya apakah memang sudah ada, tapi kalau nasi timbel sendiri udah ada nih teman Produa. Jadi cus bisa kamu santap juga ya. Tapi kalau membedakannya adalah sambal sendiri. Karena kalau dari nasi timbel Sunda ini sambalnya gak sembarang sambal, tapi pakai lenca ya teman Produa. Jadi ada juga oncom, lenca, dan daun kemangi yang nanti bakal diulek bersama atau dicampur bersama gula jawa, garam, penyedap, kemudian cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kencur, dan terasi yang udah diulek. Wih, mantap sekali teman Produa. Dan yang pasti menu ini menjadi akhir dari Muda Kreatif untuk siang ini. Karena nanti di pukul 1 hingga pukul 2 akan Angel hadirkan Produa Sport. Setiap hari Kamis kita punya pendengar atau supporter bola yang bakal kita tanya-tanya terkait dengan perhelatan Piala Dunia 2026. Ini nih saat yang dinanti-nantikan oleh teman Produa semuanya, karena perbincangan kita juga akan membahas terkait dengan timnas favorit kamu dan perjalanan Piala Dunia FIFA 2026. Seperti apa? Pantau di YouTube channel RRI Kupang di pukul 1 siang nanti ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go.

0: Dari kawasan Tumelo 8 Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang, salam olahraga. Angel hadirkan dalam Pro 2 Sport kali ini perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 ya, dalam Pro 2 Sport sebagai ruang ngobrol santai pecinta olahraga, khususnya sepak bola dunia yang saat ini juga masih menjadi perhatian jutaan pasang mata, apalagi teman Pro 2 ya. Nah, kalau kita bicara soal Piala Dunia 2026, semakin panas, gimana gak panas teman Pro 2, beberapa hari ini kita disuguhkan laga dari beberapa timnas yang sangat menarik, dan persaingan di fase grup juga mulai menunjukkan warna yang sesungguhnya. Ada beberapa tim-tim dari beberapa negara juga yang unggul, ini semakin berusaha untuk mengamankan ya tiket ke babak 32 besar. Sementara kita bisa melihat juga ya teman Pro 2, kalau beberapa hari kemarin atau tadi, pertandingan tadi teman Pro 2, tim kejutan juga terus berusaha mencuri perhatian. Nah, spesial dalam Pro 2 Sport untuk siang hari ini, kita akan membahas timnas Spanyol, kemudian yang unggul kemarin Argentina, Brasil, Portugal, Perancis. Pokoknya semuanya ya teman Pro 2 yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Dan yang pasti Angel tidak sendiri, karena di line telepon saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Kakak Oswald yang merupakan supporter bola dari FC Barcelona. Tapi Kak Oswald ini ya, Kak Os atau kita sapa biasanya, bakal membahas sebagai supporter bola. Dia bakal juga bercerita terkait dengan beberapa jalannya pertandingan kemarin ya. Jadi pandangan dari seorang mata supporter bola nih. Langsung aja kalau gitu kita sapa dulu siang ini bersama Kak Os di line telepon kita. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Salam olahraga Kakak Os.
1: Salam olahraga Kakak.
0: Apa kabar, baik kok?
1: Aman. Baik-baik saja Kakak.
0: Baik-baik saja. Bagaimana dalam beberapa hari ini meteko atau menikmati saja pertandingan yang ada nih?
1: Mete jalan terus Kakak.
0: Ini Kakak Os sepertinya memang Angel yang salah ya, karena Angel yang gak tanya duluan timnas mana yang kakak jagokan. Karena kalau udah bicara soal Barcelona berarti Spanyol, tapi ternyata Angel salah teman Pro 2. Kakak Os ini menjagokan timnas dari negara?
1: Negara Prancis.
0: Perancis bukan Spanyol ya. Tapi nanti boleh ya, kita bakal bicara juga soal sepak terjal La Furia Roja menuju 32 besar, dan Perancis juga ya kakak ya.
1: Siap-siap kakak.
0: Siap-siap. Nah kalau ini kita bicara dulu soal Barcelona. Ini suka Barcelona dari kapan nih kak?
1: Dari

0: Luar biasa. Ini gimana? Apakah kalau dari teman-teman fans Barca yang ada di Kupang sendiri, ini pecah-pecah kok untuk Piala Dunianya? Apakah satu suara nih melawan satu suara untuk mendukung Spanyol, atau kayak kakak juga nih timnasnya Perancis?
1: Di dalam situ ada macam-macam kakak, jadi semua punya jagoan masing-masing.
0: Oke, yang pasti Sonda ada yang dukung Italia ya.
1: Aduh, Italia kurang beruntung ini tahun.
0: Itu semua bahas sudah leh. Oke, jadi kalau bicara soal pertandingan Piala Dunia sendiri, ini sudah berapa kali nih kakak? Kalau kakak sendiri mengikuti dari 4 tahun sekali, menurut kakak pertandingan Piala Dunia mana yang wah ini pecah sekali? Kalau flashback tahun-tahun sebelumnya nih kak?
1: Ya, Piala Dunia untuk final kemarin tahun 2022.
0: 2022 itu apa boleh diingatkan kembali negara mana lawan negara mana ya kak?
1: Finalnya Argentina lawan Prancis itu kak. Walaupun Prancis kalah, tapi itu disuguhkan pertandingannya benar-benar gila lah.
0: Benar sekali. Nah ini kalau mau dilihat lagi, Prancis sendiri juga menjadi juara kemarin, dia melawan
1: melawan Kroasia kak.
0: Oke, dan dia juga masuk ke grup I ya kak ya?
1: Iya kak.
0: Di mana kemarin dia melawan Senegal 3-1 nih. Wah luar biasa. Kalau kakak melihat sendiri gimana? Apakah Prancis ini dia bisa lolos nggak sih 32 dan nanti final kak, 32 besar dan final?
1: Kalau Prancis pasti lolos lah. Soalnya tidak diragukan lagi karena kedalaman skuad juga bagus. Terus dari segi permainan juga bagus, walaupun lawan Senegal kemarin di awal-awal masih terlihat mencari aman, tapi akhirnya bisa meraih hasil 3-1 juga.
0: Iya ya. Nah ini gimana dengan Spanyol nih kak? Pandangan kakak gimana?
1: Kalau Spanyol, pertandingan pertama masih mencari ya cari aman sih. Pelatihnya juga kayaknya masih bongkar pasang susunan pemain. Soalnya kan beberapa pemain yang pulih dari cedera, misalnya Yamal dan Nico Williams yang tidak dimainkan dari menit awal. Dari hasil itu cukup mengejutkan juga. Ditahan imbang
0: ya. Tapi kalau lebih utama berarti Prancis ya kak ya?
1: Prancis lah.
0: Ini kalau ada skema lagi 32 besar atau final di mana Prancis akan ketemu dengan Argentina, bagaimana tuh kak?
1: Kalau kali ini pasti Prancis akan menghabisi Argentina.
0: Wes, kok bisa sepercaya diri ini? Gimana kak? Ini ya mungkin dari pandangan kakak juga kita pengen tahu kok bisa menurut kakak gimana? Apakah memang berat karena kemarin kita lihat Messi aja juga jor-joran, tapi kita tidak menutup mata Prancis juga gila ya. Ini gimana nanti kak?
1: Pastinya Prancis sudah belajar dari pengalaman kekalahan waktu 2002 ya, 2022. Jadi Argentina ini kan terlalu Messi center, jadi kalau mengandalkan Messi, sedangkan di skuad Prancis bisa siapa saja bisa mencetak gol dari kiri kanan, ada Olise, ada Mbappe, ada Doué juga, jadi kemungkinan Prancis bisa lebih mengalir melawan Argentina.
0: Oke. Nah Mbappe kan kemarin juga kita lihat dia tajam sekali ya sampai saat ini kak. Apakah kakak juga berharap dia akan keluar lagi sebagai top scorer?
1: Iya. Jadi persaingan Mbappe sekarang dengan Messi, jadi sama-sama sudah Messi sekarang sudah 16 gol, Mbappe 14 gol untuk Piala Dunia. kemungkinan Mbappe akan

0: belajar dan melampaui misi.
1: Bisa jadi ya. Nah, ya. Kalau untuk negara lain kayak melawan Perancis, ini kakak mengharapkan supaya Perancis juga dimudahkan, dia harus melawan siapa lagi nih kak? Dia bisa masuk ke
0: kalau
1: final.
0: Lawan-lawan muda ya pasti Spanyol lah. Karena ya Spanyol kelihatannya masih belum siap untuk Piala Dunia karena pertandingan kemarin saja masih ragu-ragu menurunkan pemain itu.
1: Oh oke, okay. Tapi kan kalau di Spanyol ada dua anggota Barca ya yang main juga ya kak ya?
0: Ada 6 atau 8 pemain Barcelona di situ.
1: Aha. Nah ini yang kita juga shock ketika melawan Tanjung Verde di grup H kok bisa kosong-kosong gitu. Kalau kakak melihatnya yeah. Seperti apa sih?
0: Spanyol dari sisi permainan di tengah lapangannya itu bagus sekali. Hanya penyelesaiannya di depan para striker masih kurang tajam menyelesaikan umpan-umpan dari sisi tengah. Dan mungkin juga kesalahan pelatih juga mungkin menaruh Gavi di sisi kiri. Yang notabene Gavi ini kan pemain tengah.
1: Iya.
0: Tapi tetap dipaksakan bermain di sisi kiri. Kemudian Ferran Torres di depan dan Aurel Sabal. Ferran Torres ini juga di Barca, kami sebagai fans Barca juga sangat sabar dengan Ferran Torres karena sudah di depan gawang juga kadang-kadang tendangnya ke langit.
1: Iya, betul. Jadi kemarin waktu nonton bagaimana gigi asam kok, Kak?
0: Ya, menikmati saja karena kalau penampilannya seperti ini ya baik juga untuk Perancis karena bisa menang mudah kalau ketemu Spanyol.
1: Kalau ketemu Spanyol ya betul sekali. Eh ya. Kakak ini banyak pertanyaan loh dari teman-teman Pro 2 juga, mereka lagi menikmati komentar kakak ya, dan juga wah di YouTube channel kita full dengan teman-teman, ada Kules Servon, ada Jo Atok, ada Kak Kevin Luji, dan ini teman-temannya semua ya. Krunya semua ya?
0: Iya.
1: Oke, selamat siang untuk kakak-kakak semuanya ya. Dan kalau kita bicara soal kembali lagi dalam perhelatan Piala Dunia 2026, negara mana sih yang kakak sudah disangka-sangka dia punya taring yang tajam ketika melawan negara-negara lain nih? Yang kakak mungkin anggap remeh, tapi ternyata dia boleh juga nih.
0: Ada Jepang, Maroko, bahaya itu bisa jadi kuda hitam juga. Dan Norwegia.
1: Oh ya, tapi Norwegia kemarin dia, oh ya, Norwegia melawan Irak dia 4-1 ya.
0: Ya.
1: Oke. Dan ini ada beberapa pertanyaan nih, boleh ya Angel bacakan ya kak ya, dari teman Pro 2. Nah ini nih duet Mbappe sama Dembele kak.
0: Iya.
1: Menurut kakak semenakutkan apa sih bagi para lawan?
0: Dembele sebagai pemain terbaik peraih Ballon d'Or tahun lalu, kemudian Mbappe sebagai top skor La Liga, itu harusnya diwaspadai oleh back-back lawan karena kedua pemain tersebut sangat tajam kalau di depan depan gawang.
1: Oke. Nah. Terus kalau Messi gimana?
0: Messi, saya pikir dengan umurnya yang sebegitu dan ketika dijaga ketat, kemungkinan kurang cair juga ya permainannya. Karena Argentina itu kan kuncinya di Messi, jadi para pemain pasti akan Messi dengan sangat ketat.
1: Oke. Nah kalau dari kakak sendiri, ini kan di fase grup Norwegia juga kemungkinan akan memberikan perlawanan yang berat juga ya untuk Perancis. Ini pandangan kakak ketika nanti mereka berdua ketemu gimana nih? Ini bakal pecah juga nih, Kak.
0: Ya, ini pertandingan pasti seru karena Norwegia ada Haaland, kemudian Prancis ada Mbappe yang notabene dua-dua pemain ini sangat mengerikan kalau di depan gawang. Jadi pasti akan seru melihat persaingan mereka berdua di atas lapangan hijau.
1: Iya ya. Dan kalau kakak melihat dream final lawan terbaik kalau Prancis di final selain tadi Argentina, adalahkah timnas lain lagi yang kakak pengen melihat ini keseruan nanti di lapangan apalagi final sendiri Piala Dunia Prancis melawan siapa selain Argentina nih kakak? Ini ada pertanyaan.
0: Prancis lawan Jerman.
1: Prancis lawan Jerman, kenapa tuh kak?
0: Saya pikir Jerman punya kenangan baik dan skuad yang kuat di ketika bermain di benua Amerika. Jadi saya pikir ini Prancis akan ketemu Jerman di final dan itu menjadi pertandingan yang sangat seru dan spesial.
1: Seru dan spesial ya. Keren sekali. Yeah. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan. Katanya, oh ini dari pendukung timnas Spanyol nih. Ada yang bertanya, kakak bagaimana Kak Os melihat sisi penyerang dari timnas Spanyol? Karena mereka kelihatan buntu di pertandingan pertama padahal menguasai pertandingan. Itu gimana Kak, kakak melihatnya?
0: Kalau pertandingan Spanyol pertama itu karena mungkin terlambat memasukkan Yamal dan Nico Williams yang kita tahu mereka berdua ini sangat cepat dan bisa mempunyai visi menyerang yang sangat bagus untuk memberi bola-bola manja kepada striker. Jadi pertandingan kedua nanti mungkin Spanyol pasti akan menurunkan kedua pemain ini sejak awal. Sehingga patut kita nonton apakah berhasil dengan strategi yang mereka terapkan nanti.
1: Baik itu Spanyol dan Prancis atau ya kita fokusnya Spanyol dan Prancis juga ya Kak ya. Nah ini kalau menurut kakak dari pandangan Kak Os, dari komposisi pemain, formasi atau skema seperti apa sih yang sebaiknya digunakan pada pertandingan selanjutnya nih Kak? Baik itu timnas Prancis yang bakal melawan negara lain dan juga Spanyol nih.
0: Kalau komposisi Prancis kemarin babak pertama masih kurang begitu mengalir karena mungkin faktor Dembele-nya yang masih bermain sebagai attacking midfielder. Kemudian babak kedua baru digantilah Olise yang menjadi attacking midfielder dan Dembele bergerak di posisi kanan. Kemudian itu menjadi sebuah taktik jitu dari pelatih Deschamps yang akhirnya bisa memecah kebuntuan dan menambah keunggulan menjadi 3-1. Kemudian kalau dari Spanyol pasti mereka sudah belajar dari pertandingan pertama. Kemungkinan pada pertandingan yang kedua sisi sayap akan diisi oleh Nico Williams dan Lamine Yamal sejak menit awal. Tengahnya masih tetap dan strikernya mungkin akan bergantian Oral Sabal dengan ini Ferran Torres sebagai super sub.
1: Oh oke, okay. Seru ya kakak ya. Dan Kak Os sendiri lihat sisi pertahanan Prancis, apakah ini bisa menutup celah ketika melawan Norway? Karena tidak bisa dipungkiri Norway juga punya pemain yang tangguh nih.
0: Iya kak. Pemain Norwegia mempunyai fisik yang tinggi-tinggi dan sangat kuat di bola-bola atas. Itu yang mungkin back-back Prancis pasti harus mengawal ketat, khususnya Haaland dan Sorloth.
1: Iya, betul. Benar. Benar-benar sekali ini. Fisiknya luar biasa ya, Kak ya.
0: Ya.
1: Oke. Ada yang menarik, Kak Os, ada yang di WhatsApp bilang kalau dari timnas Prancis, baik itu Prancis dan Spanyol, kira-kira pemain mana yang lebih baik tidak usah turun di lapangan? Ini kan biasanya, iya nih, kan kita maunya kalau bisa semuanya berlaga ya di lapangan, mungkin nanti dengan formasi yang akan ditentukan. Tapi ada yang bertanya, menurut Kak Os lebih baik pemain mana, baik itu dari timnas Prancis dan Spanyol, yang lebih baik son usah bermain di lapangan? Gimana tuh, Kak?
0: Aduh, semua pemain kan dipilih pasti punya apa pilihannya, apa keunggulannya masing-masing. Jadi pasti sangat sulit untuk kita mau eliminasi salah satu pemain yang jangan turun di lapangan. Tapi kalau di Spanyol, kalau bisa Ferran Torres lah. Kalau Ferran Torres harus bermain di babak kedua saja, menit-menit 70-an atau 80-an lah. Sedangkan kalau di Perancis, main tengahnya Rabiot
1: yang, ya,
0: agak lama ya, masih agak kaku dan lama, pergerakannya lambat mungkin karena faktor usia.
1: Oh, faktor U, jadi akhirnya ya sudah dia bisa ya main, tapi mungkin nanti menit-menit akhir ya, Kak.
0: Ya.
1: Oh, oke. Okay. Nah, ini juga semakin siang tambah rame ya, Kak Os. Ini banyak sekali mendengarkan Kak Os juga, mereka juga pengen tahu pendapatnya Kak Os. Katanya kakak sebagai fans Barcelona, apakah kakak punya hati akan sedikit terbelah kalau Spanyol betul-betul bertemu dengan Perancis atau B aja nih?
0: Kalau saya biasa saja, karena dari dulu saya menjagokan Perancis. Hanya kalau Spanyol bertemu dengan tim lain selain Perancis, mungkin saya akan mendukung pemain-pemain Barca yang ada dalam timnas Spanyol.
1: Oke. Seperti itu. Nah, kakak ini juga ada pertanyaan. Kalau misalnya Spanyol gagal lolos dari grup, apakah itu juga bisa disebut sebagai kejutan terbesar Piala Dunia?
0: Sampai kalau Spanyol tidak lolos di fase grup, berarti itu sangat-sangat menjadi sebuah kejutan, karena dengan komposisi pemain yang sangat lengkap, kemudian pengalaman mereka, saya pikir kalau menjadi kalau tidak lolos di fase grup pasti akan menjadi berita yang sangat-sangat mengejutkan bagi semua orang pencinta bola khususnya.
1: Nah, ini dibalik lagi, kalau misalnya Prancis tidak lolos ke final, gimana kakak?
0: Kalau Prancis tidak lolos ke final, aduh, ini bahaya ini.
1: Ini bisa
0: Prancis, kalau
1: gimana kak?
0: Kalau Prancis tidak lolos ke final, tidak apa-apa juga sih, karena masih banyak ada tim-tim lain yang masih mungkin lebih kuat dari Prancis. Tapi saya yakin Prancis pasti lolos sampai ke final dan bertemu Jerman di final.
1: Oke. Aduh, ini banyak sekali ya yang memberikan komentar-komentar di live YouTube. Terima kasih loh kakak-kakak semuanya. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri. Nah, Kak Os, ini ada yang bilang, kan ini melihat turnamen banyak pemain muda yang bagus ya, Kak. Baik itu juga di Spanyol, Prancis. Nah, menurut kakak kira-kira siapa nih yang akan jadi kandidat terbaik dalam perhelatan Piala Dunia kali ini?
0: Kemarin saya lihat pemain nomor 6 Maroko. Kurang tahu namanya siapa, tapi mainnya sangat bagus sekali. Kemungkinan dia bisa menjadi pemain yang memberi kejutan di Piala Dunia kali ini, karena setelah itu media-media juga sudah mulai memberitakan tentang dia, kemudian klub-klub besar juga mulai melirik dia. Jadi saya pikir dia akan menjadi kejutan kali ini untuk Piala Dunia kali ini.
1: Oh iya, namanya Sofyan Amrabat. Nomor 6.
0: Nomor 6 Maroko. Iya. Yang rambut gimbal, saya kurang tahu namanya.
1: Oh, iya. Dan Kak, prediksi dong untuk selain Prancis dan Spanyol ya. Ini sementara lagi live Uzbekistan dan Kolombia su 1-2 ya Kak. Ini gimana untuk hari esok nih Kak?
0: Untuk pertandingan selanjutnya kok Kak?
1: Iya, betul, Spanyol dan Prancis terutama.
0: Kalau Spanyol nanti akan ketemu Arab Saudi.
1: Mm-hmm. Nah, itu Arab Saudi ya. Juga kuat tuh Kak, gimana tuh?
0: Iya. Ini Spanyol harus hati-hati karena Arab Saudi juga bukan timnas yang ece-ece karena terbukti kemarin Piala Dunia 2022 bisa menumbangkan Argentina di pertandingan pertama.
1: Betul. Nah, ini susunannya gimana nih Kak nantinya? Harus siapa yang akan turun nih? Kalau dari Kakak?
0: Ya, kalau Spanyol mau mencari gol dan mencuri gol di menit-menit awal, mungkin Yamal, Oyarzabal dengan Nico Williams di depan. Mm-hmm. Kemudian di belakang di tengah ada Pedri, Rodri dan Fabian Ruiz.
1: Oke, wah itu tangguh tuh.
0: Kemudian mm-hmm. kemudian di belakang ada Kubarsi, Emerick Laporte, ada Cucurella dan bek kanan ada Pedro Porro mungkin.
1: Oke ya. Nah, kalau dari Prancis gimana? Nanti Prancis lawan negara mana ya, Kak ya? Untuk
0: Prancis setelah ini lawan apa ya, kurang belum.
1: Tunggu, kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya. Iya nih. Kita belum tahu ya.
0: Uruguay atau?
1: Oh iya. Oke. Kita belum apakah tunggu ini sudah ya. Baiklah, kita skip yang itu karena kita juga belum tahu ya, jangan sampai salah. Tapi Kak, di akhir ya. Prediksi gimana nih? Prediksi Kak. Iya. Yang terakhir nih, gimana tuh?
0: Prediksi untuk pertandingan apa nih, Kak?
1: Untuk pertandingan selanjutnya antara Spanyol terutama dan juga Perancis.
0: Kalau Perancis 2-0 lah.
1: 2-0 ya?
0: Terus, ya. Sedangkan kalau Spanyol mungkin menang tipis 2-1.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kita jadikan ini bukan sebagai gambling ya teman Pro 2, tapi prediksi aja. Yeah. Kalau dari Kaos melihatnya seperti apa nanti di pertandingan. Jadi udah siap lagi untuk menyaksikan baik itu Spanyol dan terlebih lagi Perancis ya kakakku.
0: Siap kakak.
1: Siap, oke. Dan kakak ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi karena kita juga akan lanjut dalam Pro 2 Sport. Kaos, terima kasih banyak loh untuk keseruan di siang hari.
0: Oke, terima kasih. Siap kakak, terima kasih juga.
1: Kita pengen tahu karena banyak juga yang bertanya, ini ada beberapa, ada 1, 2, 4 yang tanya. Kaos, biasa nobar di mana?
0: Nobar di Taman nobar Piala Dunia kok.
1: Iya.
0: Nomor Piala Dunia biasanya di kompleks kakak.
1: Kompleks rumah ya?
0: Ya, kompleks rumah.
1: Oh, oke deh kalau begitu. Ada kata-kata penguatan untuk tim lawan seperti Portugal atau mungkin seperti yang lain kakakku?
0: Kata-kata penguatan untuk timnas-timnas lain terus berjuang karena Perancis sudah menunggu kalian di final.
1: Oke. Luar biasa. Oke deh. Kak Os, terima kasih banyak untuk keseruannya di siang hari ini.
0: Oke.
1: Oke, kita nanti lihat seperti apa sepak terjang selanjutnya baik antara Perancis dan juga Spanyol dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Dan kalau misalnya ketemu Perancis dan Argentina ini bakal seseru seperti kata Kak Os di awal tadi ya. Ini akan jadi perhelatan Piala Dunia yang tidak akan dilupakan atau bagaimana nih Kak Os kalau misalnya ketemu?
0: Ketemu berarti itu bisa sangat-sangat spesial dan sandila karena kedua tim kan sudah pernah bertemu di perhelatan yang kemarin. Oh, ya. Kemudian kalau bertemu lagi di Piala Dunia kali ini pasti akan ada misi balas dendam dari Perancis juga.
1: Oke. Okay. Oh iya, Perancis lawan Irak, Kak. Setelah ini dan
0: Spanyol. Oh iya, Perancis lawan Irak.
1: Iya, Perancis lawan Irak. Berarti Perancis tadi berapa, Kak? 3-0?
0: 2-0.
1: Kenapa 2-0, ya. Kak? Kenapa sonde 4 sekaligus atau kayak tadi 7-1 tuh?
0: 2-0 ya? Karena Irak main pasti akan bertahan karena bertemu dengan tim sebesar Perancis, tim-tim Asia pasti akan bertahan sehingga tim-tim seperti Perancis akan kesulitan untuk mencetak gol.
1: Okay. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Kak Os, titip salam buat kakak-kakak semuanya ya, semangat selalu dan yang pasti terima kasih juga kakak-kakak yang sudah membanjiri kolom komentar di YouTube channel RRI Kupang untuk siang hari ini kita bersama dengan Kak Os Wat Ulo Gening yang merupakan supporter bola dari FC Barcelona di mana Kak Os juga sudah membagikan pandangannya terkait dengan perhelatan Piala Dunia 2026 yang seru sekali kalau dilewatkan. Jadi untuk teman Radio juga kalau kamu mau memberikan komentar kamu boleh banget. Kita tunggu di line WhatsApp kita 08113820909. Oke Kak Os, selamat siang. Salam olahraga.
0: Selamat siang Kakak, salam olahraga.
1: Terima kasih untuk semua teman Pro 2 dan kita lanjutkan lagi masih dalam rangkaian Pro 2 Sport untuk siang hari ini.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Bebas, Shin Patinama angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
5: Dia lakukan cukup jauh berada di kotak penalti. Bagus
6: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
7: Pro 2 FM.

Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga, apalagi perhelatan Piala Dunia 2026 yang mana timnas Inggris sukses memulai perjalanan Piala Dunia 2026 mereka dengan raihan poin penuh ya. Menghadapi Kroasia di grup L, skuad Three Lions ini berhasil keluar sebagai pemenang lewat drama 6 gol. Teman Pro 2 yang berhasil berakhir dengan skor ketat 4-2 di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat. Kemenangan ini sekaligus juga menjadi debut manis bagi Thomas Tuchel di panggung Piala Dunia sebagai pelatih anyar Inggris, meskipun ia juga punya PR besar untuk menambal lini pertahanan yang sempat kedodoran. Ya, teman Pro 2, kita juga bisa melihat keseruan Captain Harry Kane yang tampil sebagai mega bintang di lapangan setelah sukses memborong 2 gol ya atau brace di babak pertama. Ya emang sih sempat dibuat repot juga oleh perlawanan sengit skuad Veterani yang 2 kali menyamakan kedudukan, tapi yang pasti Inggris akhirnya mengunci kemenangan di babak kedua berkat gol cepat Jude Bellingham dan aksi klinis pemain pengganti Marcus Rashford dan atmosfer pertandingan yang langsung terasa panas layaknya laga derby sejak awal menit. Inggris juga membuka keunggulan lebih dulu pada awal menit babak pertama sejak titik putih ya, yang pastinya Kroasia merespon setelah hydration break. Martin Baturina ini juga sukses menyamakan skor menjadi satu sama lewat menit ke-36 lewat sepakan melengkung indah dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok atas gawang Jordan Pickford. Yang pastinya teman Pro 2 kalau melihat skema serangan balik yang tenang, Rashford juga sukses mengecoh back lawan ya dan melepaskan sepakan mendatar ke pojok kanan bawah gawang untuk mengunci skor menjadi 4-2 di menit ke-85. Tentunya kemenangan ini jelas meredakan tensi tinggi dan keraguan publik setelah rentetan hasil minor Inggris di laga uji coba sebelum turnamen, dan 3 poin perdana ini juga menjadi modal berharga bagi Inggris sebelum mereka terbang ke Boston untuk menghadapi Ghana di susul laga terakhir grup melawan Panama. Jadi melihat lini serangan Inggris juga sudah mulai panas, tapi lini belakangnya masih agak rapuh ya. Tapi menurut kalian gimana teman Pro 2? Seberapa jauh sih pasukan Thomas Tuchel ini bisa melangkah ke babak selanjutnya dalam perhelatan Piala Dunia 2026?

0: Padua. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola.
1: Yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar. Mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM.

18 Juni 2026 yang artinya hari ini pemerintah resmi memberlakukan aturan baru yang mewajibkan konten kreator, influencer hingga pelaku usaha digital lainnya ya yang menjalankan aktivitas sebagai kegiatan usaha untuk wajib punya nomor induk berusaha teman Pro 2. Di mana kebijakan ini merupakan bagian dari pembaruan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun kemarin yang kini sedang resmi mengakui sektor kreatif digital sebagai bidang usaha formal. Nah, tentunya aturan ini berlaku bagi konten kreator, influencer, podcaster, selaku dan pelaku usaha digital lainnya yang menjalankan aktivitas sebagai kegiatan usaha atau bisnis. Jadi melalui pembaruan ini ya, aktivitas kreator konten, influencer, marketing, pokoknya yang kita lihat deh, selebgram ala-ala dan lain sebagainya, hingga pengelolaan akun media sosial berbasis bisnis, ini harus punya hukum yang jelas. Jadi dari pemerintah juga menyebut pembaruan ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi digital yang terus tumbuh pesat di Indonesia. Karena dengan punya NIB ini, para pelaku usaha digital juga diharapkan lebih mudah mengakses layanan perbankan, menjalani kerjasama bisnis secara formal, hingga memperoleh perlindungan hukum atas usahanya. Udah resmi ya berlaku hari ini. Jadi untuk kamu sebagai influencer, selebgram, tiktokers, content creator yang ada di media sosial, wajib punya NIB teman Pro 2, nomor induk berusaha.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu. Tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku yang berjudul Hal-hal yang tinggal dan tak pernah tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Jam-jam di mana ini antara kita dituntut untuk ayo fokus kerja, ayo fokus untuk usaha, ayo fokus untuk cepat-cepat menyelesaikan perkuliahan kita, tugas-tugas yang ada. Tapi yang pasti di satu sisi kita juga pengen untuk rebahan dulu, bisa gak sih? Ya, batuk dulu ya teman Radio. Ya namanya juga jadi waduh, ini batuknya beneran ya. Oke. Namanya juga jadi orang dewasa, orang udah gede, jadi mau gimana lagi. Kalau dulu ya disuruh untuk ayo tidur siang sama mama ya, tapi gak tidur, malahnya jatuh ke main. Tapi kalau sekarang rindu untuk tidur siang. Tapi semoga aja juga teman Pro 2 di siang hari ini kamu juga bisa istirahat sejenak ya, dari aktivitas yang masih akan terus kamu lakukan hingga selesai nanti, bahkan sore dan juga di malam hari nanti. Ini banyak banget informasi-informasi yang masih akan terus Angel hadirkan untuk kamu. Setelah tadi kalau selebgram TikTokers ya teman Pro 2, ini udah harus nomor induk berusaha. Nah lanjut lagi teman Pro 2 dengan sejumlah informasi. Tahu gak sih Kodak? Mungkin untuk baby boomers dan millennials familiar banget ya dengan istilah Kodak. Tustel, tahu ya? Tapi mungkin juga untuk kamu yang hah, apa sih ini? Tustel itu kayak kamera di kamera gitu teman Pro 2, tapi bukan handphone ya. Jadi Tustel itu sebelum adanya ya dia buyut lah dari, bukan buyut juga, pokoknya dia masih keluarga kamera digital. Sebelum kamera digital adalah ya teman Pro 2. Nah ini dari Kodak nih yang kembali memanfaatkan tren nostalgia dengan merilis Kodak Camera Millennium Edition. Jadi versi terbaru dari kamera mungil berbentuk gantungan kunci yang sebelumnya viral di kalangan pencinta fotografi retro ya. Nah setelah sukses dengan edisi pertama yang bertema 1980-an, kali ini Kodak menghadirkan desain yang terinspirasi di era awal 2000-an atau Y2K, lengkap dengan sentuhan ada warna lucu seperti metalik, grafis pixel dan nuansa teknologi lawas yang kembali populer ya. Kalau di awal 2000-an itu kayak silver dan lain sebagainya ya teman Pro 2. Nah ini kamera Millennium Edition ini hadir dalam 7 desain yang berbeda dan tetap dijual menggunakan sistem blind box. Jadi pembeli gak tahu nih varian apa yang bakal dia dapatkan sampai kotaknya dibuka. Jadi harganya dibanderol sekitar 570.000 per unit, sementara paket koleksi ini lengkapnya adalah $210 ya. Alih-alih mengejar kualitas gambar tinggi ya, pasti Kodak Camera Millennium Edition ini mengandalkan pengalaman nostalgia dan estetika retro yang unik. Karena dengan ukuran yang kecil, hanya 58 mm dan bobot 30 gram, kamera ini dirancang sebagai aksesoris sehari-hari yang praktis sekaligus menarik perhatian. Dan kehadirannya menunjukkan di tengah era kamera smartphone yang semakin canggih dan mahal, produknya dari Kodak ini punya karakter khas dengan sentuhan nostalgia yang masih punya daya tarik kuat ya untuk millennials, kolektor, baby boomers, apalagi untuk Gen Z yang pengen balik merasakan seperti apa sih hidup di awal tahun 2000-an atau sebelumnya.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Teman produser dari Recording Academy atau Grammy Awards baru saja kemarin ya mengumumkan akan ada penambahan 5 kategori baru untuk Grammy Awards 2027 nantinya, termasuk Best Asian Pop Music Performance and Best Latin Song. Nah, langkah ini disebut sebagai upaya untuk membuat Grammy lebih mencerminkan keragaman musik global saat ini. Untuk kategori Asian Pop akan mencakup berbagai genre seperti K-pop, J-pop, dan C-pop, sementara Best Latin Song akan diberikan kepada para penulis lagu untuk karya yang mayoritas ini menggunakan bahasa Spanyol. Dan kalau dari CEO Recording Academy Harvey Manson Jr. menjelaskan perubahan ini dilakukan agar Grammy lebih relevan dengan perkembangan industri musik dunia, dan keputusan tersebut juga hadir dalam beberapa bulan setelah Bad Bunny mencetak sejarah di Grammy 2026. Ya, teman produser penyanyi asal Puerto Rico ini menjadi artis pertama yang memenangkan Album of the Year lewat album berbahasa Spanyol Debitiran Mas Fotos. Tahu dong ya, teman produser. Dan kemenangan ini dianggap sebagai salah satu momen yang paling penting dalam sejarah Grammy modern yang menunjukkan kalau musik non-Inggris, enggak pakai bahasa Inggris ya, ini memiliki pengaruh yang sama besar dengan musik berbahasa Inggris. Jadi selama beberapa tahun terakhir ini Bad Bunny juga menjadi musik simbol global industri musik, dan ia berulang kali memecahkan rekor streaming dunia, mendominasi tangga lagu internasional, dan membawa musik Latin ke pasar yang jauh lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Meski Recording Academy tidak secara resmi menyebut nama Bad Bunny sebagai alasan perubahan aturan, tapi banyak loh pengamat musik, pengamat industri musik yang melihat keberhasilan musik Latin sebagai bukti ya kalau kategori-kategori baru memang udah harus dibutuhkan dalam perhelatan Grammy Awards selanjutnya, teman produa. Dan dengan semakin besarnya pengaruh musik Latin dan musik Asia di pasar global, Grammy juga turut memberikan ruang yang lebih luas bagi karya-karya yang sebelumnya sulit bersaing di kategori utama.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Tepat 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 RRI Kupang bersama saya Angela Ivania untuk menghadirkan 3 informasi terbaru teman Pro 2 di Kamis 18 Juni 2026. Kita awali informasi dari Death Note The Musical yang nanti akan hadir di London pada musim panas ini di Barbar Kikan Theater. Ya, Death Note The Musical mengumumkan jajaran pemain lengkap untuk pertunjukan mendatang di West End London dengan musik gubahan Frank Wildhorn, dan produksi berskala penuh ini akan dipentaskan di Barbican Theater dari 30 Juli hingga 12 September 2026. Kemudian kita juga punya informasi dari Universal Pictures yang merilis teaser trailer perdana untuk Shark 5 dengan jadwal rilis layar lebar pada 30 Juni 2027. Trailer ini teman Pro 2 memperkenalkan latar baru bernama Future Away, gaya animasi yang sedikit diperbarui, 3 karakter baru yang diisi suaranya oleh Zendaya, Marcelo Hernandez dan Skylar Gizon, dan sutradara Conrad Vernon Waldorn juga akan sama-sama veteran dalam waralaba ini memanfaatkan cuplikan tersebut untuk menandai evolusi nada dan visual sekaligus mempertahankan jajaran pemeran asli dan dengan nuansa yang elegan. Informasi terakhir kita teman Radio dari film Suara Laba The Devil's Wears Prada kini resmi menembus box office global 1 miliar dolar Amerika Serikat dengan sequelnya yang menyumbang sekitar 676 juta US dollar. Dari total tersebut hanya dalam 7 minggu pertama penayangan. The Devil Wears Prada 2 dibuka dengan capaian 233,6 juta US dollar secara global dan menjadi pembuka global MPA terbaik kedua tahun ini, melampaui seluruh pendapatan domestik sepanjang masa film pertama hanya dalam 9 hari, di mana sequel ini mempertemukan kembali sutradara David Frankel dengan penulis Ellen Rose McKenna dan seluruh jajaran pemain asli termasuk Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci dengan budget produksi sebesar 100 juta US dollar. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

Natal.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan.

0: Siaran Perundungan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

sore ceria buat sore kamu semakin berwarna di Pro 2 FM Kupang. Masih bareng sama Angel juga, teman Pro 2. Karena nanti di pukul 4 sore ini kita bakal mendengarkan 3 suara anak muda NTT yang berprestasi dari Pro 2 Kupang, ND, dan juga Atambua. Dan untuk sore hari ini hostnya akan dipandu oleh kakak-kakak dari Pro 2 Atambua ya. Jadi kamu juga bisa pantengin karena ada bintang tamu spesial nih, teman Pro 2 ya. Oke, kalau kita bicara soal Google Earth, ini memang sangat membantu kita ya, teman Pro 2, untuk menemukan apa ya, keseruan. Dan juga kalau Angel search di Google Earth itu tentunya pengen mengeksplorasi bumi lebih lanjut. Nah, Google Earth baru saja meluncurkan fitur flight simulator gratis yang memungkinkan kita sebagai pengguna Google ya, ini dapat menjelajahi berbagai belahan dunia dari udara secara virtual. Terbang, teman Pro 2. Dan menariknya, fitur ini juga bisa langsung diakses melalui browser tanpa harus mengunduh aplikasi tambahan. Ya, jadi berbeda dengan simulator penerbangan profesional yang cenderung kompleks, kalau versi Google Earth ini dirancang lebih santai dan mudah digunakan. Karena selama terbang, para pengguna juga dapat menikmati pemandangan kota-kota besar, pegunungan, pantai, hingga bangunan 3D ya, dengan detail yang cukup mengesankan. Nah, ini juga menjadi pertama kalinya flight simulator tersedia secara langsung di versi web Google Earth, yang sebelumnya fitur serupa hanya dapat tersedia pada aplikasi desktop tertentu dan lebih ditujukan untuk pengguna yang memang udah familiar dengan simulator penerbangan. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang suka bereksplorasi ya, traveling, atau sekedar penasaran, kepo untuk melihat dunia, apalagi bumi kita, dari perspektif yang berbeda, cus langsung buruan. Mungkin di sore hari ini juga kamu gabut, ih ngapain ya kalau scroll media sosial juga, ih bosan banget, langsung bisa ke Google Earth aja, teman Pro 2. Karena fitur ini juga bisa menjadi cara seru untuk kita menikmati liburan tanpa harus meninggalkan rumah ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 juga bisa langsung terbang sekarang, nah kira-kira kota atau negara pertama apa nih yang pengen banget kamu kunjungi di Google Earth?

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
6: Pro 2 FM.

Udah siap belum teman Radio sore ini? Kalau misalnya belum siap, ya dicek lagi sebelum kamu pulang ya, untuk melihat apakah di dalam tas semuanya peralatan perang kamu udah kembali atau mungkin juga ada yang terselip seperti cas laptop, cas handphone, atau mungkin juga earpods kamu dan lain sebagainya. Ini jam-jam dimana kurang lebih 10 menit lagi ya teman-teman juga udah harus selesai melakukan aktivitas atau pekerjaan, atau mungkin juga ada dari antara teman Pro2 yang baru aja mau kerja dinas sore lanjut malam hingga pagi. Semangat sore untuk semua teman Pro2 juga yang lagi memantau Pro2 Kupang sementara di perjalanan ya. Ini ada hal yang membanggakan nih teman Pro2. Jadi dalam sebuah sesi catur simultan yang ada di Hong Kong, salah satu grandmaster atau pecatur terbaik dunia Magnus Carlsen bermain melawan puluhan lawan sekaligus di papan yang berbeda-beda. Nah, teman Pro2, uniknya dari sekian banyak lawan tersebut hanya satu orang loh yang ternyata bisa berhasil ya mengalahkan Magnus Carlsen ini, yaitu Chelsea Monica, pecatur asal Indonesia yang bergelar Women International Master. Chelsea bukan pendatang baru bagi dunia catur tanah air, karena ternyata dia juga sudah pernah mengukir prestasi sejak usia muda, termasuk pernah meraih medali dalam ajang SEA Games dan menjadi salah satu pecatur putri terbaik Indonesia dan kini berhasil mengalahkan pecatur nomor satu dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ayah,

0: Teman terbaik kamu.
1: Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu.

sesaat lagi kamu bakal dengerin Sore Ceria Berjaringan. Program ini bakal diputarin serentak di Pro 2 RRI Atambua, RRI Kupang, dan RRI ND.

Hai hai teman Pro 2 Senusa Tenggara Timur. Jumpa lagi kita di sore ceria berjaringan Korowil Nusantara 6. Ada RRI Pro 2 Tambua, juga nanti bakal ada RRI Kupang dan RRI ND dengan masing-masing host, dengan tamunya yang luar biasa. Seperti biasa di setiap Kamisnya kita menyapa kamu ya dengan mutiara-mutiara dari NTT yang luar biasa ini. Oke, bareng sama Rara di sini yang nemenin kamu sampai jam 5 sore. Kita bakal ngobrol nanti di Kupang, ada Kak Ayunda dengan mahasiswa-mahasiswa FISIP penerima pendanaan P2MW 2026 ya, beasiswa Kemendik Saintek ya. Oke, terus nanti ada dari ND Kak Titin bareng sama tamunya ada Kak Luna Rega, juara 1 lomba pop solo Pekan Ekspresi Siswa SMA SMK Kabupaten ND 2026. Dan di Atambua ada yang lagi viral, Kak Veronica. Oke, pencipta lagu Veronica ya, Kak Ferry Kelau yang seorang konten kreator juga komika ya. So, kalau gitu langsung aja deh kita ikutin ya gimana serunya obrolan kita sore hari ini bareng sama tamu-tamu kita yang luar biasa. Kita ke Kupang dulu ya bareng sama Kak Ayunda dan narasumbernya. So, stay cool terus di sore ceria berjaringan Korowil Nusantara 6.

0: Metro nomor 8. Oi Bobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Aduh, musiknya tuh kayak kita lagi di pantai gitu. Ini udah hadir menemani kamu dengan bintang tamu keren kita nih. Ini kayaknya udah kesekian kali ya di Pro 2. Luar biasa sekali karena sudah hadir bersama dengan Yunda, mahasiswa kreatif ya, Undana. Aduh, ini kalau mau dibilang pencapaiannya luar biasa banget nih. Sebagai penerima pendanaan P2MW 2026 dari Belmawa Kemendikti Saintek ya. Oke, please welcome ada Kak Dominikus Arkarius Depadaki. Hai. Dan juga Kak Aurelia SM dan Kak Aditya Charya Saputra. Selamat sore kakak-kakak. Gimana kabarnya di sore hari ini? Walaupun rupiah melemah. Gimana nih kabarnya?
1: Kalau saya sendiri excited.
0: Kelihatan banget ya mereka ini. Kak Aurel yang paling cantik.
2: Sendiri ya, kurang lebih excited juga sih Kak.
0: Oke.
2: Kembali di sini.
0: Harus plus ya. Kak Aritia gimana kabarnya?
3: Oh my god, kabar kita hari ini luar biasa, tetap semangat jaya.
0: Luar biasa ya teman Pro 2, karena kita mau kepo-kepo soal mereka ini. Kemarin tuh berseliweran ya di Instagram kita tuh, mereka mulu ya. Hubungi lagi nih biar berbagi inspirasi buat teman Pro 2. Nah, kayaknya kita langsung kepoin aja. Kalau kemarin tuh kan ini sahabat Kelor kan?
2: Iya.
0: Bestie Kelor.
3: Bisa ide baru.
0: Kalau punya fans bisa namanya fansnya Bestie Kelor ya. Oke. Okay. Aduh, ini udah sumbang ide untuk berapa orang nih?
3: Mungkin sedikit cerita dulu juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu KMI Expo. KMI Expo itu merupakan tingkat lanjutan dari program P2MW, yaitu Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia, yang dilakukan di tingkat nasional yang tiap tahunnya akan berganti-ganti tempatnya nih. Nah, tahun kemarin alhamdulillah di Kota Magelang, Jawa Tengah, itu ditempatkan di Universitas Tidar Magelang. Nah, perayaannya itu mulai dari 3 hari, di mana 3 hari itu teman-teman akan melakukan expo berjualan produk-produk dari P2MW yang berhasil lolos hingga KMI Expo. Nah, di akhir puncak acara di hari ketiga itu ada pagelaran penghargaan terhadap kewirausahaan yang memang dinilai memiliki kualitas terbaik daripada teman-teman yang terbaik juga di sana. Jadi ada juara-juaranya juga di sana begitu kan.
0: Terbaik dari yang terbaik. Tapi seru nih teman Pro 2, karena kita juga mau tahu soal pencapaian selanjutnya ini, pendanaan P2MW. Ini kalau boleh tahu nih, kayak gimana sih ceritanya sampai akhirnya kalian bisa terpilih nih untuk usaha ini?
1: Oke, kalau kita kilas balik sedikit. Di tahun lalu itu kita sudah berhasil membawakan Mie Kelor nih. Jadi kita melihat usaha Mie Kelor ini cukup produktif juga untuk kita. Masyarakat juga banyak menerima. Terus di dalam kampus juga banyak yang senang di situ dengan produk kita. Kita menjual, mereka juga membeli. Namun kita melihat juga nih ada beberapa kekurangan yang menurut kita, kalau kita mau lebih expand ke depannya, kita harus berinovasi lagi. Nah, tahun ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti lagi. Jadi kita memutar otak, bagaimana kalau kita tetap membuat produk yang masih di dalam kelor tapi dengan makanan lain gitu. Iya. Nah, jadi kita berdiskusi tuh apa ya yang bagus ya, apa ya. Kita pun dapat opsi untuk memilih kompiang. Nah, kenapa kompiang? Karena kalau kita lihat di Nusa Tenggara Timur sendiri, banyak masyarakat yang mengonsumsi kompiang juga. Lalu yang kedua, kompiang itu tergolong murah, tergolong praktis juga untuk masyarakat, dan dia juga masih tergolong makanan yang sehat. Nah, jadi kita mengambil kompiang sebagai makanan bukan pengganti mie, tapi produk tambahan selain Mie Kelor. Nah, jadi di P2MW tahun ini kita mempropos tahapan bertumbuhnya itu dengan kompiang kelor. Jadi itu mungkin menjadi nilai plus untuk kita agar bisa mendapatkan pendanaan lagi dari Belmawa Dikti seperti itu kan.
0: Itu berapa lama sampai akhirnya kalian diumumkan bahwa kalian menerima untuk pendanaan P2M ini?
1: Kalau tidak salah tuh ya, correct me if I'm mistaken ya teman-teman. Kalau tidak salah, kita propose untuk submit di websitenya itu di bulan Maret kan ya. Sudah lama juga. Ya,
3: karena yang daftar itu cukup banyak juga, sehingga waktu seleksi administratif proposalnya itu diundur-undur terus jadwalnya. Yeah. Karena emang sangat selektif
1: itu
3: nih.
1: Pasti panitia juga.
0: Benar. Ditambah lagi kan karena Yunda berpikir bahwa kalian udah pernah mewakili juga, ya, karena mungkin itu jadi jalan masuk untuk kalian bisa dapat pendanaan itu, ternyata masih banyak yang daftar juga ya.
3: Banyak banget.
0: Oh, kita di Undena sendiri tuh kemarin mulai penyeleksiannya itu dari 120 lebih proposal sampai benar-benar dikat-kat
1: yang dilolos.
3: Ya, 13. Dua kali seleksi, sisanya 13 proposal doang yang diloloskan dari Undena buat didaftarkan ke nasional. Nah, setelah didaftarkan di nasional itu, setelah mengikuti seleksi yang cukup panjang dan juga rumit, akhirnya dua tim yang berhasil lolos untuk mendapatkan pendanaan.
0: Itu 120 tim?
3: Iya.
0: Ih, keren banget si teman Pro 2 ini.
1: Entah itu keajaiban Tuhan seperti apa juga yang kita dapat, ya, Kak.
0: Teman Pro 2, dan pastinya ini sesuatu yang tidak semua orang akan bisa ada di posisi kalian ya. Tapi kalau dilihat lagi dari proposal yang kalian harus ajukan untuk bagaimana terpilih gitu, itu ada tantangan tersendiri tidak untuk mempersiapkan yang kalian, produk yang kalian tawarkan sampai untuk pembuatan proposalnya sendiri? Tantangannya sendiri kayak gimana?
2: Kalau berkaitan dengan tantangan pasti ada sih, Kak. Apalagi kemarin kan kami kan macam ada challenge dari Nikilor yang membuat kami merasa ini lanjut tidak. Jadi tantangannya itu ini yang seperti itu. Tapi salah satu cara untuk mengatasi tantangan itu kami menyebarkan kuesioner. Kami menyebarkan kuesioner dan dalam kuesioner itu kami menampilkan 5 pertanyaan yang kami ajukan. Yaitu pertanyaan pertama, kami bertanya makanan pengganti mie itu atau makanan pengganti nasi itu biasanya masyarakat menyukai apa gitu. Jadi lebih banyak tanggapan positif yang menyatakan bahwa mereka lebih memilih roti gitu. Kemudian di dalam kuesioner juga kami menyatakan bahwa memberikan pertanyaan terkait biasanya orang mengonsumsi roti itu karena apa? Nutrisinya atau rasanya begitu. Jadi orang memiliki jawaban positif bahwa mereka mengonsumsi roti itu karena adanya nutrisi dalamnya. Kemudian pertanyaan paling akhir kami menanyakan bahwa jikalau ada roti yang memiliki kandungan kelor, apakah tertarik atau tidak? Jadi jawaban 100% tertarik. Jadi dari situ ya kami melihat tantangan tersebut, maka ya kami menyebarkan surnus sehingga tantangan-tantangan yang kedapatkan itu yang merasa bingung harus inovasi apa itu sudah terjawab dari kuesioner tersebut.
1: Bisa dibilang kami melihat peluangnya langsung dari masyarakat.
3: Masyarakat sendiri.
0: Keren-keren nih teman Pro 2. Dan mungkin itu juga nilai plus kalian akhirnya bisa lolos kan. Wow, dengan produk yang ditawarkan sesuai dengan apa yang mereka
3: masyarakat butuh.
1: Betul sekali.
0: Keren banget. Tapi kalau kita lihat sahabat Kelor ini benar-benar mahasiswa-mahasiswa yang aktif banget sampai saat ini untuk usahanya. Ini kalian CEO menyamar jadi mahasiswa.
1: Nanti kan drama Cina kita.
0: Ini kita yang jadi
3: menyamar jadi mahasiswa.
0: Oke, dan pastinya untuk menciptakan satu inovasi terbaru itu yang menjadi tantangan tersendiri ya. Apakah untuk besok-besok nih udah ada bayangan menu-menu lain yang terpikirkan? Aduh, kayaknya bisa dong di-spill di sini ya, eksklusif.
3: Oke, boleh.

0: keren. Eh, semua sih jadi di kru 2 udah di spill ya.
1: Keren banget. Tapi
0: pada saat kalian diumumkan lolos, ini perasaannya seperti apa nih?
2: Wow.
0: Spill di sini.
3: Satu-satu nih.
1: Karena biasanya euforia beda-beda ya.
0: Siapa nih?
2: Kayaknya. Saat itu kan diumumkannya lewat file kan ya.
0: Iya.
2: Jadi pas online tiba-tiba buka kan, buka langsung kemana ya, di satu sisi itu udah nebak juga sih, punya ekspektasi tinggi kan pasti bakal lolos. Jadi pas buka itu langsung oke, gas.
1: Oke, gas.
2: Karena udah punya ekspektasi tinggi tuh. Iya, okay. Udah optimis dari awal, jadi langsung gas, langsung kasih emot love.
0: Ini CEO banget. Aurel gimana?
4: Ya perasaannya sangat senang sekali sih kak, apalagi pas kemarin dengar pendanaan kelolosan tahun ini juga. Itu pas pagi ya, dikirim pesan di grup mintakan bahwa selamat pagi sahabat kelor semua, kita lulus lagi tahun itu. Excited banget sih kak. Ya begitu deh, senang.
0: Hadit apa keliling kampung?
1: Bawa ya kak.
0: Pakai lagu teman-teman.
3: Lagi ya. Jadi kemarin waktu info pengumuman itu saya yang sempat kirimin infonya ke grup teman-teman sahabat kelor untuk informasikan bahwa kita lolos lagi nih untuk pendanaan di tahun ini. Alhamdulillah sekali. Yang kedua nih teman-teman, iya ternyata dalam hati saya, aduh
2: berat lagi nih.
1: Oh berarti awalnya
0: jangan dulu deh.
1: Ini paling beda dari semua ya.
3: Soalnya kan kita lagi ini lah, lagi susun buat tugas akhir ya.
2: Aduh. Lagi magang juga.
3: Iya benar. Jadi aduh ini berat nggak ya, bisa nggak ya? Tapi
2: bisa lah.
3: Pasti bareng teman-teman sahabat kelor pasti kita bisa latihan terus semua.
0: Gas ya, jangan kasih kendor. Sahabat kelor dan usaha yang kalian jalankan ini, dan mungkin kata-kata hari ini deh buat teman-teman berdua sebagai penutup
1: masing-masing boleh ya.
2: Kalau harapan sendiri untuk sahabat kelor teruslah hidup ya, untuk menikmati produk kelor kita ya. Karena dengan produk kita kalian akan terus sehat. Jadi tolong tetaplah hidup. Kalau untuk
0: kata-kata ya.
2: Tidak ada kata-kata yang lebih daripada mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih.
1: Jurusannya teologi ya. Kerempet dikit nih. Kayaknya salah masuk.
4: Kalau harapan sendiri ya, untuk sahabat kelor ya tetap berjuang, karena ada masih banyak hal yang perlu kita lakukan ke depannya. Apalagi ini kan masih dalam tahap pendanaan ya kato. Jadi tetap berjuang untuk keberlangsungan dan juga keekspresian dari produk kita. Kemudian kata-kata hari ini mungkin ya satu aja sih kak, semangat untuk hari-hari selanjutnya, karena masih perjalanannya sangat panjang sekali untuk menjadi orang yang seperti kita impikan.
3: Buat usaha sahabat kelor sendiri, saya pengennya, harapan saya kedepannya kita tetap maju, tetap sukses, dapat menebar kebaikan, benih-benih kita dapat kita tumbuhkan hingga berbunga dan akhirnya menumbuhkan benih yang baru di masyarakat nantinya. Nah selain itu buat teman-teman di luar sana, teruslah tebarkan kebaikan, dukunglah sesama kita, karena kita tahu bahwa mimpi ini merupakan kompas bagi kita semua. Tanpa dukungan orang lain mungkin kita bukan apa-apa, jadi kita butuh dukungan dari orang lain seperti teman-teman saya. Terima kasih telah bertahan bersama saya dalam
2: Terima kasih juga ini.
3: Karena masa depan yang kita harapkan pada hari nanti adalah apa yang kita lakukan pada hari.
2: Benar.
0: Tepuk tangan dong buat semuanya.
1: Wow, teman Pro 2 tidak terasa juga kebersamaan kita juga sudah harus berakhir. Tapi kita yakin dan percaya bahwa setelah ini mereka bakal datang lagi.
2: Iya.
1: Dan motivasi ya. Kita harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu.
0: Pastinya sangat menginspirasi. Kita bakal ketemu lagi di edisi selanjutnya dengan anak-anak muda keren. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pro 2. Karena kita Indonesia. See you. Dadah.
2: Dadah.

0: Oke, teman Pro 2 di Sore Ceria berjaringan Korwil Nusantara 6, kita udah dengarkan ya Pro 2 Kupang, ada Kak Ayunda dengan tamu-tamu mahasiswa yang berprestasi-prestasinya luar biasa ya guys ya. Lanjut kita mau ke Pulau Flores dulu ya, ada Pro 2 ND yang dipandu nanti sama Kak Titin dengan narasumbernya ada penyanyi nih ya, yang menjadi juara satu lomba pop solo Pekan Ekspresi Siswa SMA SMK Kabupaten Ende tahun 2026. So langsung aja ya, kita ikutin keseruan ceritanya.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hey, sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 6, teman-teman Pro 2 dari RRI Ende, RRI Atambua, dan juga dari RRI Kupang menemani kamu untuk edisi hari ini di hari Kamis 11 Juni 2026. Dari kota rahimnya Pancasila ya, teman-teman Pro 2, saya Titin menemani kamu di kesempatan sore hari ini. Dan saya tidak sendiri, teman-teman Pro 2, sudah ada Mutiara Flores ya, yang luar biasa, punya suara emas, teman-teman Pro 2, dan pastinya cantik. Ada Nona Luna Rega yang baru-baru ini menjuarai juara satu lomba pop singer ya, teman-teman, di Pekan Ekspresi Siswa antar SMA SMK sewilayah Nusa Tenggara Timur, dan tentunya dari Kabupaten Ende, teman-teman Pro 2. Dan kita langsung saja menyapa Luna. Halo Luna, selamat sore.
2: Selamat sore juga.
1: Ya, selamat untuk prestasinya Luna. Bagaimana perasaannya setelah berhasil meraih juara satu dalam lomba solo vokal ini, Luna?
2: Saya merasa bersyukur, merasa senang, merasa bahagia juga.
1: Oke, bersyukur, senang, dan juga bahagia begitu ya. Karena ini kan tentunya Luna sudah melewati berbagai proses latihan ya, pada akhirnya bisa juara satu. By the way, sekarang Luna kelas berapa nih?
2: Saya sekarang kelas 10.
1: Kelas 10 ya, di SMA mana Luna?
2: SMA Katolik Fraterandao.
1: Fraterandao Ende ya, berarti saat ini sedang mengikuti ujian ya?
2: Ya.
1: Oke, semangat juga untuk ujiannya Luna. Kami juga tahu nih Luna ya, sejak kapan Luna mulai menekuni dunia tarik suara, dan kemudian apa yang membuat Luna sampai

0: kelas 4. Karena waktu SD saya juga sering diajak salah satu grup vokal di ND, yaitu Sumulanda Voice. Beberapa kali kami sering tampil nyanyi bersama. Maka dari situ saya sendiri merasa percaya diri karena bisa bernyanyi bersama di acara itu.
1: Oke. Kemudian apa yang membuat pada akhirnya Luna tuh tertarik sampai mau terjun di dunia musik begitu? Apakah memang karena bapak mama yang juga pintar bernyanyi, kemudian selalu mengajak Luna untuk latihan, atau seperti apa begitu?
0: Yang membuat saya tertarik itu di bidang musik, karena saya juga ya, hobi musik, suka menyanyi.
1: Oke, bapak atau mama? Ya, sangat bagus juga Luna.
0: Bapak mungkin ya.
1: Oke, luar biasa, berarti ikut bapak ya. Baik, ya. Untuk lomba pekan ekspresi siswa yang sudah dilaksanakan kemarin ya, untuk wilayah Kabupaten ND, lagu apa yang Luna bawakan saat lomba?
0: Lagu yang saya bawakan itu ada dua lagu. Lagu pilihannya itu Sang Dewi, Liodra. Wajibnya itu Leworo Piring Sinae dari Alor.
1: Oke, nah ini menarik ya, lagunya Liodra ini kan dia punya ini cukup tinggi ya nada-nadanya. Terus untuk lagu dari Alor tadi, kenapa harus lagu dari Alor yang Luna pilih begitu? Kan agak susah juga nih menyanyikan lagu daerah dari kabupaten lain begitu Luna.
0: Itu sudah di... Katanya harus lagu wajib dari Leworo Piring Sinae itu dari Bapak Wakil Gubernur lagunya.
1: Oh oke, berarti sudah disiapkan oleh panitia ya lagu-lagunya.
0: Nah, lagu wajib.
1: Oke Luna. Dan kami juga mau tahu nih Luna, untuk proses persiapannya Luna kemarin seperti apa sebelum tampil di Pekan Ekspresi Siswa begitu ya. Tentu ada tantangan-tantangan, apalagi salah satu lagu yang Luna bawakan itu kan lagu di luar dari Kabupaten Ende ya, dari Alor. Nah ini apa yang menjadi tantangan juga buat Luna selama proses persiapan?
0: Kalau proses persiapan itu belajar dan hafal lirik lagu yang dilombakan, terus dan itu juga persiapan busana yang dipakai untuk lomba juga, kesiapan fisik dan menjaga pola makan. Terus untuk tantangannya itu, saya juga tidak merasakan tantangannya itu karena selama kompetisi saya merasa baik-baik saja dan biasa saja. Intinya saya juga harus bernyanyi dengan baik dan penuh percaya diri karena saya tahu menyanyi lomba itu beda dengan nyanyi di acara-acara lain. Kalau lomba kan ada yang menilai begitu kakak.
1: Oke, berarti kemarin tuh Luna dengan penuh percaya diri begitu ya, melatihan ya. Beberapa lama. Oke, untuk proses latihannya berapa lama nih waktunya kemarin yang dibutuhkan?
0: Itu kayaknya cuma 4 hari saja.
1: 4 hari saja ya. Dan ini tingkat kesulitannya juga cukup tinggi, apalagi lagunya Liodra. Selama latihan lagunya Liodra itu, adakah kewalahan yang ditemukan begitu Luna?
0: Saya merasa tidak sama sekali.
1: Sama sekali, baik-baik, luar biasa juga ya. Iya, sampai dengan sejauh ini Luna, tentunya keberhasilannya Luna ini kan juga ada dukungan terbesar begitu ya dari orang-orang di sekitar Luna. Siapa saja nih yang sampai hari ini memberikan dukungan terbesar sampai Luna bisa meraih prestasi?
0: Dukungannya itu dari orang tua, bapak dan mama, terus keluarga, guru-guru, teman-teman, terus frater kepala SMA Frater Randao, terus ada yang mendampingi saya dari sekolah itu Pak Gomez dan Pak Ibu Ita.
1: Oke, Ibu Ita ya dan juga Pak Gomez, luar biasa juga dukungan dari guru-guru apalagi orang tua ya. Bagi orang Luna, kemenangan itu apa sih sampai Luna ini nantinya juga kan akan mewakili Kabupaten ND ya ke tingkat provinsi. Bagi seorang Luna, arti kemenangan itu apa?
0: Makna yang sangat berkesan baik untuk saya sebagai pelajar hanya memperjuangkan untuk lomba selanjutnya untuk mempertahankan juara ini, terus membawa nama lembaga SMA Kepraktek Daud.
1: Oke, luar biasa ya. Tidak saja SMK Frateran Daud, tapi ini nanti juga akan membawa nama Kabupaten ND, Luna ya.
0: Ya.
1: Oke, sejauh ini juga seperti apa nih persiapannya menuju provinsi dan kapan nanti akan ke Kupang begitu, Luna?
0: Sejauh ini sudah mulai latihan di sekolah bersama Pak. Terus untuk ke Kupangnya itu bulan Juli, katanya bulan Juli, tanggal belasan begitu.
1: Oke, doakan yang terbaik untuk Luna ya. Semoga nanti juga bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten ND. Luna, ini yang terakhir ya, karena kita dibatasi waktu. Baik, pesan dan juga motivasi yang ingin Luna sampaikan kepada teman-teman pelajar yang ada di wilayah Flores ya, dan juga Lembata, dan tentunya ini juga ada teman-teman dari Kupang dan juga teman-teman dari Atambua yang sedang mendengarkan Luna nih. Seperti apa motivasinya buat teman-teman yang memiliki bakat dan ingin berprestasi di bidang seni musik? Silakan, Lun.
0: Pesan dan motivasinya itu untuk teman-teman khususnya pelajar di MB, khusus yang punya bakat, semua adalah anugerah, itu adalah anugerah Tuhan. Teruslah berekspresi dan tetap melatih diri untuk lebih percaya diri, dan teruslah berkarya tanpa takut gagal.
1: Iya, terus berkarya tanpa takut gagal ya, pokoknya gas dulu ya. Iya, gas dulu, mencoba dulu, Luna ya. Dan semoga nanti Luna bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten ND, dan kita tunggu ya prestasi berikutnya di Luna.
0: Ya.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Luna untuk waktunya sudah sharing ya dengan teman-teman Pro 2 yang ada di wilayah ND, di Atambua dan juga Kupang. Dan kami tentunya mendoakan yang terbaik untuk Luna nanti di ajang FL3SN ya, tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Tidak terasa kebersamaan kita di Sore Ceria Berjaringan untuk ND sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih untuk teman-teman Pro 2 di Atambua, di Kupang, dan juga di ND yang sudah setia stay tune ya bersama kami. Tadi kita telah berbincang santai bersama Luna Rega, juara 1 Lomba Solo Pop FL3SN Kabupaten ND, yang tentunya telah berbagi cerita tentang perjalanan, semangat, dan juga dedikasinya nih dalam meraih prestasi teman Pro 2. Semoga kisah inspiratif yang telah dibagikan hari ini bisa memotivasi kita semua untuk terus berani bermimpi, dan juga tentunya tekun berlatih dan tidak mudah menyerah dalam menggapai tujuan kita. Dan untuk itu teman-teman Pro 2, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi Sore Ceria Berjaringan berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus sebarkan energi-energi positif ya teman-teman Pro 2. Karena sejatinya prestasi tidak hanya tentang menjadi yang terbaik, tetapi tentang keberanian untuk terus belajar, berusaha, dan tidak menyerah hingga impian menjadi kenyataan. Tuhan memberkati kita semua. Dadah, bye-bye.
1: RRI Produk
3: Sore Ceria Berjaringan.

Pagi teman Pro 2 masih di sore ceria berjaringan Koroil 6 ya teman Pro 2. Jadi kita udah dengarkan tuh ya mutiara-mutiara dari Kupang, dari Ende barusan. Ende yang gak kalah serunya dari Atambua. Nanti ada Adelia yang bakal temenin kamu ngobrol seru bareng sama yang lagi viral belakangan ini, ya, pencipta lagu Veronica ko. Sudengar ko, pasti sudah bosan ya dengarnya, kayaknya ini udah terngiang di telinga, diputar di mana-mana, platform apa aja gitu kan. Dari Indonesia sampai mancanegara kayaknya udah ada yang niruin, yang udah sering dengerin lagu ini gitu kan, sudah parodiin gitu maksudnya. So langsung aja deh kita ikutin obrolan seru sore ini dari Pro 2 RRI Atambua. Ada Adelia Manek bareng sama Ferry Kelau.

0: 99,9 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bareng sama Adelia Manik di sini teman Pro 2. Dan pukul 16 lepas 12 menit teman Pro 2, artinya Adelia di sini tidak sendirian teman Pro 2. Adelia bakal menemani sore kamu di sore ceria biar tidak makin garing kayak kerupuk teman Pro 2. Dan sore hari ini Adelia lagi bersemangat banget karena kita kedatangan tamu yang benar-benar lagi signing, smearing dan juga splendid teman Pro 2 di sosial media. Kalau kamu lagi scroll TikTok pasti denger nih lagunya. Lagi buka Reels mungkin muncul juga ya. Siapa lagi teman Pro 2 kalau bukan sang maestro di balik lagu Veronica yang lagi viral seantero Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin sudah se-Indonesia nih. Kita bakal ngobrol bareng sosok multitalenta teman Pro 2, ada Kakak Ferry Klau yang merupakan seorang komika, konten kreator, penyanyi sekaligus pencipta lagu juga. Langsung saja teman Pro 2 kita sapa. Halo Kakak, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Wah, dari suaranya saja, aduh ini langsung ada aura-aura artisnya ya Kak ya. Oke, Kak Ferry apa kabar?
1: Ya, kabar baik. Kabarnya? Tapi maaf ini suara agak berat, ini baru bangun tidur sekarang.
0: Oh, baru bangun tidur, emang ya, tidur siang ya. Hidup sehat sekali ya Kak Ferry. Oke. Jadi teman Pro 2, Kak Ferry ini kebanggaan orang Malaka sih ya. Saya sebagai orang Malaka juga bangga nih Kak Ferry. Kita sama-sama Malaka, pride.
1: Oh begitu, Malaka juga?
0: Iya, Malaka kakak, Malaka Timur.
1: Oh.
0: Oke.
1: Orang Malaka ini betul ya?
0: Betul sekali ya, seperti kita berdua ya Kak Ferry. Dan juga yang lainnya di luar sana, jangan tersinggung ya. Oke, jadi Kak Ferry ini nama panggungnya kalau tidak salah Kalbulan itu ya Kak ya?
1: Ya boleh lah.
0: Oke, Kalbulan itu emang terkenal sekali ya nama itu. Kak Ferry jujur ya, senang banget akhirnya bisa ngobrol meskipun via telepon ya Kak Ferry ya. Sibuk banget ya Kak Ferry sekarang ya. Gara-gara jadwal makin padat ya sejak lagu Veronica meledak ya Kak Ferry. Kemarin sempat di Atambua juga ya Kak ya, saya lihat.
1: Ya, sempat diundang ke ada salah satu kafe di Atambua yang diundang. Dan ada, ini lebih ke menyibukkan diri sih sebenarnya.
0: Aduh, saya kalau satu jam saya ngobrol sama Kak Ferry kayaknya saya penuh dengan tawa ya. Dan Kak Ferry kan berasal dari Malaka ya. Malaka ini adalah tanah yang subur akan talenta ya. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Tapi Kak Ferry, banyak sekali yang penasaran, kenapa kakak memilih nama panggung Kalbulan nih? Itu kedengarannya puitis juga ya, tapi tetap punya karakter kuat ya, khas NTT gitu. Mungkin Kak Ferry boleh diceritakan filosofi di balik nama ini Kak Ferry?
1: Oh ya baik. Kalbulan ini saya tuh berkarya cukup lama sih sebenarnya. Dari 2016 tidak salah. Okay. Jadi nama Kalbulan itu sebenarnya bukan kasih nama ke saya, itu bukan saya sendiri sih, sebenarnya dari teman-teman yang suka nikmati konten-konten saya. Akhirnya nama Kalbulan itu datang dari mereka, bukan dari saya.
0: Baik, jadi kakak ini sudah 2017, itu kakak langsung jadi komika atau jadi penyanyi nih awal mulanya itu?
1: Kalau komika itu kan sebutan untuk teman-teman yang bergabung di stand up komedi gitu. Jadi itu kan ada komanya. Karena teman-teman stand up komedian itu diberi nama kan komika. Dan kebetulan untuk terjun di stand up komedi sendiri dari 2012 apa? Jadi basicnya itu sebenarnya stand up komedian. Nah, terus lama Kalbulan itu muncul di 2017 itu karena punya konten parodi tentang lagu Kalbulan bisa ngomong itu. Tapi kan kalau bahasa Tehan Kalbulan itu bulan itu entar apa artinya, orang apa gimana, bukan jelasin
0: orang gila itu
1: bisa tampuk. Ya
0: tidak apa-apa sih. Oke, okay. Ya, jadi lagu yang Kalbulan bisa ngomong itu ya Kak ya.
1: Itu kan punya orang, cuman kan kalau dibawa ke basket itu kan Kalbulan bisa ngomong, artinya kalau gila kan bisa ngomong. Kenapa terus kan itu ada nama sebenarnya, kalau cuman kan kalau menyanyikan itu kan beda tau
0: penyebutannya gitu. Betul. Dan Kak Ferry, kita kan tahu ya Kak Ferry ini paket lengkap ya. Tapi sebelum nyanyi kan kakak bilang tadi awal mulanya dikenal sebagai komika. Nah karena bergabung di stand up comedy, jadi ini yang mau ditanyakan nih kak, gimana sih awalnya bisa kecemplung di dunia stand up comedy? Apa emang dari kecil Kak Ferry ini udah jadi tukang lawak di rumah, di tongkrongan atau gimana nih?
1: Justru di tongkrongan tidak lucu sih sebenarnya, dikenal orang yang biasa-biasa saja. Cuman kan di stand up comedy saya tertarik karena banyak nonton senior-senior yang dari luar itu kayak Abdul Arsyad sama Arif itu mereka. Makanya saya tertarik masuk ke dunia stand up comedy gitu.
0: Wah luar biasa ya. Sejauh ini udah ikut stand up comedian di mana aja tuh? Mungkin di luar Malaka pernah kak?
1: Untuk lomba tidak ada, cuman saya kalau show pernah ada, itu di Kupang pernah, di Momere, tambah apa lagi sering kesana.
0: Kita masuk ke topik yang paling ditunggu-tunggu nih sama teman Pro 2 semuanya. Langsung ke Veronikanya nih. Ini yang paling ditunggu. Lagu Veronica ini kan viralnya wah bukan main ya Kak Ferry ya. Semua orang pakai sound ini. Ya. Mungkin Kak Ferry boleh ceritain sedikit awal mula terciptanya lagu ini gimana? Apa emang ada sosok Veronica itu ya di dunia nyata di hidup Kak Ferry? Atau ini murni imajinasi gitu?
1: Awal mulanya Veronica ini sebenarnya kayak kebanyakan karya saya yang dinyanyikan itu kebanyakan materi stand up comedy. Cuma kebetulan panggungnya belum ada, jadi saya konversikan menjadi lagu. Ada beberapa lagu saya itu materi stand up comedy termasuk Veronica ini juga. Tapi kalau inspirasi sendiri kan lagi tren. Yang pertama lagi tren tentang bapak kamu, aku mamaku suka lagi-lagi yang bahasa Inggris itu contoh satu. Terus ada nama Om Strom itu kan ada dia viral juga di Kupang sekarang. Cuman namanya itu enak saja disebut Om Strom begitu.
0: Om Strom ya. Kak Ferry tidak kepikiran untuk Om Strom.
1: Dan kebanyakan karya saya itu datang dari kamar mandi situ.
0: Oh ini Veronica datang dari kamar mandi. Atau bukan?
1: Iya termasuk Veronica ini juga lah di kamar mandi sebenarnya. Jadi, nah ini saya tuh sebenarnya jujur saya suka kebanyakan konsep, kebanyakan karya saya tidak dari kamar mandi karena saya sering unik sih sebenarnya. Ini unik atau gila? Mungkin beda tipis. Di kamar mandi saya itu ada itu sudah otomatis ada buku sama bukunya pasti ada di kamar mandi.
0: Wah, ini agak lain ya kak ya. Baru pertama kali saya dengar nih. Orang kan di kamar mandi isinya sabun. Ya,
1: ini memang agak lain sih. Oke. Okay. Ya, jadi di kamar mandi itu ada buku sama buku itu otomatis. Jadi ya duduk. Maaf, bahasa enaknya gimana? Jadi merenung. Duduk terus kayak. Terus saya dapat inspirasi di kamar mandi langsung ditulis, takut hilang kan?
0: Oh betul.
1: Jadi, okay. Makanya, jadi saya itu kadang-kadang di kamar mandi seperti itu karena takut hilang materi. Jadi duduk santai terus, ada langsung ambil tulis gitu. Termasuk Veronica ini juga.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Wah, ternyata Veronica ini lahir dari kamar mandi ya, bukan dari keresahan ya. Oke, baik. Jadi saya mau bertanya lagi nih Kak Ferry. Sekian banyak nama perempuan di dunia ini. Contohnya ada Adelia di sini, ada siapa lagi? Kenapa memilih Veronica nih?
1: Veronica ini datangnya spontan sih.
0: Oh, spontan.
1: Jadi, iya, jadi tidak ada kelama atau bagaimana. Nama Veronica ini tidak ada sih. Cuman kayak spontan. Bukan saja namanya nama Veronica sama Maria ini kan nama ini kan sudah banyak digunakan di NTT pada khususnya ini kan ada ini contohnya di dalam kelas lagi dalam kelas kamu pernah sekolah tuh?
0: Ya, saya langsung duduk di kursi siaran kak.
1: Okay. Nah ini kan ketika absen itu sampai di huruf M itu otomatis lah Maria itu ada di sekitar 15 sampai 17 orang.
0: Betul.
1: Jadi itu biar namanya itu familiar, gampang diingat gitu. Termasuk Veronica juga. Kalau Veronica itu saya ketemu Marianya dulu. Ketemu nama Maria ini saya huruf kembali ke Veronicanya. Lalu biar nyambung ya sudah Maria Veronica.
0: Maria Veronica lalu ke Om Stromnya.
1: Ya,
0: nah. Oke. Keren juga ya. Jadi kalau anaknya Om Strom ini anak yang keberapa nih? Apa yang bungsu?
1: Jadi nanti sih ada sih, ada di kelanjutannya ada.
0: Oh,
1: jadi
0: ada.
1: Ya bocoran dikit boleh lah kalau di sini.
0: Oh boleh dong, kasih bocoran.
1: Iya.
0: Oh wow, gila sih, keren.
1: Om Strom sama Mama Maria ini punya anak lagi sih.
0: Oh,
1: satu.
0: Yang ya. Yang disebutkan ini tidak ya. Disebutkan namanya, anak Nona saja.
1: Belum. Ya. Belum disebutkan, nanti di lagu berikut berikutnya saya sebutkan namanya, tapi adalah.
0: Oh, oke. Okay. Wow, gila sih. Proses yang sederhana tapi hasilnya bisa menyentuh jutaan hati ya. Kak Ferry benar-benar punya, menurut saya punya insting hit yang tajam ya menurut saya, Kak Ferry, keren. Dan berlanjut lagi kakak, kenapa sih kakak lebih memilih untuk menciptakan lagu sendiri daripada sekedar mengcover lagu orang lain gitu? Apakah lewat lirik lagu kakak, kakak merasa lebih bebas mengekspresikan jati diri sebagai anak NTT mungkin?
1: Kalau saya pada dasarnya saya hanya mau menghibur sih sebenarnya. Jadi kalau ketika ada pendapat-pendapat sebenarnya saya merasa itu hanya bonus. Jadi masa kita menghibur orang lain dengan karya orang lain kan tidak, saya rasa tidak masuk sih. Jadi pada dasarnya saya seperti itu, mau menghibur saja. Jadi kalau merasa terhibur ya silakan. Setidaknya kan kalau kakak contohin hari ada ini pikir tagihan atau apa kan bisa untuk bisa refresh 1 menit saja cukup kakak kan?
0: Begitu. Okay, tapi selama saya ngobrol sama Kak Ferry di sini, kayaknya tagihan-tagihan bank, tagihan manapun itu dealer mungkin terlewatkan. Oh, selain dulu.
1: Okay. Ya, walaupun 1 menit atau 2 menit kan lumayan tuh untuk bisa berpikir lebih jernih lagi untuk baru utang maksudnya.
0: Okay. Tapi jujur ya Kak Ferry ya, kak, lagu lirik-lirik lagu kakak itu kayak punya ciri khas sendiri ya menurut saya ya. Jadi kalau kita dengar lagu itu kita langsung tahu kalau oh ini karyanya kalau bulan nih, karyanya Kak Ferry Klau gitu. Yeah. Okay. Dan kakak sebagai musisi asal Malaka nih, gimana kakak melihat potensi musik lokal kita yang sekarang mulai diterima secara nasional ya? Contohnya lagu kakak ini yang mau dibilang sudah nasional, karena di TikTok ini lewat dia saja sudah ada juga di Instagram, di Spotify, di WA ya, saya lihat juga sudah ada kakak. Mungkin
1: ya, saya pribadi kaget juga sih kalau ini naiknya cepat. Terus ini kan saya uploadnya minggu lalu.
0: Oh, baru seminggu.
1: Nah, ya baru seminggu saya upload. Dan untuk apa tadi pesan untuk dengan
0: mungkin kakak punya misi khusus kak untuk bawa nama Malaka dan NTT lewat karya musik kakak?
1: Untuk misi-misi tertentu sebenarnya tidak ada sih, cuman ya seperti yang tadi saya tuh mau menghibur saja, banyak lepas saja apa yang saya punya, saya lepas. Dan untuk teman-teman yang mungkin lagi berkarya, kadang kan kita semakin serius berkarya kadang tidak di penghargaannya minim sih sebenarnya sekarang. Karena lagu-lagu sekarang kan lebih menyederhanakan bahasa sih, lagu-lagu sekarang.
0: Betul.
1: Kayak lagu-lagu teman kita yang lain seperti yang sudah terkenal Jackson, Cotton, mereka pakai bahasa-bahasa sederhana. Jadi bahasa-bahasanya ya itu saja, tabola balai, guling-guling dan sebagainya. Nah ini wujud dari
0: pica-pica.
1: Nah ini lagu saya ini wujud dari yang lebih sederhana lagi.
0: Oh, okay.
1: Ya pica-pica gitu ya. Jadi saya pikir bahwa perkara ini harus disederhanakan lagi biar bisa diterima. Jadi dari semua yang mereka, teman-teman yang sudah sederhanakan, saya sederhanakan lagi menjadi lagu yang ini. Itu ternyata bisa.
0: Dan kakak sekarang kan lagi terkenal banget ya, lagi viral banget. Pasti banyak komentar baik yang memuji mungkin atau mungkin ada yang mengkritik. Gimana cara Kak Ferry biar tetap membumi gitu, tetap down to earth dan tidak baperan menghadapi komentar netizen di sosmed?
1: Ya kebanyakan orang tiba-tiba naikin kan ada anti-star syndrome dan sebagainya. Kalau saya mungkin sudah dilatih dari 2017 ya, jadi saya sudah dilatih untuk tiba-tiba booming. Jadi ya untuk sekedar oh ya banyak senang saja sih kalau untuk kaget dan menanggapi berlebihan mungkin tidak. Yeah. Jadi mungkin ini ya mungkin ini sih hadiah dari perkara 2017 sampai sekarang. Mungkin saya akan pertahankan untuk bisa naik lagi season
0: itu. Wah, ini mental juara sih kalau menurut saya ya. Pantas kalau Kak Ferry ini makin sukses ya. Kedewasaannya dalam berkarya ini yang patut dicontoh. Oke, kakak, banyak nih anak-anak muda, teman-teman Pro 2 di luar sana yang mendengarkan kita ini, bukan hanya di NTT, ini di streaming di seluruh Indonesia. Yang mungkin anak-anak muda yang mendengarkan kita pengen seperti Kak Ferry juga. Ada tidak sih pesan atau tips gitu buat mereka yang pengen mulai jadi content creator atau musisi tapi masih malu-malu dan tidak tahu mau mulai dari mana?
1: Berkarya itu jangan mengharapkan lebih sih sebenarnya. Lebih ke dari diri sendiri dan mau menghibur dengan diri sendiri saja. Jadi kadang kita berpikir untuk mendapatkan lebih dari karya kita, tidak, kita berkarya saja dulu. Nanti kalau ada lebih itu namanya bonus, jadi diterima.
0: Oke. Wow. Motivasi dari Kak Ferry ini mahal banget ya harganya teman Pro 2 ya. Jadi kalau tidak kamu ikuti kayaknya agak rugi ya. Oke, kakak, ini yang terakhir banget nih kak. Setelah Veronica, kejutan apa lagi yang bakal disiapkan untuk kita semua nih? Apakah bakal ada album atau kolaborasi besar dalam waktu dekat yang bisa kita tungguin mungkin?
1: Yang pertama mungkin lanjutkan lagu ini dulu. Yang kedua sudah ada. Ada kolaborasi sudah ada dan nanti tunggu saja karena ada teman-teman dari paling dekat mungkin Kupang, mereka sudah tentukan untuk kita ada sedikit kolaborasi lagu juga. Ya mungkin doakan semoga lancar.
0: Amin. Tidak sabar nih, pasti akan kita tunggu terus karya-karya jenius dari Kak Ferry. Oke, teman Pro 2, tidak terasa ya obrolan sore ini benar-benar banyak ilmu dan juga banyak tawa yang kita dapat dari Kak Ferry Klau atau yang akrab disapa Klau Bulan. Terima kasih banyak ya kakak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng sama RRI Atambua. Sukses terus buat karyanya, ditunggu lagu-lagu viral selanjutnya. Selamat sore.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi.
5: Pro 2 FM

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Eh, semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit napa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini.

Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2. Because when you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Sore ceria with Pro 2.

0: Terbaik kamu Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore jelang malam teman Pro 2. Masih terus dengan rekan sore ceria Pro 2 edisi hari ini, hari yang ke-18 di bulan Juni. Ya, kalau ngomong-ngomong soal masalah hari, memang hari itu berjalan sangat cepat gitu ya. Gak terasa kita sudah memasuki di pertengahan tahun 2026. Ya, 6 bulan lagi ya kita bakalan meninggalkan di tahun 2026 dan siap-siap juga untuk melangkah di tahun baru 2027. Tapi yang jadi masalahnya, setiap hari, setiap menit, setiap detik itu masih menjadi misteri buat kita. So, gimana aja sih cara dan trik kamu untuk mengatasi berbagai hal yang masih menjadi misteri? Ya, enjoy aja, nikmati semua perputaran roda kehidupan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyesal, apapun yang ada, pokoknya fight gitu ya teman Pro 2. Sore ceria kali ini buat teman-teman yang pingin sharing berbagi informasi apa aja boleh ya. Terus yang mau request lagu-lagu favorit, salam-salam buat orang-orang spesial, kita punya waktu lumayan panjang. Soalnya hingga tutup siaran nih di jam 12 malam. Sambil begadang mau menantikan pertandingan-pertandingan big match Piala Dunia 2026. Kira-kira kamu jagokan yang mana nih? Soalnya ada sebagian yang bilang ini masih babak penyisihan gitu ya, nanti masuk ke 16 besar baru bisa tentukan. Tapi ada sebagian juga yang sudah punya timnas favorit ya, para penggila bola, para fanatik gitu, sampai-sampai ada taruhan-taruhan kecil-kecilan nih. Tapi hati-hati juga ya, jangan kebiasaan, taruhan kecil-kecilan itu juga judi, dosa loh.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti. Bicara itu ada seninya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman

90,9 MHz Pro 2 dari Kupang. Ya teman Pro 2, gimana sih hasil rapor kamu untuk semester akhir kemarin? Ya pasti sangat memuaskan juga ya, soalnya didukung dengan proses pembelajaran yang sudah mulai meningkat juga dari para pengajar. Ditambah lagi semangat dari teman-teman semua yang ingin mengejar nilai bagus, sehingga ketika tes nanti di perguruan tinggi ya, atau di sekolah tingkatan lanjut lagi, bisa dengan gampang ya, karena hasil nilai rapor atau nilai hasil ujian dan akhir gitu sesuai standar yang sudah dikeluarkan oleh beberapa sekolah-sekolah gitu ya, nilai pendidikan, nilai rata-rata gitu. Nah, berkaitan dengan nilai rapor juga ya, dikabarkan kalau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini telah merilis rapor pendidikan tahun 2025 mulai dari jenjang SD hingga SMA dan SMK. Jadi rapor pendidikan ini menampilkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan sekolah dan pemerintah daerah. Sementara itu Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan sekolah dan pemerintah daerah dapat menjadikan rapor pendidikan sebagai acuan ya. Dan selain itu juga mulai dari mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, lalu membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Jadi publik juga dapat mengakses rapor pendidikan sebagai upaya gotong royong membenahi kualitas pendidikan. Jadi teman Pro 2, data rapor pendidikan juga ini dihimpun dari berbagai sumber ya, seperti asesmen nasional, survei lingkungan belajar, dan badan akreditasi nasional. Jadi penentuan capaian dalam rapor pendidikan ini dilakukan berdasarkan presentasi murid yang mencapai kompetensi minimum. Nah, kategori baik apabila lebih dari 75% murid telah mencapai kompetensi minimum, kategori sedang 40% sampai 75%, dan kategori kurang di bawah dari 40%. Ya, hasil pada aspek literasi capaian pendidikan tahun 2025 juga menunjukkan tren yang beragam ya antar jenjang pendidikan. Ya, di mana pada tingkat SD sebesar 65,66%, sementara itu ini masuk 65,66% murid telah mencapai kompetensi minimum dan berada di kategori sedang ya. Kalau untuk jenjang SMP sendiri mencatat capaian sekitar 76,49% dan masuk kategori baik, sekaligus juga menunjukkan peningkatan. Dan pada capaian di SMA dan SMK masing-masing sebesar 72,23% dan 65,8% masih berada pada kategori sedang. Ya, dan teman Pro 2, untuk rinciannya itu SD sebesar 59,45%, SMP 70,81%, SMA dan SMK masing-masing 67,14% dan 60,22%. Variasi ini menjadi sinyal penting bahwa intervensi kebijakan perlu lebih terarah dan berbasis data. Oke, keren ya teman Pro 2, tapi yang pasti kita juga harus terus mendongkrak ya mutu dan kualitas pendidikan, sehingga ya bisa mencetak atau menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni untuk bangsa Indonesia 10 atau 20 30 tahun ke depan lagi. Oke deh, soalnya kan kita tahu sendiri sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah kalau misalnya tidak diimbangi dengan SDM yang mumpuni. Ya pasti teman-teman bisa berpikir sejauh apa sih nanti ya bangsa Indonesia ini ke depannya. Stay terus di Pro 2 RR Kupang, masih dengan sore ceria ya. Selamat sore jelang malam buat yang baru gabung. Sehat-sehat, semangat juga untuk masa liburan panjang ya. Mau kemana liburan, ke luar kota? Lebih memilih untuk persiapkan diri juga untuk mengikuti tes seleksi UMPTN, SBM ya, apa seleksi penerimaan siswa baru juga, atau untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang mengikuti seleksi di perguruan tinggi nasional. Semangat ya, semoga
kamu mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan pilihan

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang. Oke, teman Pro 2, gelaran Piala Dunia 2026 ini menghadirkan sejumlah hal baru ya, termasuk juga berbagai emblem atau patch khusus yang terpasang pada seragam pemain. Ya, salah satunya saat Inggris menghadapi Kroasia pada laga perdana grup L. Sebagian penonton mungkin menyadari adanya perbedaan pada jersey kapten Inggris Harry Kane di bawah logo resmi Piala Dunia. Pada lengan kirinya ini terdapat sebuah emblem berwarna emas yang tidak dikenakan rekan-rekan setimnya. Nah, kenapa? Ya, jadi gini teman Pro 2, emblem tersebut ini bukan sekedar hiasan. FIFA memberikan tanda khusus kepada pemain yang pernah meraih Golden Boot Piala Dunia. Wih, keren ya. Dan kenapa Harry Kane bisa menggunakan emblem tersebut? Karena dia menjadi top skor Piala Dunia edisi 2018, kala itu Rusia menjadi tuan rumah dengan koleksi 6 gol. Dan prestasi itu turut membantu Inggris melaju hingga babak semifinal. Selain Kane, penyerang Prancis Kylian Mbappe juga terlihat menggunakan emblem serupa saat membawa timnya menang 3-1 atas Senegal. Mbappe merupakan peraih Golden Boot Piala Dunia 2022 di Qatar setelah mencetak 8 gol. Nah, satu pemain lain yang berhak menggunakan emblem tersebut pada Piala Dunia 2026 adalah gelandang Kolombia James Rodriguez. Ia meraih sepatu emas pada Piala Dunia tahun 2014 di Brasil berkat 6 gol yang dicetaknya. Jadi ini bukan cuma untuk top skor ya. Emblem khusus di Piala Dunia 2026 tidak hanya diberikan kepada para peraih Golden Boot yang pertama juga pernah juara. Ya, jadi FIFA juga memperkenalkan rencana emas bagi negara-negara yang pernah juga menjuarai Piala Dunia. 7 negara yang berhak mengenakan adalah Brasil, Jerman, Argentina, Prancis, Uruguay, Spanyol, dan Inggris. Sementara itu juga ada emblem khusus untuk debutan nih. Jadi pemain yang menjalani debut di Piala Dunia tahun ini juga mendapat emblem khusus bertuliskan debut FIFA World Cup yang ditempatkan di bawah logo turnamen. Sementara lainnya, FIFA juga memberikan penghargaan kepada para pemain veteran yang telah tampil di dalam 5 edisi Piala Dunia atau lebih. Jadi mereka menggunakan emblem bertuliskan legacy yang disertai bendera negara masing-masing. Wih, keren ya teman Pro 2. Dan jadi untuk sejumlah pemain besar yang mendapatkan pengakuan tersebut diantaranya ada Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer dari Jerman, dan juga Yuto Nagatomo yang merupakan pemain veteran dari timnas Jepang. Ya, jadi tentu ini bakalan menjadi koleksi ya. Jadi kehadiran berbagai emblem tersebut merupakan bagian dari kerja sama jangka panjang dengan perusahaan kartu koleksi olahraga yaitu Tops, dan sebagai bagian dari program tersebut, emblem yang menempel pada jersey pertandingan akan dilepas setelah laga berakhir dan kemudian dijadikan memorabilia resmi yang dapat dikoleksi para penggemar sepak bola melalui produk kartu koleksi. Keren ya teman Pro 2.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: gua. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
6: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
7: Pro 2 FM,

Pro 2 RR Kupang 90,9 MHz, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, banyak dari kita para pengguna smartphone rajin membuat kata sandi yang kuat bahkan unik untuk setiap akun online ya. Namun, upaya tersebut bisa sia-sia jika kunci utama perangkat ini hanya berupa PIN 4 digit. Ya, jadi seluruh kata sandi hanya sekuat tautan telemanya, dan bagi kebanyakan orang tautan telema itu justru ada di smartphone. Nah, teman Pro 2, apa sih yang membuat PIN pendek begitu berbahaya bagi keamanan data? Ya, jadi pengelola kata sandi bawaan iOS maupun Android menggunakan PIN perangkat sebagai kata sandi utama untuk mengakses seluruh kata sandi yang tersimpan. Meski teman-teman menggunakan Face ID untuk membuka Apple Password atau sensor sidik jari untuk membuka Google Password Manager, jika biometrik tersebut tidak berfungsi, pasti ponsel akan meminta PIN dari perangkat tersebut ya. Seperti kita tahu sendiri ya, ketika kita mengaktifkan Face ID ataupun juga fingerprint, tapi minimal harus ada PIN khusus gitu ya, ketika smartphone tidak bisa mendeteksi wajah atau sidik jari kita. Nah, jadi jika PIN hanya terdiri dari beberapa digit, seluruh kata sandi yang tersimpan di perangkat ini bisa diakses hanya dengan melewati 4 angka tersebut ya. Dan situasi ini lebih umum dari yang disadari. Kenyamanan dan keamanan selalu bertolak belakang. Keinginan untuk mengakses smartphone dengan cepat mendorong banyak orang untuk membuat kata sandi pendek yang mudah diingat, seperti pola sederhana, tanggal penting, atau juga tahun kelahiran. Tapi kenapa ya teman Pro 2, hampir kebanyakan orang itu ketika membuat PIN ya atau kata sandi berupa angka-angka itu selalu identik dengan tanggal lahir, tahun lahir, bulan lahir, tanggal jadian, atau angka-angka unik yang punya makna tersendiri gitu ya. Tapi lebih identik dengan angka lahir, tahun lahir, bulan lahir gitu. Ya, dan secara teori cara terbaik mengamankan perangkat adalah membuat PIN yang kuat dan menggunakan biometrik untuk membuka kunci sehari-hari. Namun kenyataannya itu berbeda karena ada banyak situasi di mana biometrik tidak bisa digunakan. Misalnya ketika tangan basah atau kotor sehingga sensor sidik jari tidak berfungsi. Dalam situasi ini pasti PIN menjadi satu-satunya pintu masuk ke seluruh data di perangkat. Pasti dong. Jadi itu dia teman Pro 2. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ya, passkey, teknologi autentikasi yang dianggap lebih aman dari kata sandi, kata sandi biasa, juga tergantung pada keamanan perangkat. Jadi passkey ini bekerja menggunakan sepasang kunci kayak kriptografi, kunci publik yang dikelola oleh layanan online yang diakses, dan kunci private yang tidak pernah meninggalkan perangkat pengguna. Namun jika perangkat itu sendiri tidak aman, manfaat keamanan yang ditawarkan passkey ini menjadi tidak berarti. Dan juga teman Pro 2, menggunakan pengelola sandi pihak ketiga adalah salah satu cara menghindari kelemahan. Ya, ini berbeda dengan Apple Password ataupun juga Google Password Manager ya. Pengelola kata sandi independen memiliki kata sandi master tersendiri untuk mengakses seluruh kata sandi yang tersimpan. Jadi gimana nih teman Pro 2, kata sandi itu sangat penting ya untuk menjaga data-data pribadi, data-data sensitif. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga tidak gampang untuk dibobol. Tapi sebaiknya mungkin dalam setiap 3 atau 2 minggu, 2 atau 3 minggu gitu dirubah, diganti ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya masalah PDI, apaan tuh PDI? Penurunan daya ingat ya. Mendingan dibuat pola atau kata sandi yang gampang diingat, jangan yang rumit, yang susah. Terus nanti ujung-ujungnya kamu tidak bisa membuka ponsel kamu karena pola ataupun PIN yang kamu buat itu terlalu amat sangat susah, yang bikin kamu kewalahan sendiri dengan smartphone kamu. Ya, selamat malam untuk semua teman-teman Pro 2. Buat kakak Adel yang ada di seputaran Potveto, titip salam untuk buat yang lagi stay di Pro 2 dari Kupang ya. Salam sehat, salam kenal juga. Ini pendatang baru katanya. Oke deh, selamat bergabung. Buat teman-teman yang lain juga boleh dong sharing berbagai informasi lainnya yang terupdate, teraktual mungkin, atau sesuatu hal yang sedang heboh-hebohnya di beberapa media massa elektronik seperti di media sosial gitu ya. Karena
kita tahu ya, kalau di Bapak Kupang kita ada beberapa akun dan juga media sosial yang biasa digunakan oleh netizen Bapak Kupang untuk mengeluarkan segala keluh kesahnya, segala unek-uneknya, masalah pemerintahan, masalah pendaftaran sekolah, ataupun masalah-masalah sosial lainnya. Boleh juga kamu sharing di sini ya, ungkapkan segala isi hati kamu, siapa tahu para pemangku kepentingan, pemangku jabatan sana di luar sana yang sedang mendengarkan ini bisa didengarkan dan mereka bisa tanggapi dengan berbagai macam solusi gitu ya, teman Pro 2. Ya, selamat malam nih untuk semua teman-teman Pro 2. Mendekati pukul 19 waktu Indonesia, kita masih terus di sore ceria sesi terakhir.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Child abuse merupakan semua jenis tindakan kekerasan dan penelantaran anak oleh orang tua, pengasuh, atau orang lain dalam peran pengasuhan yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, trauma fisik, dan psikologis anak. Tindakan kekerasan ini dapat berdampak pada fisik maupun mental, berupa perilaku melukai yang tidak terkontrol, cemoohan, kekerasan seksual, serta penelantaran dan pengabaian yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depan. Beberapa tanda pada anak yang mengalami child abuse, seperti adanya memar atau luka yang tidak dapat dijelaskan pada tubuh anak, sering absen sekolah, depresi, menunjukkan perilaku atau pengetahuan seksual yang tidak biasa, prestasi menurun, kehilangan minat dalam kegiatan sosial, terlambat dalam perkembangan fisik dan emosional, serta rendah diri. Tindak pencegahan, penanganan, dan pengawasan serius terhadap dampak dari child abuse dapat dilakukan dengan pemantauan yang berkesinambungan, seperti home visit dan pembinaan serta penyuluhan rutin bagi anak yang mengalaminya.
5: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu,
7: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
8: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Info Pro 2, dikabarkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan program sekolah rakyat mampu menampung lebih dari 400 ribu siswa di tahun 2029. Saat ini sekolah rakyat telah menampung sekitar 45 ribu siswa dari berbagai daerah di Indonesia, dan 45 ribu siswa tahun depan bertambah lagi 60 ribu, sehingga jumlahnya lebih dari 100 ribu siswa. Ya, dan selain itu ia juga menjelaskan sekolah rakyat tidak menerapkan sistem pendaftaran siswa baru seperti sekolah pada umumnya, dan program tersebut justru menjangkau anak-anak yang berasal dari keluarga rentan dan miskin ekstrim. Beralih ke informasi berikut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan ekonomi kreatif penting dalam menjaga otonomi strategis Asia Tenggara, dan menurutnya sektor ini dapat mendukung otonomi strategis di tengah dinamika global. Ia juga mengatakan sektor ekonomi kreatif Indonesia menunjukkan performa kuat di tahun 2025 dengan pertumbuhan PDB ekonomi kreatif mencapai 6,86%, dan angka itu bahkan mencapai 1,75 poin lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Informasi terakhir dari gelaran Piala Dunia 2026, di mana memasuki tahap krusial fase penyisian, persaingan antar negara peserta di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat semakin memanas Seiring dengan ketatnya perolehan poin di masing-masing grup, kini prediksi jalur menuju babak gugur Piala Dunia 2026 menjadi lebih kompleks. Dengan format 32 besar yang menyertakan 8 tim peringkat ketiga terbaik dari 12 grup yang ada, pemahaman mengenai aturan penentuan peringkat atau tiebreaker sangat penting bagi tim yang memiliki perolehan poin identik di akhir fase grup. Ya, di mana berdasarkan regulasi resmi FIFA, terdapat langkah-langkah sistematis yang diterapkan jika ditemukan dua tim atau lebih yang memiliki koleksi poin sama setelah menyelesaikan seluruh laga penyisihan. Ya, dan teman Pro 2, informasi tadi mengakhiri info Pro 2 kali ini. Saya Ruki, selamat malam dan sampai jumpa.
9: Sekian info Pro 2 kali ini.
10: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang. Nah, kabar terbaru datang dari grup band Five Seconds of Summer, di mana setelah menjual habis tiket konser untuk tanggal 14 November 2026. Ya, dikabarkan kalau mereka itu mengumumkan bahwa menambah jadwal penampilan di Jakarta. Jadi, konser Five Seconds of Summer ini akan digelar kembali pada 6 Desember. Ya, dan selain itu juga ya teman Pro 2. Akan Ya, jadi konser mereka itu akan digelar kembali pada 6 Desember 2026 di Indonesia Arena Senayan dan lokasi yang sama dengan sebelumnya. Ya, jadi teman Pro 2 is YOID Group mengabarkan di mana untuk membeli tiket konser bisa di fivesourcejakarta.com. Sementara itu untuk harga tiket itu bervariasi ya, dengan tentu agak sedikit berbeda sebelum pajak dan admin. Jadi harga tiket di VIP box nomor 1 Obsession seat package-nya itu 5 juta rupiah. Lalu jet 1 VIP nomor 1 Obsession seat package 4 juta. Lalu ada tiket dengan harganya 3.950.000 rupiah di GA dan 1.900.000

podcast di Tangerang yang bertajuk Sound Life Feel Life. Nah, jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya budget lebih, ya apa salahnya sekali-sekali nonton dong konser-konser berkelas dari grup band ternama yang ada di luar negeri sana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video.

0: You Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. This Time for Africa. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Die Die. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Ya, setelah cukup lama tidak tampil di layar lebar, Mita dan Dara dari grup musik The Virgin akhirnya kembali beradu akting lewat film Tanah Sengketa. Film yang disutradarai sekaligus diproduseri oleh Muda Saleh ini menjadi penanda kembalinya duo tersebut ke dunia akting setelah vakum hampir satu dekade dari industri film. Ya, Mita menyebut proyek film Tanah Sengketa bahkan memberinya kesempatan pertama untuk tampil dengan berhijab. Ya, padahal selama ini gitaris grup band Triad itu juga tak pernah menerima tawaran tampil dengan berkerudung. Sementara itu, kalau Dara sendiri mengaku beradaptasi lagi untuk tampil akting di depan kamera meski awalnya sempat gugup, ia juga akhirnya bisa melewati tantangan tersebut. Ya, Tanah Sengketa ini bercerita tentang Yuni yang diperankan Dara, seorang mahasiswa idealis yang datang ke kampung Degong dengan niat sederhana tetapi penuh makna, yaitu membangun taman belajar gratis untuk anak-anak di desa. Namun, kedatangannya ternyata tidak disambut hangat. Warga kampung terlihat tertutup dan menyimpan rasa curiga terhadap orang luar. Ya, bahkan Yuni juga mendapat peringatan agar tidak mendekati sebuah tanah lapang yang selama ini dianggap angker oleh warga setempat. Ya, Tanah Sengketa akan tayang di bioskop mulai 25 Juni 2026.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

90,9 MHz Pro RRI Kupang. Kita tinggalkan di Korea featuring Faris RM and Jimmy Aditya, Senandung di Batas Mimpi. Kali ini ada musisi dalam negeri, Adrian Khalif, yang resmi merilis video klip lagu 2001 yang melibatkan artis peran Akila Kalista dan Fatasya. Ya, jadi dalam video klip tersebut Akila Kalista dan Fatasya ini menjadi pemeran utama. Keduanya tampak saling tersenyum dalam sebuah ruangan berdinding merah muda. Tingkah lucu dan mengemaskan mereka tersaji sepanjang video klip lagu ini. Akila dan Fata ini menggambarkan hubungan yang penuh ikonik, ya, penuh konflik, ya, dan perbedaan, tetapi tetap dipersatukan oleh rasa sayang yang tidak pernah hilang. Ya, dan teman Pro 2 dalam lagu ini, Adrian Khalif, mengangkat dinamika hubungan yang dipenuhi pertengkaran tetapi tetap sulit untuk saling meninggalkan. Lewat lagu ini juga, ya, Adrian menghadirkan cerita yang dekat dengan realitas banyak pasangan, yaitu hubungan yang dipenuhi perdebatan, emosi, juga kesalahpahaman, namun tetap dilandasi rasa sayang yang sulit tergantikan.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Ada Alexandra Stan dengan singlenya Ocean. Ya, jadi lagu ini dibalut dengan aransemen musik yang sendu dan juga melankolis. Lirik lagunya ini membawa pendengar untuk berimajinasi membayangkan sosok Alexandra yang menawan

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Surprise.
1: Wow. Selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Woo. We back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Chat.
0: Lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalau jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Enggak apa-apa. Jadi kita kebagi sih. Dua gitu.
1: Oh iya benar.
0: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabar di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman lo dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama, kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
1: Ada banyak. Lumayan gokil.
0: Banyak. Ade Govinda.
1: Ade Govinda juga sempat. Terus
0: siapa lagi?
1: Gue
0: membuka lagi SO7 tuh.
1: Yo, SO7 sih gokil banget, ramai banget di studio sih.
0: Iya, gue nggak. Ya kan? Gue lagi apa? Gue nggak dapat kesini juga kemarin.
1: Iya, kalau ada juga bro.
0: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman Pro 2.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suaminya.
1: Bikin lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
1: Yo,
0: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yo, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0819-800-105.
1: Aku bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
0: bener.
1: Drop aja di live chat YouTube RR Jakarta.
0: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: Alright teman bro, kita sudah di Music Live Chat. Tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini Syafiq.
1: Halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar, apa kabar, apa kabar?
2: Baik, baik, baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya. Kita
1: keren-keren
0: sekali.
1: Bener-bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari cerita tadi sih Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out tuh Bro 2 Banten. Harusnya tadi gue mampir.
1: Iya, harusnya mampir lo. Katanya lo siaran dari sana
0: kalau ya. Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Syarafi?
2: It's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always excited.
0: Okay.
1: Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih, kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih di in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu apa.
0: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syarafi.
1: Apa tuh?
0: Syarafi tuh kalau udah ngulik pasti dia mentok.
1: Oh iya. Yeah.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Okay, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera. Terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih. Ini kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Yeah. Gue pernah main remote control sama dia.
2: Di Blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, eh ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah serem sih.
0: Terus kayak bener main.
1: Wow.
0: Jadi Syarafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lu? Apa gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Kanan. Iya lagi enggak ada yang
2: enggak. Sepeda ngetren.
1: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syarafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi ini yang lagi yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
2: Benar. Yeah.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Okay. Abis itu awal setelah itu gue ketemu Karini.
0: Yep.
2: And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan okay. Lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Okay.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini kira-kira siapa ya, and then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Okay.
2: Oh, wow. Jadi pas banget.
1: Yeah. Yeah.
0: Wah bisa gitu ya.
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya. Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
1: macam gitu. Maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, okay nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kayak atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's okay. Always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Oke. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi dan stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah nggak sih kayak gitu kayak?
0: Iya, barusan gue gitu kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita nggak sekali ketemu.
0: Iya sih, benar sih. Oke. Okay.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Iya,

0: melakukan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
0: Okay. Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke.
0: Okay. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau dari perbacaan gue,
1: uh-uh,
0: orang tuh misunderstood gue.
2: Karena?
0: Karena jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek.
1: Uh-uh.
0: Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside,
1: hmm,
0: tapi sebenarnya di dalam inside, hmm, gue pengen. Gue juga ternyata suka, okay, di lovey-dovey, okay, kayak gitu.
1: Oh, oh, I see.
0: Mungkin lo harus dipamerin. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, iya, iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga nggak sih,
0: yeah, lovey-dovey
1: kan? Iya kan?
0: Kalau lo gimana, Vi?
2: Gue apa ya, gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu.
0: Okay.
2: Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu
1: tuh. Oh iya sih, bener sih.
0: Berarti yeah, sama juga.
1: Iya, bener.
0: Apa yang, apa trigger, mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar gak salah paham tentang Raffi, asik.
1: Asik.
0: Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue gak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi
0: okay,
2: menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kayak gue I'm Scorpio Oktober.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak di selalu, biasanya gue selalu baca Scorpio itu punya trust issue. Gue punya trust issue.
0: Oh. Gitu.
2: Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard.
1: Iya.
0: Untuk percayanya tuh takes time,
1: takes time juga.
0: Bener. Makanya iya orang sih menyimpulkan tadi tuh, mm-hmm, cepat, dan menurut Raffi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua, nanti kita ngobrol lagi.
1: Yes.
0: Nantinya. Langsung mau putar aja?
1: Oke, boleh.
0: Boleh kali
1: kalau
0: ya
1: mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman-teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia. Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi. Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
1: Oh, dari versi yang lama ya.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Oke.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolog ke Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gua kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gua selalu monolog. Suka sih. Gua selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Kayaknya
1: gak ada. Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke.
2: Dan and honestly I never like anyone the way that I liked you gitu loh kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita gak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan for so many reasons gitu loh dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time penting banget. Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya,
0: betul, biar gak ada salah paham ya.
1: Iya, betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Iya,
1: gitu yang penting sih. Tapi ini ya kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, mau ngerasa rusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak nggak enak lagi terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu.
1: Jadi orang lain
0: capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Ngomong memang gampang.
0: Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar. Bener.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih untuk dari mungkin dari Karinia sendiri untuk dari musik dari lirik ada ini enggak sih? Insight enggak sih?
2: Nah, itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay.
2: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh pas nyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih setelah on track di lo gitu?
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau soto atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah gue menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Kali ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste, and itu nggak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue, I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian. Maybe that's the word, but like menurut gue relevansi itu tidak ada usianya. And it's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomong soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya. Kalau ada bibit bobot bebek. Dan biasanya tiga ini itu leading tuh salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju
2: ya,
1: bang?
2: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebek itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga lo. Menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tahu, gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya yang gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella.
0: Yeah.
1: Terus habis itu Titanic.
0: Titanic.
1: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam.
0: Yeah,
1: tuh nyambung.
0: Iya.
1: Nggak bisa dibungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare
2: minimum. Aduh, berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya.
0: Nah, akhirnya ya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah betul. Itu dia.
1: Makanya ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
1: Itu dia. Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya ngobrol dua. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Woi. Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Waduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Syahrini sih. Itu.
2: Apa?
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini. Syahrini.
2: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
0: Iya juga.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman.
2: Thank you. Masuk tuh.
1: Oh, ada tebak-tebakan lagi, boleh dimasukin aja
0: ya. Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak tahu.
2: Masuk tuh.
1: Gagal. Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman berdua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Maksudnya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syah Raffi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes. Kita masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh. Disingkat ya, boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang trend tersebut.
2: Oke. Alright, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja what do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Gak apa-apa, ini kan menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya, benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa maca apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh.
2: Kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau maca. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti maca sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya?
2: Iya, yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu baru.
1: But yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam.
2: 3 jam for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan enggak baik.
2: Betul.
0: Oke, okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi coba lu.
1: Oke, okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why, karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya betul. Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Karena yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah, itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Base.
0: Yeah.
2: Flavor Base ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh,
2: di Flavor Base, man.
1: Wow.
2: Sabtu malam. Mungkin okay. Lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawan. Gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan
1: okay.
2: Agak setuju mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay. Like menurut gue, it is very very gue kebayangnya it's gonna be very hard sih. Kayak it requires a lot of commitment.
0: Sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay. You go do long distance gitu loh menurut gue, and it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan, belum.
0: Oke.
1: Lanjut.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lo perhatiin, kayak kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan gue kayak if you kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja
0: ngelakuin
2: itu lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana make sendiri sense. Lo yang lempar pertanyaannya
1: okay. Lo menurut gue sebenarnya percaya sih
0: percaya
1: sih karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh bisa.
2: Mungkin dari rephrase sih, kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo nggak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali nggak ada rasa. Mungkin ya.
0: Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga orang. Sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul, tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Masih ada lah.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch, sih, basically. Mm-hmm. Menurut gue, there's something charming about kita, human beings, dimana kayak we are not perfect. Okay. So menurut gue, imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu. Yeah,
0: yeah. Berarti lo secara, lo kan musisi, tapi lo gak ada rasa apaan sih ya, takut gitu lah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue, musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin, gak apa-apa. Untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot di replace
0: ya. Iya sih, benar sih. Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin enggak sedalam itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Alright, itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karimi di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Nih buat kamu kode-kode ke cewek cowok, ya kan, yang lagi salah paham kayak I need apa namanya, I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
0: Okay.
2: Dan tapi yang paling penting, you guys got a request di
0: Produ FM. Udah tahu,
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya request lagu
0: Salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
1: Thank you so much.
0: Always seru banget, seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @syarafi_.
0: Okay. Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya, di Rini_W.
1: Benar-benar. Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke. Okay. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Dan gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Kita signing out dulu. Bye-bye. Bye.

0: Lanza vai pra rua de Jakarta, numa under by Camo.
1: Yo, what's up, Jakarta? Kira-kira vibes MC yang masih ada ya?
0: Yang belum tahu, buruan cek Instagram di @produfmjkt soalnya kita habis nge-MC ke beberapa sekolah.
1: Ya, kita main sekolah kemarin, bro. Seru banget ya.
0: Seru banget sih itu sih.
1: Shout out buat lo yang mungkin
0: salah satunya
1: yang malam ini lagi dengerin.
0: Yeah. Dan kita bertemu lagi di malam hari sama Bro 2 yes. Berdua.
1: Betul.
0: Dengan pastinya nanti info terup to date yang kita bakal bahas.
1: Gokil.
0: Di malam hari ini ya.
1: Betul.
0: Dan kasihin buat kamu buat ikutan di mana, Dit?
1: Di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 kembali dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 RR Kupang. Selamat malam buat kamu-kamu yang masih stay terus di Pro 2 dan juga buat yang lagi santai, lagi nongkrong, lagi mejeng mungkin ya. Kali ini kita lanjut di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ya, selain itu juga ada musik-musik bagus yang bisa kamu request. Terus kasih salam buat yang spesial. Dan juga ada beberapa informasi yang terupdate bakalan sharing buat teman-teman semua. Atau mungkin teman-teman juga yang pengin ikutan dengan topik kita malam hari ini, boleh di 0811 3820 9090. Masih bareng sama Rocky di sini. Kita hingga di jam 11 malam. It's coming your way dari Agatha Priscilla. Spesial nih buat yang lagi stay di Pro 2.

0: た。
1: Jadi gitu loh Lela. Cinta.
2: Iya Cinta.
1: Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Duduk.
1: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
2: loh
1: Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong. Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa
1: kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Dari ajang Piala Dunia 2026 sudah menuntaskan ronde pertama pertandingan mereka hingga hari Kamis 18 Juni hari ini. Ya, dari partai Meksiko vs Afrika Selatan pada 11 Juni hingga laga Uzbekistan vs Kolombia, ke-48 tim peserta Piala Dunia 2026 sudah merasakan atmosfer pertarungan di Amerika Serikat, Kanada, dan juga di Meksiko. Sebanyak 24 pertandingan sudah bergulir dan 75 gol tercipta. Ya, dan teman Pro 2, dari tanggal 11 Juni ya, dari awal gelaran hingga hari ini 18 Juni 2026, ada beberapa pemain terbaik sepanjang pagelaran matchday pertama ya. Salah satunya ada Fosinha. Siapa dia? Dia merupakan penjaga gawang dari Cape Verde saat bersua dengan Spanyol. Kiper Cape Verde ini menjadi tembok kokoh yang membuat frustasi sang juara Eropa, di mana Fosinha jelas menjadi salah satu nama yang paling menarik perhatian publik sejauh ini di Piala Dunia. Kiper yang berusia 40 tahun tersebut membuat 7 penyelamatan hebat untuk menghalau tim penuh bintang Spanyol. Nah, aksi demi aksi di bawah Mister Gawang ini membuat La Roja mentok tanpa gol dan harus

datang persis 20 tahun setelah sang mega bintang mencetak gol perdananya di Piala Dunia, dan Messi juga menjadi pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia di usia 38 tahun dan 357 hari. Ya, lalu ada juga Ramin Rezaian. Mungkin tak ada tim lain di turnamen ini yang menghadapi kesulitan sama seperti timnas Iran. Pada awal tahun ini, sang penyelenggara bersama Piala Dunia 2026, Amerika Serikat melancarkan serangan rudal ke negara teluk tersebut. Nah, timnas Iran kemudian tak mendapat jaminan keamanan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, apabila memutuskan pertandingan di Piala Dunia. Nah, mereka bahkan harus datang dan pergi pada hari laga karena dilarang bermalam di Amerika Serikat. Ya, selain itu juga ya, Rezaian berperan besar dengan satu gol dan satu assist yang menyelamatkan nafas Iran pada laga tersebut. Sang bek kanan menjadi pemain pertama yang menyediakan gol dan assist dalam satu laga Piala Dunia bagi Iran. Kalau menurut versi teman-teman, yang mana nih kira-kira pemain yang punya andil besar untuk timnas mereka masing-masing? Boleh kasih komentar di sini juga nih. Pokoknya stay terus di Pro 2 RR Kupang. Kali ini ada Geisha karena kamu love.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang. Oke. Selamat malam teman Pro 2. Kita masih di jaga malam dalam cerita penutup hari kali ini, ngomong-ngomong soal jenuh atau bosan. Ya, satu kata yang singkat tetapi menyimpan begitu banyak cerita di baliknya. Hampir semua orang pernah mengalaminya ya, tak peduli usia, pekerjaan, status sosial, atau latar belakang kehidupan. Nah, teman Pro 2, buat anak-anak sekolah bisa jenuh dengan tugas yang menumpuk. Buat mahasiswa juga ya, lelah dengan tuntutan akademik. Bahkan juga untuk para pekerja bisa bosan dengan rutinitas kantor. Nah, itu bukan hanya masalah pekerjaan, sekolah, masalah akademik, tapi bahkan juga bisa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan juga dengan hubungan asmara, pasangan suami istri atau pasangan dengan si dia gitu ya. Ini bisa mengalami kejenuhan dalam hubungan yang sudah bertahun-tahun dijalani. Entah karena bosan hari-hari hanya lihat lulusan. Ya. Terus selain itu juga ada teman Pro 2. Yang menarik, jenuh ini bukan selalu tanda bahwa kita lemah atau tidak bersyukur. Terkadang juga jenuh ini adalah sinyal bahwa tubuh, pikiran, dan hati sedang kelelahan menghadapi pola yang sama berulang kali. Siapa yang pernah merasa sampai di titik seperti itu ya? Hampir setiap hari kita melakukan aktivitas yang itu-itu terus, monoton, tidak ada perubahan. Dan selain itu juga ya, lingkungan yang bikin kita makin malas ngambek, terus ditambah lagi circle pertemanan ataupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang kadang-kadang bikin kita malas untuk beraktivitas. Bahkan bisa bikin mood kita makin parah akibat kejenuhan. Mungkin teman-teman pernah merasakan sensasinya bosan menjalani hari demi hari, jenuh dengan itu-itu aja ya, pasti pernah merasakan ya. Tapi ingin tahu aja sih, seperti apa sih cara trik kamu menghadapi semua problematika kehidupan yang ujung-ujungnya bisa bikin kamu bosan, jenuh untuk menjalani hari demi hari dengan rutinitas seperti itu-itu dong ya. Atau mungkin teman-teman punya pengalaman tersendiri, boleh dong ceritakan sedikit di sini lah. Kita mainkan sama-sama di cerita penutup hari malam hari ini. Dan selain itu juga ada musik-musik bagus yang bakal siap hadir menemani teman-teman semua hingga di jam 11 malam di cerita penutup hari.

Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ada satu pertanyaan besar. Kenapa sih kita cepat dan mudah merasa bosan atau jenuh? Ya, pada dasarnya kita ini membutuhkan dua hal yang sering bertolak belakang, kepastian dan juga variasi. Kita membutuhkan rutinitas untuk merasa aman, tetapi di saat yang sama kita juga membutuhkan sesuatu yang baru agar hidup terasa menarik. Ketika kehidupan terlalu monoton, otak mulai kehilangan rangsangan dan akibatnya muncul rasa bosan, lelah dan juga kehilangan semangat. Ya, misalnya teman Pro 2, buat adik-adik sekolahan yang terlalu banyak habiskan waktu dengan materi-materi pelajar yang sama, sementara itu mahasiswa juga yang terus mengejar tugas dan deadline, dan juga para pekerja yang mengerjakan pekerjaan serupa bertahun-tahun. Bahkan juga teman Pro 2, untuk pasangan yang menjalani hubungan tanpa komunikasi dan juga pengalaman baru. Wow. Ya, lama-lama lama-kelamaan aktivitas yang dulu menyenangkan bisa terasa hambar. Ya, betul juga sih ya teman Pro 2. Kalau misalnya kita terlalu banyak melakukan kegiatan yang terlalu monoton, cuman itu-itu aja terus-menerus tanpa ada variasi, lama-kelamaan pasti rasa jenuh bosan akan datang menghampiri. Nah, kadang-kadang disitulah kinerja kita juga mulai menurun, produktivitas kita juga menurun, dan tidak ada semangat lagi untuk mengerjakan sesuatu. Bisa jadi. Terlebih lagi, gua

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Brodo RR Kupang, teman terbaik kamu. Pukul 22 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di cerita penutup hari ya. Masih ngomong-ngomong seputar jenuh ataupun juga bosan ya. Selamat malam Kak. Jaga malam. Dari siapa nih? Zulia. Lagunya dari Angie Carvalho. Salamnya untuk yang lagi tugas. Semangat terus siarannya ya Kak. Oke. Yang lagi stay via RRI Digital juga. Halo, selamat malam Kak, request lagunya. Hahaha.

dan juga teman pro 2. Kalau untuk masalah jenuh ya, ini bisa merambat di segala bidang ya. Salah satunya yaitu di dunia pendidikan. Ya, banyak pelajar dan juga mahasiswa mengalami kejenuhan akademik ya. Awalnya semangat sih, semangat, pokoknya semangat bersekolah belajar itu sangat luar biasa nih. Namun seiringnya waktu, tugasnya juga yang menumpuk, tekanan nilai atau juga ekspektasi orang tua, hingga persaingan dengan teman membuat sebagian dari teman-teman juga merasa kehilangan motivasi ya untuk terus mengukir prestasi di dunia pendidikan. Nah, ada beberapa gejala hal yang kadang-kadang muncul akibat kejenuhan, kebosanan melanda ya. Misalnya sulit untuk fokus belajar, selain itu juga menunda pekerjaan, lalu merasa malas menghadiri kelas. Ya, ini mungkin faktor-faktor yang bisa bikin orang malas untuk fokus belajar, menunda pekerjaan, atau malas itu karena mungkin udah jenuh sih ya dengan jenjang pendidikan yang terlalu amat sangat lama. Selain itu juga yang tidak punya tujuan, nah ini yang bermasalah nih. Kalau misalnya dari awal lu tidak niat untuk kuliah, mendingan lu stop aja daripada buang-buang biaya besar yang ya lumayan sih menguras dompet itu ya. Soalnya tiap generasi, dari generasi ke generasi itu biaya pendidikan itu berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman karena kemauan dan keinginan sendiri untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi gitu, mendingan dipikir-pikir dulu ya. Kalau misalnya dari kemauan diri sendiri ya gak masalah sih ya, tidak masalah, soalnya masalah gitu ya, lu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi karena atas dasar paksaan ataupun juga karena ikut rame, itu mendingan jangan mencoba-coba dan memaksa.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Kalau masalah dunia pendidikan itu ya, kita kadang jenuh juga karena banyak belajar, banyak tugas, lalu malas untuk mengikuti atau menghadiri kelas ya. Kalau misalnya di dunia kerja seperti apa nih? Banyak orang yang bekerja selama puluhan tahun dengan rutinitas yang hampir sama setiap hari. Pagi, berangkat kerja, pulang sore, tidur, lalu mengulang lagi siklus yang sama. Nah, disinilah muncul istilah burnout atau kelelahan mental akibat tekanan pekerjaan yang berkepanjangan. Ya, ada beberapa tanda-tanda yang kadang-kadang bikin kamu cepat bosan, jenuh, burnout dalam dunia kerja ya. Pertama, mudah marah, sulit menikmati pekerjaan. Ada juga kadang-kadang merasa kehilangan tujuan dan produktivitas menurun. Nah, teman Pro 2, ironisnya seseorang juga bisa tetap bekerja setiap hari, tetapi secara mental sudah sangat lelah. Tidak sedikit orang berkata, saya tidak membenci pekerjaan ini, saya hanya lelah menjalani hal yang sama terus menerus. Kalau misalnya kejenuhan, kebosanan sudah melanda diri kamu dan pikiran kamu, mendingan langsung ajukan cuti tahunan

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: 90,9 MHz Pro 2 RR Kupang dan teman Pro 2. Jenuh dalam semua bidang itu memang sesuatu hal yang kadang-kadang tak bisa kita hindari. Salah satunya dalam pertemanan ataupun juga persahabatan. Ya, tidak semua kejenuhan datang dari pekerjaan atau juga sekolah. Kadang-kadang dari kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan pertemanan ya. Ya misalnya selalu menjadi pihak yang menghubungi duluan, merasa tidak dihargai dalam pertemanan, terjebak dalam lingkungan yang penuh drama, bahkan juga kehilangan koneksi emosional dengan sahabat lama. Ya dan juga teman Pro 2, akibatnya seseorang mulai menarik diri menjadi pendiam atau memilih menyendiri, padahal yang sebenarnya terjadi adalah ia sedang kelelahan secara emosional. Ya, dan juga teman Pro 2, ada kalanya kejenuhan merupakan proses normal untuk beristirahat nih. Namun, kita juga perlu memperhatikan diri kita sendiri ya. Kadang-kadang kita sebenarnya sudah ada tanda ataupun alarm dari tubuh dan pikiran kita bahwa sebenarnya kita sudah terlalu jenuh dengan semua yang terjadi. Ya, jadi kalau misalnya ada momen yang pas buat kamu untuk merefleksikan diri kamu, ya apa salahnya rehat sejenak dari berbagai rutinitas yang kamu jalani. Ya, misalnya contohnya di dunia pendidikan saja ada waktunya untuk liburan panjang, liburan musim panas, ataupun liburan kenaikan kelas. Nah, kalau misalnya di dunia kerja juga kan gitu. Kalau misalnya ada kesempatan untuk cuti, ya ambillah peluang tersebut untuk merefresh kembali diri kamu karena terlalu begitu penat kita menjalani hari demi hari. Belum masalah di dalam rumah, di luar lingkungan rumah, bahkan juga suasana di lingkungan kerja. Nah itu yang kadang-kadang kita juga merasa jenuh, bosan dan malas untuk menjalani hari demi hari gitu ya. Jadi apa salahnya kalau misalnya ada waktu untuk waktu luang, cobalah untuk meremajakan diri kamu biar pikiran kamu makin fresh dan segar juga nih, dan siap untuk menjalani hari demi hari karena perjalanan hidup ini masih terlalu amat panjang dan penuh misteri. Betul enggak sih? Oke deh teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di cerita penutup hari. Nanti besok-besok lagi kita ketemu dengan tema dan topik yang berbeda. Tentu hanya di Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi Jumat 19 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Jumat 19 Juni 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dari kawasan Tompelo 8 menyapa kamu di FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, kita berada di hari Jumat 19 Juni 2026. Happy banget Angela Ivania kembali menyapa kamu teman Pro 2 untuk sepanjang pagi hari ini dalam rangkaian Sepada. Hari yang baru, semangat yang baru, dan yang pastinya akhir pekan terasa di hari ini ya teman Pro 2. Untuk semua teman Pro 2, apalagi yang udah pada libur juga dari kampus, atau hari ini yang masih melakukan work from home atau kerja dari mana aja, semangat pagi untuk kita semua. Dan yang pastinya teman Pro 2, sepanjang pagi hari ini Angel mau menemani kamu dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti dalam rangkaian Sepada. Kita awali perjumpaan kita dengan Jazz Music pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat. Dan tentunya akan Angel hadirkan juga renungan dari mimbar agama Muslim untuk pagi ini. Dan setelah itu menyapa teman Pro 2 dengan sejumlah informasi terbaru ya, bakal kita update sama-sama juga sampai di pukul 9 pagi nanti, dari pukul 6 teman Pro 2. Nah, di pukul 9 hingga pukul 10 Angel hadirkan Sepada, perbincangan menarik. Kita bakal tanya-tanya terkait dengan anak muda menjadi volunteer, apa sih enaknya? Nah, sejam ya sampai di pukul 10, dan menutup Sepada untuk pagi nanti kita juga akan hadirkan Pro 2 Top Hit List, lagu-lagu koleksi terbaru Indonesia dan mancanegara sampai di pukul 11 siang nanti. Itu dia tinjauan acara untuk Angel temani pagi kamu. Dan nanti juga akan dilanjutkan teman Pro 2 di santai siang sampai di pukul 3 sore, dan berlanjut ada sore ceria sampai di pukul 8 malam, dan jaga malam sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 12 malam nanti. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2, dan semoga hari ini menjadi hari yang spesial, hari yang bahagia, hari yang penuh dengan istimewa ya, hari yang berwarna juga untuk teman Pro 2. Semangat pagi, selamat mendengarkan, dan Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yes.
3: Apa sih? Yes.
2: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya, Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat, adapun setelahnya. Kembali lagi bersama saya, Elvira, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Kupang, mengisi mimbar pagi ini dengan tema Bulan Muharram, Sejarah, Peristiwa Penting, Keutamaan, dan Amalan Sunnahnya. Teman Produa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Bagaimana sejarah bulan Muharram? Apa saja keutamaan dan amalan apa saja yang dilakukan di bulan ini? Berikut kita akan membahasnya bersama-sama. Kalender Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Ia merupakan bulan yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki berbagai keutamaan dan mempunyai sejarah penting dalam sejarah umat Islam. Sejarah bulan Muharram. Bulan Muharram berasal dari kata haram yang artinya suci atau terlarang. Dinamakan Muharram karena sejak zaman dahulu, pada bulan ini dilarang berperang dan membunuh. Larangan itu terus berlaku hingga masa Islam. Bahkan bulan Muharram termasuk salah satu bulan haram. Orang-orang Arab, baik sebelum masa Rasulullah maupun pada masa beliau, tidak memiliki angka tahun. Mereka biasa menamakan tahun dengan peristiwa besar yang terjadi pada tahun tersebut. Misalnya, ada tahun yang disebut tahun gajah, Amul Fil, karena di tahun tersebut terjadi peristiwa pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Ada tahun yang disebut dengan

Tahun Fijar, Amul Fijar. Karena saat itu terjadi perang Fijar. Ada tahun yang disebut tahun Nubuwah, karena di tahun itu Rasulullah menerima wahyu. Pada tahun ketiga masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang satu masalah yang dialami oleh pejabat pemerintah. Ketiadaan angka tahun membuat sebagian pejabat pemerintah kesulitan. Salah satunya adalah Gubernur Basrah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Atas aduan Abu Musa, Umar kemudian menerbitkan kalender Islam. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka, Umar memutuskan bahwa awal kalender Islam dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah. Karena kalender Islam dikenal dengan nama kalender Hijriah. Selanjutnya, bulan apa yang dijadikan bulan pertama tahun Hijriah? Utsman bin Affan mengusulkan Muharram. Mengapa? Sebab sejak dulu orang Arab menganggap Muharram adalah bulan pertama. Yang kedua, umat Islam telah menyelesaikan ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Yang ketiga, bulan Muharram merupakan bulan munculnya tekad hijrah ke Madinah setelah pada Zulhijjah saat Bai'ah Aqabah 2. Maka jadilah Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah. Satu Muharram adalah tahun baru Hijriah. Peristiwa penting pada bulan Muharram. Banyak peristiwa penting terjadi pada bulan Muharram, mulai dari masa Nabi terdahulu hingga masa Islam. Beberapa peristiwa penting pada bulan Muharram sebelum masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam bertaubat kepada Allah dari dan Allah menerima tobatnya. Yang kedua, kapal Nabi Nuh alaihi salam berlabuh di Bukit Juhdi setelah banjir dahsyat yang menenggelamkan mayoritas penduduk bumi saat itu. Yang ketiga, selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari siksaan api Raja Namrud. Yang keempat, Nabi Yusuf alaihi salam bebas dari penjara Mesir. Yang kelima, keluarnya Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan dengan selamat. Yang keenam, Allah menyembuhkan Nabi Ayub alaihi salam dari penyakitnya. Yang ketujuh, Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari tenggelamnya. Tujuh, Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Fir'aun. Sedangkan peristiwa penting pada bulan Muharram yang terjadi masa Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada Muharram 1 Hijrah muncul tekad hijrah ke Madinah setelah pada Zulhijjah terjadi Bayat Aqabah 2. Yang kedua, pada Muharram 7 Hijriah terjadi Perang Khaybar. Kaum muslimin menang dengan gemilang. Yang ketiga, pada 1 Muharram 24 Hijriah, Umar bin Khattab dimakamkan setelah syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi. Yang keempat, pada 10 Muharram 61 Hijriah terjadi musibah besar. Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dibunuh di Karbala. Keutamaan bulan Muharram. Muharram merupakan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan beberapa keutamaan yang dimilikinya. Berikut ini ada 3 keutamaan bulan Muharram. Yang pertama, bulan haram. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi dan di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan 4 tersebut. Quran surat At-Taubah ayat 36. 4 bulan Muharram yang dimaksud dalam surat At-Taubah ayat 36 ini adalah bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ashurul Haram atau bulan Haram, termasuk bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan Allah. Bulan-bulan ini memiliki kesucian dan karenanya menjadi bulan pilihan. Di antara bentuk kesucian dan kemuliaan bulan-bulan ini adalah kaum muslimin dilarang berperang kecuali terpaksa jika diserang oleh kaum kafir. Kaum muslimin juga diingatkan agar lebih menjauhi perbuatan aniaya pada bulan haram. Yang kedua, bulan Allah. Keutamaan bulan Muharram yang kedua adalah disebutkan sebagai syahrullah atau bulan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada syahrullah atau bulan Allah, yaitu Muharram. Sementara salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Az-Zamakhsyari menjelaskan, bulan Muharram disebut Syahrullah atau bulan Allah disandarkan pada lafaz Jalalat Allah untuk menunjukkan mulia dan agungnya bulan ini.
Sebagaimana kita menyebut Baitullah atau rumah Allah atau Ahlullah atau keluarga Allah. Kemudian ketika menyebut Quraisy, penyandaran yang khusus di sini dan kita tidak temui pada bulan-bulan lain. Ini menunjukkan adanya keutamaan pada bulan ini. Sedangkan Al-Hafiz Ahlul Abdul Fadl Al-Iraqi menjelaskan, Muharram disebut Syahrullah karena bulan ini diharamkan pembunuhan dan ia merupakan bulan pertama dalam setahun. Yang ketiga, waktu puasa Tasu'a dan Ashura. Kemuliaan ketiga dari bulan ini adalah disunahkan puasa Tasyu'a dan Ashura. Bahkan puasa Tasyu'a dan Ashura serta puasa sunnah lainnya seperti Senin Kamis Ayyamul Bid dan puasa Daud dinilainya menjadi puasa yang paling mulia setelah Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan puasa Asyura dalam sabdanya. Rasulullah ditanya mengenai puasa Asyura, beliau menjawab, ia bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan mengenai puasa Tasu'a, Rasulullah berazam untuk menjalankannya meskipun beliau tidak sempat menunaikan karena wafat sebelum Muharram tiba. Lalu para sahabatnya menjalankan puasa Tasu'a seperti keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tahun depan kita masih diberi umur panjang, kita akan berpuasa pada hari Tasyu'a atau hari ke-9. Hadis riwayat As-Suyuti dari Ibnu Abbas yang disahihkan Al-Albani dalam Sahihul Jami. Yang terakhir, salah satu keutamanya adalah kita banyak-banyak bersedekah. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada. Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Saatnya teman Pro 2 mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang di pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama saya Angela Ivania. Untuk Jumat pagi ini 19 Juni 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari KBRN RRI.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi pagi ini dari Swiss yang sukses meraih poin penuh usai mengalahkan Bosnia Herzegovina di Stadion Sofa Los Angeles pada pagi tadi, di mana Swiss menang telak 4-1. 4 gol Swiss berasal dari 2 gol Johan Manzambi, 1 gol Ruben Vargas, dan sumbangan 1 gol kapten tim Granit Xhaka. Bosnia Herzegovina hanya mencetak 1 gol lewat Ermin Mahamik. Teman Pro 2, kita juga punya informasi menarik masih dari KBRN RRI.co.id, di mana Menteri Kebudayaan Fadlizon akan berencana menambah layar bioskop daerah. Ia menyebutkan Indonesia membutuhkan sekitar 10.000 layar bioskop, sementara saat ini baru tersedia 2.500 layar atau seperempat kebutuhan nasional. Penambahan layar bioskop ini dinilai dapat memperbesar jumlah penonton, memperluas distribusi film nasional, serta mendukung upaya membawa film Indonesia ke pasar internasional. Dari pemerintah juga mendorong keterlibatan swasta dan danantara dalam pembangunan bioskop daerah. Penyusunan skema bisnis masih dibahas sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Dan kita tutup informasi untuk pagi ini dari Toy Story 5 membidik record box office yang diproyeksikan akan meraup lebih dari 150 juta US dollar di akhir pekan pembukaan. Teman Pro 2, film produksi Disney dan Pixar Toy Story 5 tengah diprediksi akan meraih pendapatan akhir pekan pembuka yang sangat besar di box office domestik. Proyeksi awal ini menunjukkan sequel animasi ini berpotensi debut dengan pendapatan lebih dari 150 juta dolar Amerika Serikat, rekor tertinggi dalam sejarah waralaba tersebut. Film ini diproyeksikan mencatat angka pendapatan akhir pekan pembuka domestik tertinggi sepanjang tahun ini. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
2: Pro 2.
4: Perkiraan cuaca.
5: Halo teman Pro 2, selamat pagi. Sepada kembali hadir menemani aktivitas kamu di hari Jumat pagi ini 19 Juni 2026 dan kembali Angel menemani pagi kamu dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti ya. Good morning. Selamat pagi juga untuk teman Pro 2 yang udah pada bangun dan lagi menikmati pagi ini. Suasananya indah sekali ya. Vibes-nya tuh memang kalau pagi di Kota Kupang enggak pernah gagal ya. Estetik banget enggak sih? Yang pastinya teman Roy 2, Angel hadirkan dulu sebagai awal kebersamaan kita pagi ini informasi perakiraan cuaca dari www.bmkg.go.id untuk wilayah Kota Kupang sepanjang hari ini ya teman Roy 2. Di Jumat 19 Juni 2026 kalau pagi ini dari depan Studio Pro 2 Kota Kupang indah banget. Ada cahaya matahari yang mulai menyinari pagi kita. Kemudian juga Angel melihat langit biru, kemudian awan, burung-burung, angin sepoi. Ih, suasananya lembut sekali, lembut. Bantal kali ya. Kapas kali ah. Dan kita awali dulu kalau pukul 5 hingga pukul 8 pagi nanti Kota Kupang cerah ya sepanjang hari ini teman Pro 2 dari suhu 24 hingga 27 derajat Celcius, sementara 84% hingga 68% kelembapan udaranya, kecepatan anginnya dari 10 naik menjadi 14 km per jam dan sepanjang hari ini arah angin menuju ke timur. Sementara di siang hari nanti Kota Kupang juga masih akan terus cerah dengan suhu 31 derajat Celcius dan untuk kelembapan udaranya dari 59% naik menjadi 62%, untuk kecepatan anginnya dari 17 naik menjadi 27 km per jam. Dan untuk sore di malam hari nanti juga kalau dari sore Kota Kupang suhunya mulai turun menjadi 26 derajat Celcius dan sampai malam hari menjadi 24 derajat Celcius, sementara untuk kelembapan udaranya sendiri dari 74% naik menjadi 81% dan otomatis kecepatannya juga naik ya teman Roy 2, dari 19,7 km per jam menjadi 19,5 km per jam. Jadi yang pasti sepanjang hari ini cerah, suhunya juga relatif seperti kemarin ya. Intinya kalau pagi dan malam tuh dingin banget, sementara siang nanti bakal panas sekali. Tapi yang pasti semangat pagi untuk kamu yang udah siap menyapa hari yang baru dengan sejumlah informasi. Angel akan temani teman Pro 2 dengan update informasi-informasi apa aja sih yang lagi happening saat ini dan kamu juga bisa ikutan gabung di Pro 2 RRI Kupang lewat line WhatsApp kita, line telepon juga. Nantikan sampai di pukul 11 siang nanti ya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
2: Pro 2.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional

pagi teman Roy 2, good morning. Selamat menikmati hari yang baru untuk hari Jumat, thanks God it's Friday. Akhir pekan udah di depan mata banget ya. Kayak kehitung hari ini sih sebenarnya teman Roy 2. Karena kan umumnya orang-orang juga WFH, WFA, dan libur panjang ya. Adik-adik sekolah, kemudian juga teman-teman Pro 2 yang udah selesai dengan ujian akhir semesternya. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2 menikmati pagi ini ditemani oleh diriku Angela Ivania setiap hari Jumat dengan informasi-informasi yang udah siap Angel hadirkan untuk teman Pro 2. Apa kabar kamu pagi ini yang baru aja selesai dengan olahraga, yoga, atau mungkin juga jalan santai plus cuci mata ya, menikmati indahnya kota Kupang. Seru banget ya teman Pro 2 kalau misalnya bisa bangun pagi, terus kita juga bisa berolahraga. Kalau biasanya kan dari hari Senin sampai hari Kamis atau mungkin juga hari Jumat sibuk banget dengan aktivitas pagi yang aduh itu-itu aja ya, rutinitas yang gitu itu-itu-itu aja. Tapi kalau misalnya dapat juga free time atau libur, nah ada baiknya juga nih membuat tubuh kita rileks lagi ya, kayak apa ya, tubuh itu ibarat handphone ya, perlu dicas supaya punya tenaga ya, karena kalau enggak ya lemes dong bestie ya. Oke, dengan sejumlah informasi-informasi yang udah Angel siapkan, tapi juga teman Pro 2 bisa ya gabung pagi ini di Pro 2 FM Kupang. Jadi Angel tunggu atensi teman Pro 2 yang mau ikutan gabung, boleh banget di Pro 2 RRI Kupang, lain WhatsApp kita di 0380829377 atau juga teman Pro 2. Oke. Roller Bright-nya nanti disiapkan ya. Di line telepon di 0380829377, line WhatsApp 0811382090, itu yang paling benar ya teman Pro 2. Dan kamu juga udah bisa ikutan polling choice of the day pagi ini. Kalau pagi hari olahraga favorit apa sih yang biasa menjadi rutinitas kamu? Apakah yoga? Kita merilis dulu stres yang ada. Kita harus memfokuskan diri kita lagi ya. Atau mungkin jogging, ada dari antara teman Pro 2 jogging supaya badan segar, mood naik ya. Atau jalan santai nih teman Pro 2, simple tapi bikin aktif tubuh. Dan sepeda teman Pro 2 ya, keliling kota Kupang pagi ini. Iya, jangan lupa pakai helm juga ya. Karena kalau misalnya nggak pakai helm ya, kita nggak menata ati rambu lalu lintas yang ada. Safety juga nih teman Pro 2 ya. Ya udah deh, dengan sejumlah informasi kita awali pagi ini. Banyak banget informasi-informasi yang Angel dapatkan. Apa aja di pagi ini? Ini dari mana aja enggak informasinya teman Pro 2, ini terkait dengan pemerintah melalui kolaborasi Menkomdigi ya, nantinya akan resmi membuka program Tunggu Anak Siap Jakarta. Oh, ini di Jakarta ya, pada hari Jumat. Jadi di Taman Bendera Pusaka Jakarta, di mana acara yang berlangsung selama 2 hari dari 12 hingga 13 Juni dihadirkan sebagai ruang alternatif bagi anak untuk kembali aktif melalui pengalaman bermain dan belajar yang lebih beragam di tengah tantangan era digital. Jadi kalau dari staf khusus Kementerian Komunikasi dan Digital Bidang Kepemudaan dan Startup, Alfreno Kautsar Ramadan mengatakan dari pemerintah ingin memberikan sebuah alternatif. Jadi dunia digital ini kan tahu ya, punya resiko tapi juga harus dorong alternatifnya sebagai apa ya. Jadi yang pasti anak-anak tuh diberikan kebebasan untuk main, baca buku, pokoknya ya mengingat masa kecil kita dulu lah tanpa handphone, atau mungkin sebelum ada handphone. Jadi kalau udah bergantung banget ya sama handphone kan pasti kita juga bingung, aduh mau ngapain. Tapi alternatifnya adalah kita bisa menikmati alam yang terbuka, bisa punya spend time lebih dengan orang-orang terkasih, apalagi untuk adik-adik kita yang biasa mereka juga tumbuh hidup
bersamaan dengan digital, ya, handphone atau gawai, gadget dan lain sebagainya. Nah, bisa nih teman Pro2 kita buat juga kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti baca buku, nonton film, ya, jalan-jalan, explore Kota Kupang. Apalagi di hari Jumat pagi ini banyak banget yang bisa kita lakukan, ya gak sih? Iya dong teman Pro2, ya, kayak mengingat dulu aja tanpa handphone atau sebelum handphone booming, ya, itu kayak sibuk banget. Tiap hari tuh ada aja ya penjelajahan yang memang harus kita lakukan, apalagi adik-adik sewaktu libur sekolah, ya gak sih? Bangun pagi, sarapan, setelah itu bermain, kemudian nanti kalau udah pulang mandi, kemudian main lagi. Aduh, pokoknya punya masa kecil yang indah banget. Eh, kalau masa kecil yang indah, boleh juga nih teman Pro2 dikasih tahu dong masa kecil kamu yang indah tuh seperti apa sih? Di 0811 3820 9090, sambil lagunya Mario Clau temani pagi kamu. Anji.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Fase di Alma and the French Montana untuk Prodi 2 era di Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, matahari pagi juga udah mulai menyinari kehidupan kita pagi ini. Dan pagi yang kalau subuh terus beberapa menit tadi teman Prodi 2 ya. Kalau kemarin ya udah, kemarin aja ya, yang sekarang harus kita fokuskan hari ini. Itu dingin banget ya paginya, dingin banget, apalagi kalau mau mandi tuh itu udah harus siap semuanya. Tapi kalau sekarang udah mulai hangat teman Prodi 2, soalnya matahari Kupang tuh luar biasa ya. By the way, ada yang unik nih teman Prodi 2 ya. Jadi nama Jennie Blackpink kini diabadikan sebagai nama spesies baru ikan gobi lebah atau bumblebee gobi. Unik ya teman Prodi 2. Jadi ikan ini tuh warnanya kayak lebah hitam kuning ya. Dan yang pastinya penamaan ini dilakukan oleh para peneliti yang menemukan spesies ini sebagai bentuk penghormatan kepada Jennie. Nah, ini juga pastinya teman Prodi 2 bertanya-tanya, emangnya kenapa kok bisa dinamain Jennie dan apa sih hubungan Jennie sama lebah gitu ya. Jadi yang pasti dalam keterangan, para peneliti mengungkapkan kalau musik Jennie ini menjadi salah satu sumber inspirasi selama para peneliti ini menjalankan penelitian. Luar biasa ya. Iya nih teman Prodi 2. Dan yang pastinya peneliti tersebut juga menyebutkan kalau pemberian nama Jennie ini merupakan cara untuk mengakui pengaruh positif yang diberikan oleh sang idol terhadap pekerjaan mereka. Jadi tentunya kabar ini juga langsung menarik perhatian para penggemar dan menjadi perbincangan tentunya dong ya di media sosial teman Prodi 2. Ternyata sambil beraktivitas memang enak sih mendengarkan lagu, jadi memberikan kita semangat, inspirasi, mood yang enak juga. Iya gak sih? Nah kalau misalnya teman Prodi 2 juga mau lagu kamu Angel putarkan, sok atuh langsung aja di 0811 38 20 90 90. Angel tunggu sampai di pukul 9 pagi ini. Yang mau rame-rame memberikan ucapan bahagia, ucapan selamat pagi atau kepada orang-orang terkasih kamu, masih ditunggu ya teman Prodi 2. Sambil Angel putarkan juga nih salah satu koleksi dari Jennie Blackpink.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

pagi mendengarkan Radio Era di Kupang, teman terbaik kamu. Good morning. Kalau dari Anggun katanya jadi milikmu. Aduh, pengen banget ya teman Radio 2. Ini kan kalau di Lipo dari kemarin ya sampai tanggal berapa nanti ada kuliner-kuliner yang dari luar tuh bakal hadir. Dan ya yang pastinya kita juga pengen coba ya. Seperti kalau misalnya di FYP orang-orang tuh pada menikmati kuliner misalnya dari Jawa, kemudian juga kuliner pecinaan ya, yang halal juga tentunya ada. Pengen banget, tapi masalahnya adalah ini udah mau akhir bulan. Kita harus lebih extra saving money juga ya. Ya enggak sih? Padahal bukan aja makanan, barang-barang juga ya. Kayak pengen ini, pengen itu, pengen handphone baru, pengen liburan, pengen baju baru, sepatu dan lain sebagainya. Atau mungkin juga cemilan, kayak pengen jajan yang itu, jajan ini. Aduh, tapi masalahnya kudu hemat, ini ekonomi gak sih teman Pro 2? Dan biasanya kayak gitu kita suka kalap. Ada yang kalap, ada juga yang bisa menahan diri. Ya gak apa-apa juga pilihannya dari teman berdua ya. Tapi kalau misalnya kayak kepepet banget dan kita butuh, ini bukan ingin ya, tapi kalau butuh terus gak ada duit ya pasti juga ada banyak alternatif, ya gak sih teman berdua? Nah, salah satu alternatifnya dari Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan layanan pay later, tahu dong ya, ke depan hanya boleh diselenggarakan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan. Jadi kebijakan ini sekaligus memberikan kepastian hukum dan memperkuat pengawasan terhadap industri paylater di Indonesia. Dan lembaga jasa keuangan selain bank dan multifinance yang saat ini masih menjalankan layanan paylater diberi masa transisi hingga 31 Desember 2027. Lama dong ya. Jadi dalam periode tersebut teman Pro 2 mereka diwajibkan mengalihkan portofolio sekaligus menghentikan penyelenggaraan layanan paylater ini. Kalau dari Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menjelaskan langkah ini memang dilakukan supaya layanan paylater tuh berada dalam kerangka pengawasan yang lebih jelas dan juga lebih terukur. Karena selain mengatur paylater ya, dari OJK juga menerbitkan sejumlah kebijakan kayak relaksasi batas kepemilikan asing, ketentuan pemegang saham pengendali ya, pokoknya kayak gitu deh teman Pro 2 ya. Hingga penyederhanaan perizinan usaha pegadaian. Dan kalau dari OJK sendiri menegaskan seluruh kebijakan ini diberikan secara selektif dengan pertimbangan kondisi masing-masing perusahaan, kebutuhan pengembangan industri, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen itu yang paling utama, dan stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Apa kabarnya kita yang biasa pay later di e-commerce? Ketahuan ya, enggak juga, enggak apa-apa. Iya, kalau misalnya pay later itu intinya adalah kita tahu kita punya kewajiban untuk bayar. Ya, kalau misalnya enggak ada uang ya udah, pilihannya tuh banyak. Enggak usah beli atau ya itu dia, balik lagi ya. Tapi yang pasti kalau misalnya mau pay later, usahakan dan harus tahu diri juga kita punya uang untuk menebus dosa-dosa kita di paylater. Jangan sampai kayak ini kan sistemnya kayak hutang ya teman Pro 2. Bayar nanti kan, beli sekarang bayar nanti kan. Nah, itu dia. Beli iya, tapi bayarnya nah itu yang susah juga tuh teman Pro 2.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola.

Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang penuh sejarah dan warna baru dalam dunia sepak bola internasional. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, Piala Dunia 2026 juga jadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional, sehingga persaingan dipastikan akan semakin meriah dan kompetitif. Sebagai tuan rumah utama, Amerika Serikat akan menggelar pertandingan di 11 kota, sementara Meksiko menjadi tuan rumah di 3 kota dan Kanada di 2 kota. Meksiko sendiri kembali mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Laga pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Stadion legendaris yang menjadi saksi banyak momen bersejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final akan dimainkan di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat, yang akan menjadi puncak kemeriahan turnamen terbesar di planet ini.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich.
3: Pro 2 FM.

9377 atau langsung aja vote di Instagram RRI Pro 2 Kupang ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya olahraga, jujur aja yang paling Angel suka adalah jalan santai sih, jalan pagi santai ya, karena sambil kita jalan kita bisa buat banyak gerakan, ya gak sih? Melihat kiri dan kanan, menghirup udara segar, cuci mata, jajan. Jangan dulu ah teman Pro 2. Atau mungkin juga ya kalau Angel sih pilih sepeda ya, tapi masalahnya Angel gak punya sepeda. Dulu ada, tapi ya itu dia, gak ada helm. Jangan ya, no no ya teman Pro 2. Kalau misalnya punya sepeda tapi gak dipakai helmnya juga, ini bisa membahayakan kita dan pengguna jalan ya. Well, di 0811 3820 90 90, Okto katanya dia pilih yoga. Wih, di Okto, yoga di rumah atau mungkin juga di studio. Karena kalau di Kupang sendiri udah ada ya, mungkin 2-3 jasa atau layanan yoga, baik itu di dalam kota sih, dan ada tuh di dekat di Belo itu yang yoganya juga bagus banget ya. Oke. Dan masih dengan sejumlah informasi-informasi yang nantinya bakal Angel spill terus sama teman Pro 2 di pagi ini. Jadi stay tune terus ya. Kita bikin mood kamu makin happy lagi dari koleksinya Bestial untuk teman Pro 2.

0: Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Dalam turnamen Piala Dunia 2026, selain para pemain dari berbagai negara yang disorot habis-habisan oleh kamera, ternyata ada satu bintang utama lagi yang perannya gak kalah krusial di atas lapangan hijau. Kenalin, namanya Trionda, bola resmi yang bakal dipakai sepanjang turnamen. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga, dan onda yang berarti gelombang. Nama ini dipilih karena Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Identitas ketiga negara tersebut juga terlihat jelas pada desain bola. Warna biru melambangkan Amerika Serikat, merah mewakili Kanada, dan hijau menjadi simbol Meksiko. Sementara sentuhan warna emas pada bola menjadi penghormatan bagi trofi Piala Dunia yang ikonik. Namun keistimewaan Trionda tidak berhenti pada desainnya saja. Bola produksi Adidas ini dibekali teknologi Connected Ball, sebuah sensor canggih berfrekuensi 500 Hz yang tertanam di bagian tengah bola. Sensor tersebut mampu mengirimkan data secara real-time ke sistem VR selama pertandingan berlangsung. Dengan teknologi ini, wasit dapat mengetahui momen sentuhan bola dengan lebih akurat, membantu proses penentuan offside semi-otomatis, hingga meninjau potensi handball dan berbagai insiden kontroversial lainnya. Menariknya lagi, Trionda menggunakan konstruksi 4 panel bergelombang yang dirancang untuk menghasilkan pergerakan bola yang lebih stabil di udara. Permukaan timbulnya juga membantu pemain mendapat kontrol yang lebih baik, bahkan saat bermain dalam kondisi lapangan yang basah. Nah, Trionda bukan sekedar bola pertandingan biasa. Bola ini menjadi simbol perpaduan antara teknologi, inovasi, dan semangat persatuan tiga negara tuan rumah yang akan menggelar pesta sepak bola terbesar di dunia. Gimana? Udah siap nonton Piala Dunia 2026? Ngerti Bola Pro 2.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRIPro2Kupang. Mobile application RRI Digital.
8: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
9: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pagi-pagi kudu semangat mendengarkan Pro 2 RRI di Kupang, bisa jadi mood buzzer kamu teman Pro 2. Dan udah tahu belum sih ya teman Pro 2, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nantinya bakal mengimplementasikan program biodiesel B50 secara penuh di Indonesia per 1 Juli ke depan ya. Jadi kepastian tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia dalam konferensi pers penguatan ketahanan energi nasional dan pangan di Jakarta pada hari Rabu kemarin. Teman Pro 2, kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus juga mengurangi ya ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak atau BBM, teman Pro 2. Dan B50 sendiri merupakan bahan bakar solar yang mengandung campuran 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit ya. Dan yang pastinya sebelum implementasi B50 dipastikan dimulai pada 1 Juli dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia sempat menyampaikan juga kalau sekitar 80 hingga 90% parameter pengujian telah menunjukkan hasil yang lebih baik dan hanya tinggal menunggu evaluasi akhir ya sebelum diterapkan secara nasional. Dan melalui kebijakan ini teman Pro 2, pemerintah juga mendorong pemanfaatan minyak sawit produksi dalam negeri ya, kita kan banyak tuh sebagai sumber energi sehingga kebutuhan terhadap minyak sawit lokal juga ikut meningkat. Nah, kalau dari Kementerian ESDM memperkirakan implementasi B50 akan menciptakan nilai tambah industri minyak sawit sekaligus juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para petani sawit ya teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja deh seperti apa dalam pelaksanaannya per 1 Juli mendatang dan penggunaannya sendiri. Karena ya itu dia, kalau sekarang bukan aja BBM yang mahal tapi kayaknya barang-barang juga ikutan mahal ya. Tapi semoga dengan adanya kehadiran alternatif BBM ini juga bisa menciptakan peluang pekerjaan juga. Bukan peluang pekerjaan sih yang paling tepat ya teman Pro 2, tapi juga memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada. Salah satunya adalah sawit. Iya gak sih? Tapi keren juga ya teman Pro 2, karena memang sudah digaungkan bahkan bukan dari tahun sekarang, dari kemarin-kemarin terkait dengan BBM yang nanti akan dicampur dengan sawit nih.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
6: Pro 2 FM,

kamu, aduh ini Angel lagi membayangkan ya, kalau libur semester atau libur sekolah teman Rodua itu biasanya diajak sama orang tua untuk jalan-jalan. Ya tipis-tipis lah healingnya teman Rodua, dan yang pasti kayak kita ke Soe atau mungkin juga ke Keva, ke Rote, Larantuka. Aduh kakak Aji, kakak Aji masih cuti ya. Ih enak banget teman Pro 2, mau juga, tapi mungkin setelah inilah ya. Menikmati dulu, healing dulu, refreshing dulu daripada muka kita aduh cemberut terus, dan kita juga bisa mengeksplor selagi kita muda dan mungkin juga masih ada peluang untuk halan-halan ya teman Pro 2 mengunjungi tempat-tempat atau destinasi wisata yang indah. Ini salah satunya ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang memang udah punya planning untuk luar negeri ke Barcelona? Ya teman Pro 2, Barcelona kini resmi menyandang gelar World Capital of Architecture atau Ibu Kota Arsitektur Dunia 2026 dari UNESCO dan menjadikannya kota ketiga yang menerima penghargaan ini setelah Rio de Janeiro dan Copenhagen. Jadi penobatan ini gak ada alasan ya, ada alasannya. Kenapa Barcelona dipilih sebagai ibu kota arsitektur dunia tahun ini? Karena memang Barcelona kerap disebut sebagai salah satu kota dengan tata ruang dan desain terbaik di dunia. Jadi bangunannya tuh gak semrawut teman Pro 2. Nah ini rahasianya terletak pada distrik Eixample, kawasan bertata grid yang dirancang oleh Ildefons Cerdà sejak era 1850-an dan sampai kini dianggap sebagai salah satu master plan yang paling berpengaruh di dunia. Nah, alih-alih mengikuti pola kota lama yang berpusat dan mencerminkan hierarki sosial ya, Cerdà ini justru memilih grid yang menonjolkan keteraturan, kesetaraan, lengkap dengan blok-blok bersudut potongan khas yang melancarkan sirkulasi udara dan pergerakan warga. Cakep bukan? Iya, jadi yang membuat Barcelona juga semakin relevan adalah cara merawat warisan ini supaya tetap menjawab tantangan zaman yang ada. Jadi lewat program Super Blocks atau Super Reels, sejumlah blok example ini digabungkan menjadi kawasan yang memprioritaskan pejalan kaki, sepeda, dan ruang hijau sembari menggeser kendaraan ke perimeter. Jadi pendekatan ini yang mampu membebaskan sebagian besar lahan kota untuk publik tanpa harus menggusur bangunan dan sekaligus juga menjawab persoalan polusi dan kesehatan urban yang dihadapi oleh banyak kota di dunia. Jadi gak heran ya kalau gagasan kota Barcelona menjelma jadi rujukan global mengingat filosofi Cerdà yang sedang dari awal ya, sejak awal tuh dia juga mengintegrasikan kebersihan, mobilitas, infrastruktur, dan kesetaraan dalam satu rancangan kota yang utuh. Kayaknya boleh juga ya, next mungkin trip impian kita ya kalau di tahun ini dikabulkan, amin ya, dan semoga. Tapi mungkin nabung dulu kali ya teman Pro 2.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.